Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bapak-bapak, ibu-ibu, pelanggan-pelanggan pecel. Wonten pundi kemawon, kek warunge wis dibuka. Sing padha intip-intip, sing padha ki wis midanget ne, wis kalungan radio. Sing padha wis mirsani TikTokipun Pro Papat Suara Budaya Nusantara Sarapan Pecel. Nih kaya padatan biasa nih, panjenengan sedaya saged engko melalui WA nipun ning 081 sing ana ning dhuwur. Nah, iki 081 555 691 053. Kaya dene Kang Putra wis padha nginceng, Kang Latif ya wis mari sarapan. Mari sarapan ki ngantuk. Ya aja ngono, tambah semangat. Loh, tak bukake dhisik. Bapak Ibu para pamireng, warung pecel kula buka mak kriyek. Pun kula siapaken ubo rampe, pun kula siapaken sing badhe disade menika wonten pecel terong gendruwo. Penyetan terong gendruwo. Terus mari ngono dadar jagung ndok ceplok. Wis pokoke komplit. Niko komplit, iwak-iwak barang ki wis tak cepak ni. Ono menjes gorengan, terus mari ngono ki ibarate ngono ki mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal yo siap. Arogo ki dulur-dulur sing nembe pinarak, nembe gabung, nembe kalungan radio, kula aturi pinarak kula. Mbah Demin Sobo Lepen Jogoroga Donorasa Sundo Langit ngaturi sugeng enjang sedaya batok bolu isi madu ana bebek kecantol kawat sarapan pecel wong tak buka jam pitu sing dodol tuwek. Weh, dina iki sehat, alhamdulillah, tetep semangat. Wah, kaya ismi barangki sayem. Wah, ya sugeng enjang wis padha gabung. Bu Sri Purnomo gabung. Bapak Ahmad Irwan Sri Ponco Riatin dan sebagainya. Lek wis ditata ngene iki sadurunge dulur-dulur ki padha nginceng ngintip utawa kok pesen maem tak dunganane dhisik. Yai Semar Nata Dasar Gareng sing nyereng Petruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dodol laris-larisna daganganku dagangane anak putuku. Salah katur. Wis njejek opae ping telu pokoke. Mbak Aisyah, matur sembah nuwun sing saka ado-ado Jepara kono ki. Mas Latif, sugeng enjang. Sing dulur-dulur kabeh iki padha arep berangkat makarya. Ugi sugeng makarya, monggo pinarak dateng warung gaul, warung pecel leblek kenges. Sing blonjo, sing masak ning dapur.

bapak-bapak e barangki putra-putrane wis oleh sekolah dudu. Sing podo masak tinggal dodolane kari kriwilan dikatut nih wae. Pakde kula nedhi kawin kontrak. Ora

tenanan sing semangat le nyambut gatel utawa ki esuk-esuk wis padha berangkat makarya. Sing ning sawah ning Tegal padha kalungan radio. Apa meneng ki ya bapak-bapake sing ngetem ning terminal ning Arjosari kono kae, ning pasar ki blonjo ya karo kalungan radio. Kerja ngono lho. Li dede imut-imut. Wah, iya. Ki matur sembah nuwun. Lah nika nggih sampun jam 7.17 menit bathok bolu isi madu ana bebek kecantol. Iki mauni. Sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol tuwek diparani Yuni. Yuni si miliki ti. Ana zebra siaran. Gundule salto ngono. Wah, tenan. Iki sing saka luar daerah, luar pulau, luar negeri barang ki wis pesen pecel ki mau mulai isuk. Mbah berangkat jam 2, tangi turu langsung cus. Turu maneh. Nggih, Kang Ansori matur sembah nuwun Kang Ansori. Weh ana ser-ser barang ki. Salam kenal wong anu wong Tengger, Pak D, kula wong Tengger. Oh, Rian Widianto nika wong Tengger. Nggih, anu sak napa nika sak barian kali kula lek ning Tengger. Aku lo ngeten iki nggih kademen kok ngene sarunge nglinting ambune penguk terus mareng ngono blangkone kempes ambune tengik. Wis dodolane ya pecel iki. Tapi macem-macem iki mang ana Mars Nyoto. Nah, iki ana Mas Arif. Lah iya takon. Lah iya wong tua rabi prawan-prawane lek bengi nangis ae. Apa kok nangis ae? Wedi karo buntute. Anu, wau lagune. Bunda Siti ae matur sembah nuwun. Nah, sehat walafiat matur sembah nuwun kula nggih sehat sugeng enjang bantemin. Nggih kalian kula derek-derek kula wih jen sing padha nyengkuyung padha mirsani TikTok iki ya wis akeh. Eh sarana prasarane hiburan. Lho, saluran budaya. Oke, dodolane sarapan pecel. Sarana radio masa depan. Pecel ki pengalaman cerita lucu. Orang duwe pengalaman piye? Oh, langkene kok Aya Delisa matur sembah nuwun. Sing saka Bontang kono ki ya ana. Weh, Pakde lagune Pakde nggarai kula ngantuk. Ya lek kepingin gak ngantuk saiki digolekke lagu dhisik, mengko sing pingin gabung monggo pinarak matur sembah nuwun sampun tap tap tap.

Semoga sukses selalu, Mbak. Matur sembah nuwun. Follow, follow, follow. Kita goyang. Lek wonten Mr. Mendem. Ono, Dan. Sehat selalu. Matur sembah nuwun.

kuan tok ta. Waduh. Jember bergoyang, Mbak. Cumi-cumi audio. Tetep kalian ke pulau bandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundu langit. Pro 4 suara budaya Nusantara. Malang mendunia.

ngalang-alang piye to yo. Telung dina MC Pantura Musik. Waalaikumsalam. Ana sing salam Arjuna menek kates. Mas Narko Katut. Maul. Urip ul. Budayakan sarapan. Ya.

0: Saiki kari kramase sinten, Mbak?
1: Telung dino
0: mulai rono.

Esok-esok ki sing paling enak ya kaya ngene iki weh jentenan goyang-goyang mari ngono sarapan. Komplit nika. Nika sarapan pecel, wonten pecel tumpang, pecel Malang, pecel Blitar, Kediri, Tulungagung, Medion. Macem-macem. Ana sing gawe toge, ana sing gawe nika nggih baceman. Baceman niku kelompoke Kartolo niku, Pak. Iku basman. Velo-velo lah nika. Wih, alhamdulillah. Iki riatin barang yo melok goyang. Kang Maul, Rafa, Zia. Radit sayang kula nika. Jenengan sukani pecel ning lawuhe nika. Lho wonten nika, wonten pelasan. Nika mulai pelasan ikan kelatak. Ikan tangkal. Pokoknya macam-macam kerjasama karo iki ibaraté petani iki sayure karo nelayan iki iwake. Aku kerjasama ngono. Apa maning ngene Mbah Tutik barang iki ya wis sugeng njang sarapan.

0: Rejo kok dingaren Mbah Rebo niko jenengan. Loh. Lah sesuatu yang jadi permintaan. Kudune diapresiasi. Loh, diapresiasi. Matur sembah nuwun. Sing dukung okeh Mbah. Ana apelasan mayit. Jembuk ya Allah. Ayo mayite tongkol lah padha ae tau. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang, Mbah.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok

0: Tangerang Selatan hadir, Mbak.
1: Duh, sendang biru kayak.

Kadung goreng goyang. Matur sembah nuwun Mas Putra. Moga pinara butaki. Waalaikumsalam. Kula badhe dateng pantai, Mbak.

matur sembah nuwun Kang Joko Sutrisno. Malang Timur Kenongo weh. Ayo cideki coban jahe Mbayang Tegir.

0: regula, ma cher. Iki matur sembah nuwun. Nika nggih Mas Eko, wis jentenan. Iki wis goyang wis. Terus mari ngono iki bungkusi pecel wis. Kari apa ya? Aku iki kari apa? Kari sing arep tumbas karo matur sembah nuwun sing follow follow follow follow. Tap tap tap tap tap. Radio ini tidak nih disek terus melebu warung ora apa-apa.
1: Radio ini tidak nih disek disek nilongan nilongan radio ini tidak nilongan mbak kalau maka anu pecel Blitar mbak ya.
0: Oh pecel Blitar iya iya orang
1: wih jenteng sarapan pecel eple genyes bandemin.
0: Oh gandul gandul ten
1: eple kenyes bandemin
0: gandul gandul riaten
1: eple kenyes
0: gandul gandul gandul gandul
1: senengi senengi nomor 2 Pak Bambang nomor 1
0: nomor 1
1: nomor 2
0: nomor loro oleh payung ten nomor loro oleh payung karo mangkok.
1: Waduh, oleh payung yang mangkok, ada senengi, senengi.
0: Temen nanten.
1: Mbak, Bunda Raten pada julat-julit nanti kok nanti Pak Kades, ah?
0: Pak Kades, alhamdulillah, gimana tak kongkon nunggu ae. Ono, ono, ten.
1: Nanten.
0: Ono, ono. Pien, dok.
1: Oh, nge.
0: Tak anu tak kongkon nih, Pak Kades. Jenengan tutuk gamelane mumpung nika wonten Buriatin badhe jula-juli.

0: buntutnya panjang, orang selalu menyayang, umurnya panjang.
1: Ten, Ten.
0: Halo?
1: Aku kipang.
0: Jadi orang selalu menyayang nyolong panjang. Menyayang kepada penyiar, kepada teman-teman, kepada tetangga. Nomor satu menyayang kepada orang tua.
1: Iya.
0: Supaya umurmu panjang, betul?
1: Betul, betul, betul. Ten.
0: Mbak, lagunya nanti Lamunan Sarup.
1: Lagunya apa, Nduk?
0: Lagunya Lamunan.
1: Oh, Lamunan. Oh iya. Aku iki mangkel.
0: Sampe tingali teng enten apa ana weten teng Lamunan?
1: Enten. Ana, ana, ana. Iya. Iki ambe tak doli, Nduk.
0: Sekarang sekarang diputer mangke.
1: Iya, iki iya iya. Iki ambe tak doli.
0: Nggih, Lamunan anu, Mbah. Kula paring dateng Bu Anggi cepat sembuh ya. Jangan lupa tiap hari kunir madu.
1: Oh, kunir madu. Iya, iya.
0: Iya, kunir madu diminum, diminum ya. Bu Marlena, Bu Sumiatun, ya, Bu Sri Gati, Bu Devi, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana. Ayo Bu Tenang Gege, ayo tante-tante. Aku kangen guyune lho. Bu Sri Utami.
1: Iya lho.
0: Bu Pandan. Halo.
1: Iya lho.
0: Iya lho. Pak Widi, Bu Widi.
1: Ya.
0: Pak Ismoyo.
1: Ten.
0: Pak Eko Rembun.
1: Ten.
0: Pak Is dalam.
1: Orang maca puisi ta.
0: Oh, puisi kanggo Mas Sari ya, kanggo.
1: Iya Sari. Sari karo Sadewa.
0: Oh, Mas Sari, Mas Sadewa, Mas Bambang barangko Ateng.
1: Iya.
0: Pak Grandong, Pak Es. Anu Pak Sranto bareng senengane anu julat senengane puisi ya.
1: Karo Goki.
0: Puisi.
1: Anu Ten Siarno.
0: Puisi senengane penjenengan.
1: Nduk.
0: Apa puisi cinta?
1: Nduk.
0: Usi apa senengane panjenengan?
1: Loh, Ciarno dhisik ta lah.
0: Oh, Ciarno dhisik.
1: Cek kaya radio.
0: Akan membaca puisi cinta. Biar orang semuanya cinta kepada penyiar, kepada teman-teman dan kepada orang tua, betul?
1: Betul. Mulai.
0: Mulai. Cinta memang indah bila hati sabar.
1: Iki sing maca puisi Melayu.
0: Bila ketemu
1: 11:12 si milik iki. Cinta
0: memang indah.
1: Indah.
0: Bila
1: saling
0: menguatkan cinta
1: innalillahi.
0: Itu indah bila satu sama lain saling menguatkan. Karena begitu cinta anugerah terindah di dunia. Tuhan, cinta susah dihapuskan dan jiwa dan pikiran
1: merdeka.
0: Para insan, cinta jagalah cinta yang tak kau dapatkan.
1: Neng kini ono
0: karena cinta datang dan pergi
1: jaga.
0: Tanpa
1: tanpa
0: kepastian.
1: Koma. Kepastian betul.
0: Iya betul. Tanpa kepastian betul lah.
1: Lagu.
0: Sampun mbak.
1: Oh ya, suwun dong ya.
0: Assalamualaikum, dadalala.
1: Dadapo. Muncul sebagai teletabis yo ngene iki. Ha iya wong berita kehilangan utawa berita duka malange maca puisi Ten. Telah meninggal dunia dengan sombong. Wah, monggo kula aturi pinarak rumiyin. Ben tenang, karen-karene riate. Monggo kula aturi pinara. Lasari, waalaikumsalam, salam pagi mbak. Niko kula dokter Gurah mbah saking Kediri. Alhamdulillah, kek konco-konco ki soko Kediri, soko Blitar podo rawo, podo pingin sarapan pecel wong urip. Niko nggih Rama Yai, alhamdulillah nduka Rama Yai. Ngasor mania lho. Mbah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Badhe pesen pecel ning Mendole mboten dugi-dugi. Aku lah wedi kali brengose kok. Matur sembah nuwun Rama Yai sing dalemen nika anu pesantren menika wonten Turen menika anu napa? Kamulyan menika. Weh, alhamdulillah. Ayo pelanggan pecele mbah iki mulai teko kalangan iki wis jen tok tenan-tenan. Wong langitan barang ya wis tumbas pecele mbah demena. Ning mat anu saderenge nyuwun duka Rama Yai menika mendole tasik dereng kula garingke. Ayunur ki yang ngono sugeng ngenjang kemawon Yunur. Wah, arep ning Yunur aku ki arep apa nyemir. Nyemir sepatu. Oh, mboten nyemir nika ritme nika. Ning tias sing ana ning punden. Sehat-sehat, Mbah. Aku ya mbahmu ki ya sehat, Tias. Kuwi ya semono go ki sing sehat awakmu kuwi. Karo kiwa terus. Halo, jangan apa? Aku lah nika nedi mendel mbabaan, Mbah. matur sembah nuwun Magetan ugi hadir, Mbahku. Aku lah nggih wau nyuwun tembang, Mbah. Sing Bapak Bambang kala wau. Ya wis dijaluke iki ora apa-apa. Mbah, monggo, monggo.

0: kebacot tenan. Ayo kebacot tenan kok. Nah, ngene-ngene gara-gara Mas Bagong. Aku lah napa nika. Lah niki anu sadean pecel kula Mas Bagong nika wonten kulupane gube sedaer gek kolonjono. Aku lo derekne sedaya monggo. Wong anyene ya sarapan ku akeh tunggale ning kaya ngene iki pecel mbahe iki istimewa. Istimewa iki napa? Lho, pelanggane iki saka luar kota, luar negeri, luar pulau, luar daerah, luar angkasa. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong setengah urip.
0: Arep ngendikan ora setengah urip piye wong barang suarane wis ketok ngantuk.
1: Yo ora to, Mbak. Kula banter-banter sampean tangi.
0: Oh iya. Lho, aku Mas
1: opo?
0: Mas yo awakmu gak banter ku mbahmu tangi.
1: Betul, Mbak. Jonggarai.
0: Mas
1: sampean ngene iki kok ora sampean ngene iki gila nih to, Mbak.
0: Lho, heh ya. Kok iso ngomong gila nih. Lah wong prasaku iki mangkoe arep ngendikan, "Mbah, sampean kaya ngene kuwi jen weh, ora perkara gila nih." Malah iki. Wah, kok hebat.
1: Lah wong dodolan.
0: Yo.
1: Dodolan iki yo pecel enak. Lah yo lah. Mbok yo sebrane iku ditinggal di omah.
0: Aja nggarai. Ngene gara-gara Sari'i duduk sebra.
1: Lah apa Kang Sari'i kok iso?
0: Lah wong barang kok ngono kono. Wong kok ngono kono semir malah semire sepatu.
1: Gak apa-apa ta mbahane putih ngono kuwi. Lumayan kan semir-semir sepatu dilu.
0: Ya ora perkara semir sepatu dilu.
1: Tambah.
0: Kaya anguse. Anu.
1: Lah iya lah ya, maksat iku wajane kan ya nek langese sih, Mbah. Lembok njaluk maksat.
0: Kaya kenal-kenal maksat. Desae. Hus, aja celuki.
1: Lah iya, ku tak kandane maksat, langese-langese teng wajan teng panci ki njang klumpukne. Oh, timbangan itu ku semir larang, Mbah. Aku kok gila, aku ndelok jan jemburis.
0: Kaya basamu kaya jemburis kaya wong ndi ngono ya, Pak. Jembek ya. Ya gara-gara Sari'i, Sari'i ku mau anu. Aku ki anu elek anak ki tukake semir. Wah, marang Sari'i ki golek semir ki golek sing abang, golek sing putih. Wah, iku ngono duduk semir le.
1: Tapi kena dikerek ya.
0: Koyoke ngono. Halo.
1: Tapi Mbah sampe dikerek ning dhuwur api lho, Mbah.
0: Heeh. Ya manggung, manggung. Masih
1: iso ta? Aku iso manggung sampean.
0: Jare sapa? Aku lek misale dikerek terus rada dhuwur titik kepanasan ngono manggung tenan.
1: Ya manggung ngene piye ya aku mbayangno lucu ini.
0: Eman. Arek iki rek. Aja nggarai arek iki. Oh iki lho jare Yunur ngene Mbah, ten mriki kata semir. Wah alhamdulillah. Ya ndo aku pengin ki semiran aku ki ben kaya wong bocah nom ki lho. Kira-kira umurku iki 87 iso mudun dadi 14 taun, ngono.
1: Lek nyember ora bringose kabeh kok diratakne kaya ngecat ngono lho Mbah.
0: Ya. Aya menisan dipernes awakmu ki. Ora apik ngono kuwi. Nek karo mbah iki, nek karo mbah iki sing alon-alon sing sopan, aja kaya ngono kuwi. Malah dicontoh.
1: Oh.
0: Oh iya.
1: Lek ngomong karo mbah sing alon-alon
0: ngono. Alon-alon, wayahe koma ya koma. Kaya winginan iki riatin ya ngono. Saiki benanmu ki koma lho, Nduk. Ben anu karo mbahmu ki koma.
1: Saiki tak nyoba.
0: Ya.
1: Sewu Mbah nggih.
0: Saiki
1: koma.
0: Ya sik iki aku rolek awakmu ngemis yo. Wong aku ki sik kae buka, Nduk. Sik jam 7 mang. Wis kok jaluki. Oh alah. Ngalio nang tangga sebelah.
1: Belajarane kon sing alus.
0: Alus ki. Alus ki maksude mbahmu ki aja sing lembut-lembut kaya ngono. Ya wis wong Malangan ngono lho Yun.
1: Ya wis, ngene ya Bah ya. Kok lembut-lembut kayak tengu ngono ya Bah lembut.
0: Aja ngomong tengu, mbahmu kalau wingi dirubung tengu karo aku.
1: Dah. Walah. Yo ketang-ketang sik Mbah tengu doyan nang sampean.
0: Loh, ayo mele kok malah nyokote. Repot ae.
1: Tengu wedok kuwi ya Mbah ya.
0: Iso-iso ae. Ayo aku ki ora ro wong tengu ki cilik kok malah ngono kuwi.
1: Nah, sampean dikoni kon lanang apa wedok lah ngono ta.
0: Yo wis aku ngono. Bar jo banter-banter ngono. Ana tengu kok jawabe kaya ngono.
1: Terus sampean ki dodol opo ae sih bakal mau tak delok iki jogetan ngomong.
0: Wis ana. Opo sing didol iki? Lha wong sing tak dol ki yo sarapan pecel. Yo ki ana gorengan ana apa. Mosok aku ki dodolan apa? Yo ana peyek barang ki. Iki pecel ki Nusantara, pecel Nusantara.
1: Maksudnya ya apa Mbah Nusantara?
0: Ya pecel Nusantara ki ana Madiun, ana ki Trenggalek, terus marun. Iki kerja sama aku saiki karo Sarii.
1: Lah sama nek kulaan kok ana jam pira kok Madiun kok Trenggalek ngono kuwi.
0: Maksudnya ki menunya, menunya. Kowe ora tau ngerti menu.
1: Menune ku pecel Blitar, pecel Madiun tapi masake ndek Malang ngono ah.
0: Lah, kaya ngono. Ya iso ngono lho.
1: Apa doae ku jenenge pecel Malang, Mbah.
0: Tetep Malang.
1: Heeh, no, sing masak ya wong Malang.
0: Ono
1: sing masak aku.
0: Ono asing Malang.
1: Ono Malang megong.
0: Jembuk ya aku arek iku.
1: Kecuali sing masak aku, iku aku wong Blitar, iku pecel Blitar. Ngono ta.
0: Iki kerja sama, aku ngejak wong Blitar, kono sing masak ning Malang, cek ora mambu, sing Madiun ya semono uga. Iki kabeh iki mang yo.
1: Endi wonge?
0: Eh?
1: Endi wonge?
0: Mongko kok sebarno. Kok kandha-kandhano.
1: Ora tak sebar apa nyebar dhewe, Mbah.
0: Kok ngono sih?
1: Kuwi sak Indonesia Raya, Mbah.
0: Walah.
1: Sing mau ana sing pecel ditumpangi pelasan mayit mau enak, Mbah ngono.
0: Lho, iku apa? Ning kene iki nun 1000. Ana pecel ki pecel karo nganggo ki pelasan. Nganggo apa mak pecel karo pelas karo baceman. Kowe ngerti baceman?
1: Oh. Ero, aku kenal baceman Kartolo sih.
0: Iku basman.
1: Oh, diganti tambah.
0: Dili, dili.
1: Oh, wis diganti.
0: Arek iki gak tau di Bluetooth. Awakmu iki ora tau di Bluetooth to apa?
1: Ora tahu aja nih. Aku bayangne Mbah yo, isuk-isuk ngene iki mangan pecel sing pedes, tumpangi pupune gendruwo.
0: Sajane aku kowe ngomong ngono aku tersungging. Tenang.
1: Lah apa tersungging?
0: Ha yen delok pupuku wulu tok terus mari ngono kowe ngomong gendruwo.
1: Lah samane rumah saku kabeh kebak ulu iki.
0: Makanya ada yang ada dewa aku Melayu. Masa aku ini ake wulu ini terus nang sadewa itu diomong. Iki cocok Mbah gawe apa ini bulu tangkis.
1: Kang sadewa ben aku sing bagian tukang jabuti aku gelem aku.
0: Wih yang ngono ana wong tua radi regani orang uang tua radi segani uang kok
1: temanku jeluk rego piro ini ya tak isego.
0: Oh lo maksudnya Mbah Muki anu dihormati
1: ya be hormat pada Mbah Jemin hormat gerak
0: lo orang ngono awakmu jen persis paidi awakmu jen persis paidi tenang.
1: Lanjut disegani Rinio, iki sego akeh ndek kene.
0: Lek iso karak.
1: Wis njaluk diregani to, Mbah. Kayak ana label njaluk rega pira.
0: Kuno, kulo pesen mendol ora kowe. Wong. Ana Bapak
1: Purnama. Wis tak hormati, wis tak hormati, wis. Kurang apa meneh.
0: Wis patenono mari patenono aku wis.
1: Tenang, seneng aku lek hormati.
0: Loh. Awakmu terus tak wedeni terus kowe. Pokoknya pitung dina pitung bengi tak wedeni.
1: Iya, tak godo tambah sampe medeni aku.
0: Ana sing kaya ngono. Lek kowe sing godo barang sari aku arep dipateni. Aku ngomong kowe tak wedeni, yo tak golekno kacang ijo.
1: Apa hubungannya mbek kacang ijo, Mbah?
0: Heh? Lho, lek
1: apa hubungane mbek kacang ijo?
0: Lek ana medhi-medhi disirati kacang ijo ana medine wis ora medeni. Soale
1: nglupane kacang ijo pe digawe kolek ngono ya.
0: Jembek. Lagumu apa?
1: Lek sampean medeni ora, lek sampean ngedeni aku gampang, Omah.
0: Oh, piye?
1: Tak sirati bumbu pecel sing bot.
0: Iya. Ya tak lesi.
1: Lha apa aku wis pinter ya ora tau les to?
0: Aku lho, maksude mbahmu ki ya ora ono to anu Jun ki wong barang ki ora duwe raga ming duwe rasa. Lah jenenge medhi ki mari kok siram ngono ya ora kena to. Wong kaya ayang-ayang.
1: Berarti sampe nek ngedeni aku ya ora ketok to? Berarti
0: ya kowe ora ketok aku ning ketok kowe.
1: Berarti kan sampean rasa ngedeni aku ora ketok.
0: Yeah. Lho, ketok ning ora iso ngepuk aku. Ya carane ayo.
1: Ya kan jadi sampean ora ketok. Kok ngedeni aku piye lek ngedeni modele? Lho,
0: maksude menungso kuwi karo medhi iki ora ro, lek medhi iki nang menungso ro, soalé gawe CCTV.
1: Sampeyan wis pengalaman tenan to Mbah ya dadi medhi ya.
0: Lho, aku desahe riko. Are iki. Lek ro medhi aku iki. Iya, ning lek pengalaman dadi medhi aku gung. Jak.
1: Lha sira. Medhi ngedeni sampeyane pragila dhewe.
0: Lho. Wis tau. Dadi medeni aku.
1: Pragila dhewe to?
0: Medeni aku kuwi ngomongi ngene. Mbah sing dodol pecel kula nika medhi lho, Mbah. Kalau winginane telung dino niki kecelakaan ngono. Aku ora wedi blas, Nduk. Wong aku iki seniore. Aku wis 40 dinane.
1: Kosong
0: lho.
1: Palapak.
0: Yo, ngenteni 100 dino aku iki wis masa idah.
1: Mesti masa idah parah. Berarti oleh rabi menang.
0: Eh, hari, lagumu apa?
1: Lagunya apa, Mbah?
0: Iya, lagu
1: mah. Umpomo apa?
0: Loh.
1: Umpomo, ngono ya, Mbah, ya?
0: Iya, umpomo, jadi umpomo ini podo karo kimang Pak Bambang Semoyo, tenang.
1: Umpomo bisa Semoyo lah, podo, tak?
0: Podo, umpomo Semoyo, lho, ya, tak? Hari iki, rek, iya, wis umpomo.
1: Nipun Mbah, damel sedelancet mawon Mbah nggih.
0: Matur sembah nuwun.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jen Kimang Yuni si milikiti. Daleme ana kidulan ngono ki. Weh jen tenan. Matur sembah nuwun Yuni si milikiti. Ki njaluk lagu umpama. Umpama gak disetelno piye ya? Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel tapi gak urip. Ngenteni jame uripe.
0: Oh, ngono ku baterene entek, Nduk, tenang.
1: Oh, berarti njauk ngeces.
0: Oh, lek wis dites amas.
1: Wis dites ya. Ta.
0: Ki padha
1: air iku.
0: Ki padha karo wong kumah.
1: Iya, padha gak normali.
0: Kandanya.
1: Nantinya kan sak golongan.
0: Oh, iya.
1: Sehat, tambah?
0: Alhamdulillah, Nduk. Ki kurang.
1: Alhamdulillah.
0: Aku separuh ora sehat, aku separuh.
1: Oh, sing dimasin gak sehat.
0: Iya, mari ngono tak bluetoothno.
1: Ngono. Mari ngono di WA, Mbak. Ditutui.
0: Kulo jarene Mbak, kulo salam kali diajeng Carlos.
1: Oh, nggih, saking pundi niku?
0: Ha iya lapo kowe arek ngentekno ki lho, wong kaya aku. Yuni si miliki.
1: Mbak Yuni ya.
0: Ya Yuni si miliki.
1: Oh, sampeyan oleh salam, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Teko Pak Bambang.
0: Oh, Pak Bambang.
1: Karo Ditenono bojoku dilokno angkring Darmanto.
0: Kulo, Pak.
1: Bojoku ku apa? Pilih dosan.
0: Ya, kulo Pak kedosan.
1: Oh, Riko sing kedosan iku Riko, Riko.
0: Oh, iya, iya. Ya.
1: Mbak oleh salam.
0: Saka sapa?
1: Pegawai rumah sakit.
0: Oh, boleh ha. Karo okay. Goki sapa ki tangga sing lagi Makaryo Brondoli.
1: Oh, saya ndek mburi ku apa?
0: Nggih, menika.
1: Ono Mak Sutri.
0: Oh, Mak Sutri, monggo Mak Sutri.
1: Ono iku Mak Tun.
0: Mak Tun, Mak Sutri.
1: Terus ono Mbak Ya.
0: Mbak Ya, Mak Lani, terus mari.
1: Iki Pak Bambang aneh, Bang.
0: Oh, ora usah disebut, Pak Uang.
1: Oh, ngono ae. Iki tak sebut ae but.
0: Ini lho.
1: Mbak Yuni, Mbak.
0: Oh, Yuni si milik kita.
1: Ya, aku cari kok ngono sampai kira-kira aku kolu ta.
0: Jembek.
1: Eh, Mbak. Lah rumah saku Rita gue yang ngeloloti, yang nyekroi.
0: Ya kira.
1: Salam.
0: Oh, kakean salam ono Tias iki lho aku.
1: Gak apa-apa, jare Mbak Tias iku kakean salam gak arek sedep kok.
0: Oh iya iya.
1: Sampeyan oleh salam toko iku lho, toko bojone Pak Mamang.
0: Oh, nika anu. Anu Bu. Anu Kintilini. Anu.

0: gak sih to, Mbah?
1: Iki ana kenaku, Mbah. Iki ana presto.
0: Eh? Ya merusak apa, Mbah? Sing ngotot iki.
1: Saka Mas Bagong nika.
0: Matur sembah nuwun Mas Bagong. Presto digawe presto sing kotor talat dikumang ta, Mbah?
1: Iya, iya.
0: Koyoke gak masah bali di presto.
1: Lah mangane kuwi, iki mang anu Rama Yai ngendikan ki mau salam.
0: Mendol lah, Mbah.
1: Iya,
0: anu pangapunten Rama Yai. Sing anu napa semoyo niku bae sanes kula.
1: Kok iso sing semoyo bae wong ki sing semoyo ki ya lagune kok tenan.
0: Kaya Eriko Imbas yang semuanya
1: ini
0: sanjangnya ngerti Mbak Yai ben mawon menawi Mbak Yai Rama Yai sampun kondur monggo sawan mereka kali beto mendol sak cita ane ngunung
1: oleh salam seko Sri Bela
0: Mbak Sri Bela jari ini ngono Mbak
1: iya iya iya ya.
0: Lah tapi jelas no Mbak mendol di
1: oh iya iya lalia
0: mendol di Mbak
1: nanging nung ning nanging nung.
0: Lo kan aku ku sekedar bertanya.
1: Ya wes, ya.
0: Boleh dijawab, boleh tidak.
1: Sik sajane lagumu apa?
0: Wong sik kait nyelilik wis ditakoni lagu. Oh, aku iki percuma njaluk lagu. Oh, Riko le dijawab ragu ora tau Riko puter.
1: Oh iya iya.
0: Riko
1: ya.
0: Muter dhewe.
1: Makane kok ngeluh.
0: Moso, leri kok ngeluh iku ora kagak muter, Mbak.
1: Lah iki ana panen juragan bakso saka anu Pakistan.
0: Oh, Pakistan to ngene Kang Sari ilek ngono.
1: Ya karo iki apa iki sapa Marsina? Anu kok Marsina? Sing ana rampal iki lho anu Bu.
0: Sapa?
1: Bu Sriana.
0: Oh, sing mbok gegek iku, Mbak.
1: Mbok gegek.
0: Sampe leng gegek yo apa, Mbak? Teko orang gege,
1: Mbak. Oh, iya.
0: Semi-semi bengenge.
1: Timbangi gogok.
0: Oh, ya enak gogok tambah. Gogok nglokok jaran.
1: Gogok gogok gogok gogok gogok.
0: Jo maro ngedok petok petok.
1: Aku mau apa?
0: Riko lo jok jahat-jahat. Wis tuwek iku ya wong sing sabar,
1: aja iya.
0: Ngamukan. Oh, kepai piro wene se, Mbak, kari ngenteni Riko iku sing sabar.
1: Lho, kari ngenteni.
0: Lho, wis tuwek iku ya aja kemalan muring-muringan. Tambah gelis budal.
1: Iki lho, iki lho.
0: Karuane wis aku tak order simpatik Mbak Yuni nyulap nyupalapa. Wis ngamuk terus wis penak gelis aku.
1: Aku gelis ngulon ngono ah, bareng Rama Yai.
0: Sampeyan oleh salam.
1: Saka sapa?
0: Enggak Pak Bambang.
1: Oh, Bapak Bambang.
0: Iso, wong iku anu, Mbah.
1: Piye?
0: Tibake anu, Mbah. Pinter lek mijet.
1: Loh, lah wong iku wong latihan kok.
0: No. Oh, latihane ndek ndi, Mbah?
1: Loh, ya latihan, latihane di asrama kono.
0: Oh, asrama tunggal Riko pian?
1: Hus.
0: Lah ndek ndi, Mbah? Kok hus e?
1: Ya sing ana bedil-bedilane.
0: Kudu bener temenan.
1: Gong, gong.
0: Oh, gong. Sampe oleh salam yo, Mbah.
1: Saka.
0: Kok bojone Pak Mamang?
1: Sajane ngono pindhao mari ten ngene. Pemancare pindhao mari.
0: Pindharene apa? Oh, ya sak penyiar-penyiare paling pindharene.
1: Oh, iya iya.
0: Dari pemancare pindharene.
1: Oh, iya iya lah ya.
0: Repot ae.
1: Ya.
0: Yo sida.
1: Sida.
0: Sida priate nangis.
1: Lagu mau apa sih, Rek?
0: Tandanya aja jahat-jahat kok. Hah?
1: Orang mending mau radodol aku.
0: Habis gaya menyeprei. Repot air kok, Cak. Cak, cok ngono tak lambang.
1: Ya, oke.
0: Okay. Cok jahat-jahat.
1: Iki oleh salam soko Sari'i.
0: Oh, mantu sembanun. Sama oleh salam untuk Mbak Viko.
1: Oh, Viko.
0: Wongnya kering, Mbak.
1: Oh, alah, yo.
0: Riko gak nyambangi ya.
1: Oh, aku malah disambangi. Oh,
0: dikit-dikit iya apa Mbak?
1: Gombres.
0: Ya berarti ku anu sawanen gombres. Nang gombres ora jak-jak Riko malah loro. Mbak, Mbak. Lah kok Bu Bambang iki gak gelem modon, Mbak?
1: Ya encene kok.
0: Encene ben enak mendingkring ya, Mbak yo.
1: Ya, iki lagune apa ta?
0: Lho, iki wong rene, Mbak. Mbak Viko.
1: Oh iya.
0: Iya, lagune, Mbak. Oleh tambah aku njawab lagu.
1: Lagu njaluk oleh.

0: kek kira tak boleh.
1: Sampeyan puter napa, Kak?
0: Yo ndelok-ndelok lelek semoyo. Sapa tene? Apa maning umpama?
1: Rika kok sirik sih, Mbak?
0: Ya ben lagu kok umpama.
1: Antara Mbak.
0: Lagune apa?
1: Wis ngamukan, sirikan. Uwangi sing bloko ngono lho. Bloko suto. Kemalan.
0: Ya. Ya sik.
1: Lagune oleh?
0: Oleh.
1: Temenan oleh?
0: Oleh. Kuwi yo apa?
1: Ngono jomblayer tambah, Mbak. Kok?
0: Ya ning ge sepeda king.
1: Mundene uwang kemalan blayer mangkane Riko ndang anu.
0: Ah ya wis anu. Ya.
1: Lagune guruku ya, Mbak.
0: Oh ya.
1: Warang.
0: Oh ya.
1: Awas lek orang Riko puter tak parani Riko.
0: Ya, iki lek warang iki semalam suntuk dalange biasane
1: iku jenenge wayang. Oh, jane wis tuwa ya wajar. Mangane butuhne gak normal wong.
0: Ya.
1: Ma, kok iki lho Mama Lingling gak iso modon aku gak iso mateni patenono, Mbak.
0: Oke, matur sembah nuwun Mama Lingling. Uga nika budiar nika njaluk lagu warang. Iki warang gono apa piye? Warang. Oh, lagune iki sing biasa nyanyike iki anu sapa iki? Paidi. Ayo Paidi iki biasane nyanyike warang. Iya, ora apa-apa. Monggo kula derekne menika nggih kleresan sedaya pamireng pandemen ingkang sampun sami-sami menika sampun setengah songo. Santi Yuseno barangki assalamualaikum Om saking menika saking wilayah pundi menika Kalimantan. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Urip separuh, Mbah.
0: Ijal
1: diwalakat kok belum
0: dem
2: aplikasinya Mbah
0: gandul Pak Win.
2: Aku ora njuk lagu lho Mbah.
0: Oh lek kowe ora njaluk lagu ora duwe hitung-hitungan ki. Apa ya wis salat apa kait ready wong
2: persiapan OTW ready Mbah.
0: Oh alhamdulillah iki lho yo.
2: Jenengan nggih pun kula ingahi sing nyunyut niku pun kebiasaan lah. Lho
0: wong iki lek kaya Wintoko iki eling wah karo mbae. Wong mbae senengane nyunyut diwenehi nyunyut.
2: Tapi lek kados Bumukin niku pun kotok-tok Mbah mboten saged nyunyut.
0: Lah ayo Mas ya kaya Bumukin iki dipresto ya apa iki ngenteni jam-jaman nih.
2: Nggih. Tapi alhamdulillah piyambake pun sehat, Mbah.
0: Loh, sehat piye?
2: Maksudnya waras, mboten saged waras nggih namung sehat ngoten lho.
0: Oh, dadi kok kaya aku.
2: Anu Mbah 75% mayoritas kesamaan niku mboten saged waras, Mbah.
0: Oh, ngono. Ki. Nggih. Ana
2: uga. Jenengan waras, Mbah?
0: Aku setengah.
2: Oh, nggih.
0: Kole oleh salam ki saka Mas Bagong.
2: Oh nggih matur Mbah nuwun. Mm-hmm. Tapi lek salam tok iki kaya ora ono tetelane karo tewele kurang mantep ya Mbah.
0: Ha iya ngomong tias.
2: Mbah. Kuk. Jam pinten?
0: Koyoke aku ki mari mudun.
2: Oh. Anu mimike napa Mbah?
0: Kaya biasane aku. Ipokane.
2: Oh nggih. Nggih. Apa pesen mimik Yuni mawon, Mbah?
0: Ngene mari. Wong arek iku ae.
2: Mbah,
0: kok
2: aku yo masih ora anu selalu mantau, Mbah.
0: Ya.
2: Ya kondisi dan situasi kadang anu pun enten sing niku lho ngentosi ngoten niku lho, Mbah.
0: Oleh situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan ora usah disingkat.
2: Nggih, niku kan anu Mbah, termasuk golongane ilusi dan solasi niku Mbah.
0: Situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan.
2: Nggih, tapi pandangane pun jenengan dipandang pun mboten hidup to, Mbah.
0: Labur. Hush. Oh, oleh salam saka Yatemi.
2: Alah, cari niku to, Mbah?
0: Iya, cari yatem iku.
2: Cari ori niku, Mbah.
0: Kok iso ngomong ori?
2: Minim pemakaian, Mbah.
0: Aduh, arek iki rek.
2: Mbah. Nah, ngapunten uluk-uluk jenengan sing kali sing mboten nate didamel niku. Kok rada bengkong to, Mbah niku? Niku dugi kayu napa bung to, Mbah? Ori to, Mbah?
0: Lho, sik ta. Lho wong iku ya rada bengkong, wong jenenge ae uluk-uluk.
2: Nggih. Maksude kan nanten sing kengkeng ngeten niku sing sebelah jenengan niku kan rada kengkeng niku sing sami sampean niku.
0: Iki gaendeplok bumbu-bumbu kayak bumbune pecel. Iki dudu alus.
2: Nggih, kat ana apa pokoke sing rada atos-atos deplokane sampean niku nggih, Mbah.
0: Ya masih awakmu saiki ya kaya atos ngene. Pinta kok.
2: Nggih, kula, Mbah.
0: Lagumu apa?
2: Mbah, kok lek liyane disemoyo. Oh iya. Monggo teng pesisir wetan, Mbah. Kula salam dateng putu-putu njenengan ingkang wonten Malang Raya bahkan wonten sakurepe bumi, Mbah.
0: Iya.
2: Muga-muga tak dongakno sehat apa sing dadi kekarepan iso keturutan ya, Mbah ya.
0: Padha-padha win.
2: Terus aku njaluk gending utawa lagu iku Sumber Wangi, Mbah.
0: Oh, Sumber Wangi.
2: Dadi pewangian sing gondo sing kaya ngono ku sumebar nang kita Malang lan sak sekitar iki iso nggarai adem ayem tentrem ngono, Mbah.
0: Oh iya iya. Awakmu lek ngono jeneng kaya ketoprak. Nggih.
2: Oh, jaman rikala rukun budaya to, Mbah?
0: Kaya iya, rukun budaya.
2: Galokane Rebin, Mbah, sakniki Rebin nggih manto kok, Mbah.
0: Oh, Rebin ya manto. Iya.
2: Nggih, golongane PBSI niku lho, Mbah.
0: Apa ki?
2: Persatuan Bakso Seluruh Indonesia, Mbah.
0: Wah, PBSI. Pas aku lek silat. Iya, suwun lho, Le.
2: Nggih, Pak. Mumpun supil lho, Mbah, Sumber Wangi lho, Mbah.
0: Oke, aku wae yo.
2: Lek aku sih dadi perkara, Mbah.
0: Iya, aku yo siapno, Le.
2: Nggih, dadi intine niku barter.
0: Iya, barter. Iya.
2: Matur mbah nuwun.
0: Ya.
2: Ngawon ngapunten. Salam kagem sedulur ya kemawon.
0: Iya.
2: Kula amit mundur. Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki nggih sampun jam 8:03 Iki Mas Bagong ngendikan ki calon dukun ketoke ya. Wih, matur sembah nuwun. Mas Rendy Saputra. Matur sembah nuwun Kang Jono Coban.

0: Kula nggih hadir Mbah, matur sembah nuwun. Para kadang pamireng sutrisno pandemen, pelanggan-pelanggan pecele Mbah Demin sobo lepen. Iwe jam 8:30 ki. Wah, dulur-dulur kaya dening ki jono sing ana ning coban glotak. Sugeng enjang sarapan pecel, Jon.
1: Sugeng enjang, Mbah. Sarapan pecel.
0: Sarapan pecel. Pi kabare, Jon?
1: Pak Hes men mari diruat.
0: Oh, mari diruat. Lah kok diruat kramas ngono, Jon?
1: Lah kula ten pojokan niku.
0: Oh iya, anjen mari mojo awakmu. Ya mesti ae. Terus nojan wong anjene ya rambut-rambutmu dhewe.
1: Nggih lah saniki kula pun dipotong, Mbak.
0: Oh wis dipotong. Iya. Ya ya. Awakmu ya ro ae le. Oleh wong aku mari ngruwat aku, Jon.
1: Nggih kula pengenane nggih mampir ten Pak Wito menjas, Mbak. Tenetan niku.
0: Pak Wito senjem kuwi.
1: Nggih iki delikri dak budaya ngeten, Mbak.
0: Ya, ya, iku senengane kramas.
1: Nggih. Ngramasi menjes ya.
0: Iya, ngramasi menjes. Ya, gregeten aku, gregeten aku, Jon.
1: Ya napa, Mbak, mantan diruat Padang nggih.
0: Ya, Padang. Padangan nyene, Jon, makane ketok.
1: Langit terope pun dibongkari.
0: Loh, lek terope ngono anjene dibongkari, Jon. Tapi untuk anu untuk berikutnya ki ya mbok aja dipangan anu Bathara Kala ngono lho, Jon, pikirku.
1: Biasane ki kolone nedo napa, Mbak? Nedo anu ah.
0: Loh, biasane kala ki Jumat malam apa Kamis malam Jumat iki mangan. Lah iki ora kok. Ya mambengi iku.
1: Jemput Mbak, kalau tak salam-salam, Mbak.
0: Loh, kok gak kaya liane, Mas, yo gak salam apa?
1: Nah, lintunin apa, Mbak, liane salam?
0: Yo kramas sih, Mbak. Ya, Jan.
1: Sopo-sopo, ngerti, Mbak?
0: Oh, ya, sopo-sopo. Ya, sopo-sopo. Ya, sopo-sopo. Menyapa.
1: Menyapa, nggih, menyapa.
0: Ya. Ki ana dulur-dulur sing saka Sekar Arumsari barang ki. Jon Dule, terus mari ngono Mas Bagong.
1: Nggih, waalaikumsalam sedoyo ya mawon, Mbak.
0: Awakmu sik ndandani kulkas ah, Jon.
1: Pancet Mbak lah niki.
0: Iki ana kulkas banyu ae apa ya, Jon?
1: Gampang, Mbak.
0: Gampange apa?
1: Nggih dikeringaken.
0: Dikeringno mari dikeringno, didusi maneh, dikramasi maneh. Kulkas apa iki?
1: Nggih ditingali Pak paling niku nggih jeroane enten sing bocor.
0: Oh ku jeroane ana sing bocor anjen. Arek ku bocor halus anjen.
1: Bocor halus. Niki kula ndandosi gadane tiang mergan wis niki lah niki.
0: Lho, awakmu saiki ndandani tiang mergan. Ya ya.
1: Gadane tiang mergan, Pak.
0: Ana iki dandanana mari jan wong kasin.
1: Negasin ya. Enten Mbak, di perampatan itu.
0: Oh iya ya, ya makanya kok ake tumpuan yang kono.
1: Oke.
0: Iya, anu, lek ono kini di omah kilo Jon, ki mesin cuci kulo, itu rada rusak ngono lo Jon.
1: Aduh gampang Mbak.
0: Eh?
1: Gampang.
0: Lo ki mesin cuci manual.
1: Ayo pegelin dari pijet.
0: Oh dipijet no, ya. Iya Jon.
1: Gelewanya meres dik. Untir
0: lek wayahe meres serahno aku ae ora apa-apa.
1: Wayahe meres diuntir. Ayo wong mbah-mbah lek wayahe meres lah diuntir, Mbah.
0: Iya iya nyene ngono ku. Iku ngono sajane ngono ku. Lek kadung meres iku lho, Jon, Jon. Aja keras-keras awakmu ku. Wis meres diuntir.
1: Pun, Mbah.
0: Loh, sing pun iku awakmu. Aku go ngare. Kono enak.
1: Sate Mbak ngilin niku tasih.
0: Oh iya, iya iya Jan. Sate Mbak
1: niki mboten.
0: Iya.
1: Iki sate Mbak ngil.
0: Iya, sak sunduke aja, Jan.
1: Nggih. Iya. Sunduke kula klompokno Mbak gawe
0: Ya gawe dupa.
1: Lebaran ngataun ngajeng.
0: Oh, lebaran tahun ngarep. Masih digawe dupa ora apa-apa.
1: Nggih.
0: Salami kanggo sapa, Le?
1: Lho, salam Malik. Sapa-sapa, Mbak?
0: Oh, ya sapa-sapa, Mang.
1: Nggih, sapa-sapa ne kagem Mas Heru, Pak Wintoko.
0: Anu,
1: Bambang.
0: Ya jari Yuni si milik iki lek mbae no freone entek, Jon.
1: Freone mboten ketinggal, Mbah.
0: Oh, iya.
1: Ngawas mboten entek, Mbah.
0: Iya. Ya lek arek iku anjane ngawas. Iki ana ngujang hadir, Jon.
1: Waalaikumsalam. Sinten Mbah Mujang?
0: Ngujang iki daerah Tulungagung kono lho, Le.
1: Tebe nggih.
0: Ya tebe, wong tapi ki RW-ne.
1: Lajeng nalih wonten Pak Iswoyo, Mbah.
0: Ki ana
1: Iswoyo apa Iskoyo manu?
0: Iku Iskoyo. Iya,
1: Iskoyo. Wonten Buriatin, Mbah.
0: Buriatin spesial.
1: Kula wingi ten ngajengi Buriatin, Mbah.
0: Lho, wonge paling sik adus le sik kramas.
1: Niku, Mbah, don apa niku?
0: Apa?
1: Batagor.
0: Oh, iya. Iku anu, aku lek batane ngono ku aku ora kuat, lek gore ku aku ya. Ya, suwun lho, Jan. Awas kon, Jan.
1: Kagem sedaya mawon, Mbah.
0: Iya.
1: Kagem bae tetep tahes.
0: Tahes.
1: Mari diruat lah tahes, Mbah.
0: Iya, mari dipangan Bathara Kala. Mbok mari mangan, Jon. Enak kono.
1: Mantun iki jeneng Kemboran, Mbah.
0: Oh iya, aku titip, Jon.
1: Nggih. Ajenge ten Hasan Kincir, Mbah.
0: Oh, Hasan Kincir iku sing ana ning Kemboran saiki.
1: Nggih, ten Kunci-kunci niku, Mbah.
0: Oh, sing daerah Kunci-kunci. Iya. Aku mbok digawekne kunci cadangan, Jon.
1: Kalau pesen kene, Mbah.
0: Pesen.
1: Dilare perapatan, Mbah.
0: Lek buka lawang cekne dhewe ngono lho, Jon. Suwun lho, Jon.
1: Kalian ndo remorem niku, Mbah.
0: Lho, seneng aku, Jon. Seneng aku.
1: Monggo, nggih.
0: Iya. Ya,
1: monggo. Kalian remorem.
0: Iya, suwun lho, ya.
1: Nggih, mun, Mbah. Baik tetap tehas, tahes.
0: Alhamdulillah, suwun jam.
1: Tehas, tahes.
0: Ya.
1: Saya timbangin deh, saya timbangin deh lho, Mbah.
0: Iya, apa-apa.
1: Gimpun kan, kemustaya mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kulong nggih pamit. Derek-derek pecinta sarapan pecel wonten pundi kemawon. Kula tak pamit rumiyin. Lapa, Mbah? Teh kramas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
2: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
1: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
2: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
1: Hei, helm kemana? Pakai helm apa?
2: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
1: Astagfirullah Ujang.
3: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
4: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40% nya masih

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Saudara pendengar, kunjungan wisata ke Kota Batu selama libur sekolah 2026 menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan rekapitulasi sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan hingga Senin 6 Juli 2026 malam mencapai 242.689 pengunjung. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan angka tersebut dihimpun dari pantauan yang dilakukan sejak 22 Juni hingga 6 Juli 2026. Data tersebut berasal dari usaha jasa akomodasi dan jasa tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan Dinas Pariwisata. Menurut Oni, jumlah tersebut masih bersifat sementara karena baru merepresentasikan sekitar 27% data yang telah masuk. Pemantauan dilakukan terhadap 90 akomodasi hotel dan 49 daya tarik wisata yang tersebar di Kota Batu. Oni menilai jumlah wisatawan masih berpotensi terus bertambah hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dinas Pariwisata memperkirakan pergerakan wisatawan masih akan berlangsung hingga sekitar 13 Juli 2026.
1: Kabupaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
4: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
3: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
4: Repot amat sih, Bu.
3: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
4: Emang apa?
3: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masroro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
5: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
3: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
2: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
0: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, semangat relawan masyarakat Kota Malang terus menunjukkan tren positif. Setiap tahun ratusan warga bergabung menjadi relawan Palang Merah Indonesia PMI Kota Malang untuk terlibat dalam berbagai misi kemanusiaan, mulai dari pelayanan medis hingga penanggulangan bencana. Kepala Seksi Pelayanan PMI Kota Malang, Bayu Wandra, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi modal penting bagi PMI dalam memperkuat pelayanan kemanusiaan. Rata-rata sebanyak 800 orang mendaftar sebagai anggota Korps Sukarela ASR setiap tahun, sementara tenaga sukarela TSR bertambah sekitar 100 hingga 150 orang. Ia menjelaskan, PMI Kota Malang memiliki 4 unsur relawan, yakni Korps Sukarela, KSR, tenaga sukarela TSR, siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT, serta Palang Merah Remaja PMR yang terdaftar di sekolah-sekolah. Meski jumlah relawan terus bertambah, PMI tetap mengedepankan profesionalisme. Setiap relawan diarahkan mengikuti pelatihan sesuai minat dan kompetensi, hingga tidak semua harus menguasai seluruh bidang pelayanan. Bayu menambahkan, sistem tersebut membuat relawan yang diterjunkan ke lapangan mampu bekerja sesuai keahlian hingga pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, serta menghadapi situasi darurat maupun bencana.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.
3: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya kita dapat kembali bersua di udara di perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Rabu, kalender siar 8 Juli 2026, seperti biasa, setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Dan untuk edisi hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Bimbel Dunia Belajar, ada Bu Enid Sandi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Iya, selamat siang Bapak.
0: Oke, gimana punya kabar?
1: Ya, Alhamdulillah
0: sehat ya. Ya. Oke, betul. Bu Enid ini, saya manggilnya Bu Enid apa Bu Sandi?
1: Bu Enid aja kalau Enid, Pak,
0: ya?
1: Enid.
0: Oke, ya. Ini adalah owner dari Bimbel Dunia Belajar. Oke, mulai kapan ini berkecimpung di bidang ini atau mendirikan usaha ini nih Bu?
1: Saya mendirikan ini sejak tahun 2016. Mm-hmm. Waktu itu saya masih kuliah semester akhir dan dari awal kuliah sudah sering memberikan les dan banyak orang tua yang cocok dengan saya dan akhirnya awalnya saya hanya di bidang bahasa Inggris tetapi banyak permintaan khususnya untuk ujian nasional pada waktu itu dengan mata pelajaran selain bahasa Inggris. Tapi karena bidang saya bahasa Inggris, akhirnya saya memilih mengajak teman-teman saya dan di situ mulai nama bimbelnya apa ini, akhirnya di situ terbentuklah bimbel saya yaitu Dunia Belajar. Oke. Dan mulai merambah ke mata pelajaran lain juga dan jenjang lain juga, tidak hanya untuk siswa SMA maupun SMP karena waktu itu yang banyak permintaannya dari SMP sampai SMA.
0: Oke, dari awal bahasa Inggris akhirnya merambah ke pembelajaran yang lain.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke. Dan ini tadi kan dikatakan bahwa awalnya dari SMP hingga SMA. Tapi akhirnya merambah ke semua jenjang. Dari jenjang apa ini yang panjenengan terima untuk saat ini?
1: Kalau untuk saat ini alhamdulillah ya Bapak, bisa dari prasekolah. Itu kalau anak-anak masih belum sekolah itu kan banyak orang tua yang mulai kewalahan mengajari sendiri atau belajar yang menyenangkan di rumah. Akhirnya belajar bersama tutor Dunia Belajar, kita belajarnya tidak belajar yang melelahkan atau memusingkan ya. Untuk anak-anak usia prasekolah itu kita belajar pendidikan karakter. Nah itu pendidikan karakteristik itu kita ada kayak belajar disiplin, belajar sensori, motorik, itu seperti kayak main game atau ya hal-hal yang biasanya dilakukan anak-anak usia 2-5 tahun itu untuk meluaskan tangan, terus fokusnya juga begitu sampai ke jenjang kuliah, kerja. Itu biasanya kalau ada teman-teman yang kerja dan pengen menambah skill bahasa biasanya kan saya biasanya dapat customer, boleh nih Mbak minta tolong dong yang bisa mengajar saya bahasa Inggris khusus di bidang misalnya di bidang biasanya di bagian apa ya, kayak yang jualan lemari kayak gitu, furnitur. Nah itu biasanya kan dapat customernya itu bule-bule itu, akhirnya belajar bahasa Inggris di bidang itu karena setiap bahasa Inggris itu bidangnya beda-beda. Bisa juga di vocab-nya khusus yang bagian furnitur itu kita fokus di situ. Itu untuk pekerja atau umum.
0: Jadi istilahnya dari prasekolah ya.
1: Betul,
0: usia
1: Pak.
0: Minim 2 tahun. Oke, 2 tahun hingga umum ya.
1: Iya, betul.
0: Umum atau pekerja. Nah, pendengar apalagi ini apa zaman sekarang istilahnya dunia pendidikan ini sangat apa pesat maju ya kan, perkembangannya pesat sekali. Kadang-kadang orang tua, saya sendiri pribadi untuk ngajari anak-anak saya yang masih SMA pusing.
1: Iya, Pak.
0: Karena pembelajaran dulu dengan sekarang beda sekali.
1: Iya,
0: ya kan.
1: Bapak.
0: Nah, ini di sini di Dunia Belajar insyaallah akan membantu putra-putri Anda dalam menerima pembelajaran ya kan. Jadi bukan hanya sekedar bahasa Inggris untuk pelajaran, insya Allah semua pelajaran bisa aja.
1: Bisa Bapak, bisa semua mata pelajaran.
0: Semua
1: bahkan
0: mata pelajaran.
1: Kita ada belajar public speaking atau juga belajar menjadi content creator atau yang lain yang memang saat ini sedang dibutuhkan, AI gitu, coding itu juga ada.
0: Jadi apa namanya, mengikuti perkembangan zaman ya,
1: betul.
0: Kan. Jadi biasanya ini buat teman-teman yang ingin menjadi konten kreator atau menjadi editor, ini juga bisa gitu ya. Oke, wah keren banget nih ya. Nah, ini alamat di mana nih Bu, kalau boleh tahu?
1: Untuk bimbel utamanya kita ada di Jalan Simpang Akordion, Tunggul Wulung.
0: Oh, Tunggul Wulung, oh tangga. Iya. Tunggul Dewi teman-teman ya.
1: Dekat Pak.
0: Dekat sekali ya. Nah, sistemnya gimana? Sistemnya istilahnya peserta atau anak-anak didik ini datang ke tempat ibu atau privat ke rumah?
1: Kita ada tiga jenis datang ke bimbel. Kalau datang ke bimbel, kita ada kelas malam untuk anak-anak usia dini, itu rata-rata TK, SD sampai SMP. Karena kalau SMA itu sudah pengennya kelompok kecil atau private. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita datang ke rumah siswa tanpa dipungut biaya transportasi dan juga online. Online itu seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga bisa.
0: Oh gitu. Kalau yang datang ke rumah peserta didik itu untuk area Kota Malang atau Malang Raya nih?
1: Kita ada di beberapa kota dan kabupaten, Pak.
0: Oh, gitu?
1: Tapi yang paling utama saat ini masih di Malang Raya dan Batu.
0: Malang Raya dan Batu ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi apa biasanya ada anak yang ingin belajar privat karena konsentrasi anak kan beda-beda, Bu ya.
1: Iya,
0: kadang-kadang apa ada yang konsentrasinya itu harus sendiri, tapi ada juga yang harus berkelompok. Nah, ini bisa dilayani tentunya, nggih. Oke. Okay. Nah, pendengar untuk putra-putri kita, apalagi yang sedang sekolah, menuntut ilmu, ada kesulitan dalam menerima pembelajaran, monggo ini bisa menghubungi Dunia Belajar yang beralamat di Jalan Simpang Akordion nomor 143 di Tunggul Wulung, Lawak Waru. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi nih, Bu?
1: Ada.
0: Berapa nomor teleponnya?
1: Ada di sini, saya lupa nomornya.
0: Oh, ini ya, nomor di nomor adminnya di 0851 8314 8034.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus fasilitasnya yang didapatkan apa aja ini, Bu? Setelah mengikuti kursus ini.
1: Kita mengutamakan kenyamanan murid-murid dan orang tua ya. Jadi kita mengikuti peserta pengennya belajar apa, terus kurikulumnya juga apa, dan materinya apa, kita mengikuti. Jadi di formulir itu sudah jelas, misalnya mau belajar untuk TKA, sekarang paling banyak TKA, terus SNPT misalnya, kita akan mengikuti. Dan di situ kita di pertemuan pertama biasanya ada tes tolak ukur. Kalau untuk media kita memang tidak menyediakan, Pak. Karena kita kalau menyediakan khawatirnya beda dari keinginan murid, dan kalaupun menyediakan ada semua itu sangat banyak, terus perkembangannya juga cepat sekali. Jadi kita lebih mengikuti siswanya, baru kita ada tes tolak ukur dan latihan soal dari kita. Tapi biasanya di print sama tutor. Dan kalau butuh media, kita juga bisa memberikan rekomendasi, dan wali murid bisa membeli di toko buku terdekat atau ngeprint print sendiri di kayak nyari di internet terus di print sendiri, itu juga bisa. Kita juga ada produk digital, itu boleh digunakan juga, tapi tetap produk digitalnya ada biayanya tersendiri begitu.
0: Ah, gitu ya. Untuk pertemuan berapa kali dalam satu minggu?
1: Kalau pertemuan kita juga ngikutin. Bisa misalnya satu kali pertemuan dalam seminggu atau bahkan setiap hari.
0: Setiap hari juga bisa?
1: Bisa, Bapak.
0: Oke, jadi ngikuti dari permintaan dari customer gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, karena biasanya anak atau orang tua memiliki pendapat yang berbeda nih biasanya kan. Orang tuanya pinginnya gini tapi anaknya pinginnya seperti ini ya. Tapi ini yang dipastikan istilahnya untuk, karena ini kan untuk putra-putri ya, untuk anaknya. Berarti yang harus diutamakan keinginan dari anak tersebut gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena apalagi kalau tingkat SMP, SMA sudah full di sekolah, terus ketambahan sama bimbel, mungkin harus ada waktu luang yang bisa anak ini merasa nyaman gitu, Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang anak, orang tua harus bendino wae, anaknya sih ngeluh.
1: Iya, benar, Pak.
0: Oke, nah ini kan kurikulum setiap hampir setiap saat ya, atau setiap tahun berbeda gitu kan. Itu ngikuti gak kurikulumnya?
1: Mengikuti, kita juga ada kurikulum nasional dan internasional Pak. Jadi kalau juga memang siswanya dari sekolah internasional, kita pakai kurikulum internasional sebagai acuan. Tetapi untuk metode belajarnya, kita ada sendiri. Jadi kita mengikuti metode anaknya. Misalnya anaknya memang suka visual, berarti kita pertemukan dengan tutor yang memang bisa di visual, atau misalnya memang anaknya audio ya, tentu tutornya di audio begitu.
0: Oke, wah keren ya. Jadi sesuai dengan bakat dari si anak ini ya. Nah tapi kadang-kadang gini, kalau di sekolah umum ya kan, SMP, SMA, ini kan pembelajarannya kan semua mata pelajaran ada di sekolah. Kadang anak nggak gitu minat dengan pelajaran A. Misalkan saya nih ya, saya ini paling suka untuk pembelajaran yang menghafal, untuk menghitung. Waduh, nggak suka banget gitu kan. Nah, tapi kan di sekolah ini harus diterima karena ini adalah mata pelajaran dalam sekolah. Nah, otomatis saya kan kelemahan saya di berhitung. Berarti saya untuk di les privat di dunia belajar ini kan harus menambah pengetahuan berhitung. Padahal saya nggak suka gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, ini caranya gimana supaya anak ini mau belajar sesuatu yang dia nggak suka, dia nggak minat gitu kan? Karena ini wajib kadang untuk kurikulum kan memenuhi kewajiban dalam belajar jadi sekolah. Pripun menika?
1: Itu problem setiap wali murid
0: gitu
1: Pak.
0: Ya? Gitu ya.
1: Iya, okay. Jadi setiap hari dapat telepon, ini anak saya tidak suka matematika nih. Aduh, disuruh berhitung sulit sekali, tetapi di bagian bahasa Inggris bagus.
0: Betul.
1: Berarti kita
0: dia sukanya di
1: fokusnya di matematika, kita usahakan pelan-pelan memberi pembelajaran matematikanya Pak. Jadi kita dengan metode yang menyenangkan mengikuti, oh dia sukanya bahasa Inggris, berarti matematikanya kita sedikit masukkan bahasa Inggris. Atau bahkan lucunya Pak, tutor-tutornya alhamdulillah ya, tutor saya itu anaknya suka game Mobile Legend. Kita belajar bahasa Inggris lewat Mobile Legend. Kita kayak bikin story tentang Mobile Legend itu bagaimana, begitu Pak.
0: Gitu ya, jadi istilahnya bagaimana menarik supaya si anak ini suka gitu ya.
1: Betul.
0: Disisipi sesuatu yang dia suka, dia minati. Wah keren ya. Metode baru nih ya. Karena di dalam sekolah dalam kurikulum pasti pembelajaran semua mata pelajaran, suka gak suka kita harus terima, mengikuti. Harus mengikuti. Dan di situ akhirnya dinilai rapot, akhirnya ketahuan, oh ternyata yang saya gak suka adalah ini. Nilainya pasti terjun bebas ya. Itu yang saya alami dan anak saya juga ngalami seperti itu juga. Oke. Jadi ini salah satu jalan keluar juga untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya memiliki kelemahan dalam 1-2 mata pelajaran, karena ya mungkin apa ya, putra-putri kita enggak menguasai semua ya kan. Karena dalam sekolah kan banyak mata pelajaran, bahkan yang kalau yang negeri udah jelas berapa. Saya kan putra saya itu sekolahnya kan di sekolah Islam.
1: Iya.
0: Ketambahan dengan berbagai macam pelajaran yang Islami ya kan, sampai 18 kalau enggak 21 Bu, mata pelajaran.
1: Iya,
0: dan itu diterima semua. Harus diterima beli mereka semua kan. Pasti ada kelemahan-kelemahan dalam 1-2 mata pelajaran. Di sini panjenengan dan tim gimana caranya supaya anak ini suka secara tidak apa ya, secara diam-diam, istilahnya secara enggak langsung.

0: siswanya sampai mana. Lalu di selama 4 pertemuan pertama itu kita coba dengan beberapa metode. Kalau memang anaknya itu nanti bakal ketemu, oh ternyata anaknya bisa tapi di metode ini, maka metode tersebut yang akan digunakan untuk belajar seterusnya bersama dunia belajar tentunya.
1: Nah, dan ini kita bisa diterapkan juga di sekolah. Maksudnya metode yang dari dunia belajar ini bisa diterapkan di pembelajaran di sekolah gitu.
0: Kalau diterapkan di sekolah saya belum berani menjamin ya Pak, karena ini memang penemuannya dunia belajar.
1: Betul,
0: sendiri lebih ke kayak kita mengumpulkan metode yang ada yang teman-teman terima dari kuliahan gitu, langsung kita kumpulkan siswanya. Oh iya, siswa saya senangnya pakai metode ini gitu. Jadi kita tidak membatasi tutor kita untuk menggunakan metode tertentu, yang penting anaknya memahami. Kita tidak mau kalau muridnya itu hanya sekedar bisa atau bahkan cuma mendapatkan jawaban dari tutornya, tapi harus paham.
1: Nah itu.
0: Itu.
1: Kadang menjawab tapi nggak paham maksudnya apa gitu ya. Oke, wah keren ini. Memang apa ini bisa menjadi PR ya kan?
0: Iya.
1: Dan itu di setiap generasi dari tahun 2018 ya?
0: Dari 2016.
1: 2016 sampai sekarang 2026, 10 tahun pasti banyak perubahan, perbedaan generasi gitu kan. Ini setiap tahunnya pasti ada inovasi-inovasi tertentu ya yang Pak Jenengan munculkan dalam dunia belajar ini.
0: Iya Pak. Untuk tahun ini kita mulai banyak inovasi baru. Online kita tidak membatasi lagi. Jadi online itu kalau dulu itu hanya ada 90 menit. Kalau sekarang itu ada yang versi mininya 45 menit atau 60 menit. Itu untuk anak-anak kecil itu biasanya kan les kalau terlalu panjang juga berat.
1: Kalau anak-anak di usia di bawah 5 tahun mungkin konsentrasinya cuma 10 ya. 10 sampai 15 menit setelah itu konsentrasi hilang. Pasti biasanya kan kalau anak-anak masih kecil seperti itu, dan itu harus menyesuaikan. Nah, ini yang kalau saya sendiri secara pribadi mungkin SMP, SMA sampai kuliah ini bisa apa ya? Diberi pembelajaran secara umum, tapi untuk yang prasekolah ini kan membutuhkan perhatian khusus. Nah, setiap anak pun berbeda kebutuhannya gitu kan. Nah, apakah satu tutor ini cuma memegang satu anak atau beberapa anak gitu dengan kebutuhan yang tidak sama?
0: Kita tidak membatasi tutornya mau mengambil berapa siswa. Yang penting bisa menyeimbangkan baik untuk dia waktu di pekerjaan utama dan juga di dunia belajar. Jadi tidak ada yang boleh di skip atau dianaktirikan begitu. Oh, ya gitu. Kasarnya gitu,
1: iya Pak. Jadi kalau misalkan nih anak membutuhkan pendampingan khusus, berarti ya privat sendiri mungkin boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa berkelompok, asalkan anaknya jangan ada yang di ketinggalan ya. Misalkan anak 5 nih yang berarti kan cuma 2, yang 3 kehilangan kemana gitu. Jadi harus kalau misalkan mampu membawa 5 anak, berarti harus 5-5-nya diberikan perhatian yang sama.
0: Biasanya kalau les kelompok itu saudara Pak biasanya kan.
1: Oh iya, sama sepupu sama. Jadi itu, sudah kenal
0: biasanya kan. Ini anak saya itu beda jenjang sih Mbak. Ada yang TK, SD sama SMP. Ini satu saudara. Ini bisa enggak ya les kelompok? Kita buat bisa, tapi tidak efektif Bu. Apakah tetap berkenan? Kalau ibunya tetap berkenan, kita lanjut Pak. Kalau tidak ya kita pisah menjadi privat. Tapi kalau lanjut, otomatis hasilnya tidak seperti privat, karena kan beda jenjang. Itu tidak apa-apa sekali, yang penting tutornya mampu. So itu harus dibagi Pak. Misalnya 90 menit belajarnya ya, maka 30 menit fokus untuk yang TK, 30 menit berikutnya untuk SD, dan berikutnya
1: untuk yang SMP. Karena tiga jenjang ini berarti membutuhkan tiga penanganan yang berbeda gitu ya. Nah, kalau boleh tahu yang paling sulit ini ya, mata pelajaran apa ini yang selama ini yang lebih banyak diminati sama murid-murid ini?
0: Kalau tutor-tutor rata-rata alhamdulillah selama ini kami menyesuaikan ya Pak dengan kemampuan tutornya. Jadi tidak ada yang merasa kesulitan. Tapi mungkin tentang kooperatif ini, kooperatif antara wali murid, tutor dan muridnya. Kadang-kadang itu ada kayak muridnya tidak kooperatif, kayak wah aku males nih Mbak mau les kayak gitu. Ma aku gak mau les.

0: deh kayak gitu. Nah kita harus bisa membuat ini kooperatif. Kalau memang siswanya tidak mau les, kami pun tidak akan memberikan. Kami nggak apa-apa gitu. Bukan berarti memaksakan ya, Pak ya. Khawatirnya nanti
1: dia
0: kita paksa.
1: Dia
0: iya, kita paksa tidak ada yang masuk. Jadi
1: betul.
0: Dari orang tua juga harus bisa menerima
1: memahami
0: hal
1: anak
0: tersebut
1: juga.
0: Iya, Pak.
1: Oke, benar ya. Kadang-kadang itu tadi anak sudah capek mungkin ya dengan kegiatan di sekolah, terus sore harus ada les tambahan. Mungkin dia lagi bad mood gitu ya.
0: Iya.
1: Itu nggak bisa dipaksakan gitu ya.
0: Iya, jadi les ditiadakan dan tidak ada pembayaran lagi.
1: Okay,
0: misalnya lesnya biasanya 3 kali, seminggu cukup sekali, nggak apa-apa gitu.
1: Begitu,
0: atau
1: ya.
0: Mau berhenti juga tidak apa-apa.
1: Nah, di sini ada setelah mengikuti berapa lama sih les yang apa namanya selama ini diikuti, 3 bulan, 2 bulan atau sesuai dengan permintaan dari customer, dari murid?
0: Mengikuti permintaan dari customer. Rata-rata yang les itu
1: nggak ada aneh. Misalkan ini les satu paket satu bulan satu paket
0: ada.
1: Oh gitu,
0: ada yang paket, ada yang per pertemuan, tetapi pembayaran selalu di awal bulan berikutnya, jadi lewat invoice yang dikirimkan. Jadi tidak langsung bayar setiap pertemuan, tapi per bulannya.
1: Oh gitu ya, jadi sesuai dengan keinginan dari customer. Kalau mungkin sudah merasa cukup mungkin ya kan, mau berhenti di bulan depan, semoga begitu ya. Walaupun misalkan awalnya ingin 3 bulan, 2 bulan awal sudah merasa cukup, dipersilakan untuk, gak apa-apa istilahnya untuk cut. Atau mungkin mau cut dulu terus mau lanjut.
0: Iya biasanya begitu.
1: Oh gitu ya biasanya ya.
0: Jadi terutama kalau dulu, liburan gini kan.
1: Nah pasti liburan gak mau lah. Megang buku gak mau. Mau sekolah besok tanggal 13, tanggal 10, 11 ini ya. Besok ini pasti udah bingung, buku di mana? Jangan buku, kaos kaki di mana? Nah, tapi ada apa istilahnya, laporan untuk orang tua hasil dari pembelajaran selama misalkan mengikuti pembelajaran di dunia belajar, ada?
0: Ada, satu bulan sekali kita ada laporan untuk wali murid yang wajib dibaca oleh wali murid. Itu ditandai dengan sudah ditandatangani oleh wali murid. Kalau online sudah dikirim ke wali murid dan ditunjukkan ke admin. Jadi admin Dunia Belajar tahu bahwa oh sudah diinformasikan ke wali murid dan itu sudah koordinasi juga. Biasanya kita juga ada kayak call dengan tutornya, tutor call dengan wali murid jika diperlukan, atau bahkan wali murid juga berhak call ke admin kayak mungkin ada kendala pembelajaran atau mungkin ada tambahan yang perlu dilakukan. Misalnya Mbak, anak saya butuh tambahan belajar, boleh begitu Pak.
1: Jadi orang tua juga bisa mengetahui perkembangan anaknya ya, sebelum terus setelah mengikuti ada perkembangan yang seperti apa gitu. Dan ini orang tua juga istilahnya perkembangan anak kan pasti beda-beda gitu kan.
0: Iya betul.
1: Ini mungkin gak bisa dipaksakan ya. Oh perkembangan anak saya memang masih kurang, berarti bukan berarti anaknya yang kurang apa berminat, tetapi mungkin waktunya yang masih kurang panjang juga bisa ya, seperti
0: betul.
1: Itu ya, karena kadang-kadang orang pengen instan.
0: Ya,
1: nah
0: Pak.
1: Ini Pak, mata pelajaran juga ada keagamaan gak, mengaji dan segala.
0: Ada, kita ada les mengaji dan untuk les mengaji ini kita ada untuk persiapan lomba juga Pak. Jadi les mengaji biasa atau sama pendidikan agama Islamnya juga atau juga untuk lomba untuk yang agama Islam saja, tapi untuk agama lain kita mengikuti les reguler atau les mata pelajaran biasa gitu.
1: Oh gitu. Tapi kalau misalkan ini kan untuk umum ya, ada biasanya ini itu tadi pembelajaran untuk kalau di kita di RRI ada diklat segala macam gitu kan. Tapi kita membutuhkan, kadang membutuhkan bekal ilmu gitu. Itu kalau misalkan punya minta pembelajaran suatu skill tertentu yang belum mungkin ada secara reguler di dunia belajar, bisa enggak?
0: Itu masuk ke les umum atau les khusus. Itu contohnya yang biasanya ada itu les bahasa asing Pak.
1: Selain saat bahasa ini, Inggris ya?
0: Ya, selain bahasa Inggris bisa bahasa Jerman, bahasa Mandarin.
1: Yang ada selama ini apa? Bahasa Jerman, Mandarin,
0: paling
1: Jepang?
0: Banyak itu bahasa Jerman sama bahasa Jepang.
1: Korea enggak?
0: Ya. Korea masih sedikit Pak, karena
1: oh gitu, malah masih sedikit.
0: Kebutuhannya, karena rata-rata masyarakat atau customer itu butuhnya itu bahasa Jepang sama bahasa Jerman itu untuk melanjutkan pendidikan atau kalau bahasa Jepang itu untuk kerja ke Jepang begitu Pak.
1: Berarti tiga bahasa ini yang apa populer ya? Iya. Ya pasti bahasa Inggris karena bahasa internasional.
0: Kalau Korea itu biasanya anak generasi
1: anak sekarang
0: muda ini. Itu yang pengennya belajar bahasa Korea Selatan karena lihat drama Korea. Betul. Atau
1: itu sih, cuman buat mode aja ya, bukan untuk kebutuhan ya kan. Oke, okay. Biasanya anak SMA nih, anak SMK yang di sini nih, ini opa-opa katanya. Nah, pendengar, sekali lagi untuk Anda, kita akan lanjut lagi setelah ini karena kita sudah mendekati waktunya adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Setelah kita kumandangkan adzan zuhur, kita akan kembali lagi. Pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Bu Enid dari Bimbel Dunia Belajar. Jangan kemana-mana, masih di perempat RRI Malang.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang Program 4. Sudah mendengar, masih bersama dengan saya Ji Santoso dan juga ada Ibu Enid Sandi, owner dari Bimbel Dunia Belajar, yang hari ini menemani kita di sajian Jagong UMKM. Dan bicara tentang dunia pendidikan, ya apa bisa dibilang perkembangannya sangat pesat ya Bu ya.
1: Iya.
0: Setiap tahun bukan hanya berganti. Ya, apalagi sekarang masuk ajaran baru ya. Tahun iya. Ajaran baru. Insyaallah minggu depan ya tanggal 13. Nah, kadang ini banyak anak yang belum siap untuk menghadapi tahun ajaran baru ini. Walaupun istilahnya naik kelas, apalagi ada kalau yang naik kelas masih dalam satu sekolah ya kan. Kalau yang naik tingkatan biasanya dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP, otomatis kan nanti akan memasuki dunia yang lebih kompleks ya kan, daripada yang dihadapi selama ini. Nah, ada nggak anak-anak yang akhir dari awal pembelajaran baru ini aku tak ikut les saya supaya punya modal untuk menghadapi dunia pendidikan yang akan dihadapi di tahun berikutnya gitu.
1: Boleh diulang Pak, bagaimana?
0: Ya, kan sekarang banyak ini kan tahun ajaran baru. Dari SD, ada yang dari SD naik SMP, otomatis kan ini beda tingkatan SMP ke SMA. Nah, kadang ada nggak anak-anak yang mulai tahun ajaran baru ini bergabung di dunia belajar supaya siap untuk menghadapi jenjang berikutnya ini gitu.
1: Alhamdulillah banyak.
0: Oh, banyak malah ya.
1: Pergantian tahun ajaran ini banyak yang daftar, biasanya daftar untuk dari SMP ke SMA, dari terus karena cocok dengan metode dunia belajar, akhirnya lanjut sampai SMA, bahkan bisa sampai lulus nanti itu. Kita sudah punya murid yang saat ini justru malah sudah menjadi tutornya dunia belajar juga. Dulu les mulai dari SD.
0: Dari SD?
1: Iya.
0: Pelanggan tetap ya awal. Dari SD, SMP, SMA.
1: Dan akhirnya kuliah dan jadi tutor dunia belajar.
0: Alhamdulillah, berarti udah 12 tahun lebih ya kan. Koyok anak dewi berarti.
1: Iya.
0: Nah, ini yang bisa dibilang jadi PR ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini betah untuk mengikuti pembelajaran di dunia belajar ini kan gitu kan. Mungkin ada tips tersendiri nih, gimana supaya saya sendiri untuk menyuruh anak belajar kayaknya susah gitu kan.
1: Iya, nah. Biasanya problem orang tua itu begitu. Anak belajar dengan orang tua itu berat.
0: Aduh, berat. Nah, tukaran tok sing yo.
1: Yang ada nanti saling marah-marah.
0: Betul. Iya.
1: Itu kita ada metode dan media, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada metodenya dan kita medianya juga ada, Pak. Biasanya kita media berkoordinasi dengan wali murid. Biasanya kan kadang terutama untuk anak-anak usia dini itu kan medianya butuh yang berwarna-warni, cantik, indah, gitu ya. Itu kita kayak, ibu apakah bisa menyiapkan media ini, nanti kita bantu mengerjakan gitu. Jadi kita disediakan media oleh wali murid. Jadi saya juga dari awal sebagai admin itu juga biasanya menyampaikan bahwa kita tidak menyediakan media, tetapi minta ke wali murid untuk koordinasi atau kooperatif memberikan media gitu.
0: Dan jadi, yang disukai sama si anak gitu ya.
1: Betul. Jadi kita cari tahu ini anak sukanya apa, kita arahkan menggunakan media yang sudah disediakan.
0: Dari usia 2 tahun bisa diketahui anak ini minatnya kemana ini, dari usia dini bisa.
1: Mulai bisa diketahui. Kebetulan anak saya juga usia 2 tahun saat ini. Suka mewarnai, maka kita fokuskan di warnai dulu, Pak. Jadi mewarnai, tetapi kita buat lebih bervariatif ya. Jadi tidak hanya belajar mewarnai, tetapi juga di situ kita bisa mewarnai angka dan dihitung dari 1 sampai 10
0: gitu. Jadi
1: itu
0: menyisipkan pembelajaran lain dari apa yang dia suka.
1: Iya, betul Pak.
0: Kalau dia suka mewarnai, itu tadi ya, ABC mungkin ya. Diwarnai sembari memberi pembelajaran tentang abjad. Oh, gitu caranya ya. Saya kira ini mewarnai tok gitu kan. Ternyata bisa disisipkan dengan pembelajaran yang lain gitu kan. Nah, biasanya kan anak ini ada perubahan minat. Nah, kalau ada perubahan minat ini menyulitkan enggak untuk tutor mengikuti? Misalkan nih, awalnya suka mewarnai, begitu beranjak TK atau SD akhirnya dia suka dengan public speaking atau atau yang lain gitu. Yeah, yeah. Kadang-kadang anak kan masih mencari ini ya, yeah, masih yeah, mencari usia-usia SD 1 sampai 3 tahun ini, kelas 1 sampai kelas 3 atau sampai kelas 6 pun saya pernah ngalamin. Dulu dia suka ingin belajar siaran, pernah, terus habis itu dia ke minatnya berkurang, akhirnya ke nyanyi, dinyanyi nggak bertahan lama, minatnya berkurang, akhirnya ke ini, akhirnya sekarang nggak tahu kemana. Nah seperti itu gimana tuh?
1: Itu hal yang wajar Pak. Hmm. Jadi biasanya kalau tutornya memang masih mampu, saya tanyakan dulu ke tutornya, apakah kamu masih bisa mengajar apa mata pelajaran atau bidang tersebut? Kalau masih mampu punya skill dengan ditunjukkan di CV-nya juga. Boleh dilanjut, jika tidak mampu maka saya carikan tutor tambahan atau tutor pengganti, begitu, yang sesuai.
0: Dan itu enggak disalahkan ya, maksudnya anak untuk anak apa ada perubahan minat bakat itu bukan
1: itu hal yang umum karena memang hal yang salah. Anak-anak itu kan memang masih mencari Pak, ya, keinginannya apa begitu, tidak hanya satu gitu. Akhirnya nanti kalau sudah dewasa atau mungkin remaja itu biasanya sudah mulai menemukan kesenangannya yang benar-benar menyesuaikan. Itu contohnya saja paling mudah itu ya kan, menggambar misalnya itu kan dari kecil suka gambar nih. Terus ternyata waktu sudah remaja awal itu mulai diganti dengan animasi karena dia mulai mengenal komputer. Ya tidak apa-apa, berarti memang itu kemajuan yang bagus gitu. Atau mungkin ada yang awalnya tidak suka bicara di depan gitu ya. Tiba-tiba ketemu tutor yang memang menyenangkan, terus dia mulai sering maju di depan, akhirnya ganti ke public speaking. Ternyata jadi public speaker juga. Itu sangat wajar.
0: Oke, jadi istilahnya enggak salah kalau misalkan tidak ada anak yang apa ada perubahan minat dan bakat ya, gitu ya.
1: Itu karena itu masih sangat bagus.
0: Istilahnya perkembangan si anak gitu ya. Dan itu apa harus didukung berarti ya, harus tetap diarahkan. Oke, jadi pendengar sekali lagi bakat anak itu ya harus kita gali ya. Kadang kadang kita sebagai orang tua itu apa ya memaksakan kita anak untuk mengikuti kita. Itu yang itu yang kurang tepat nggih Bu ya.
1: Kalau bisa tetap mendukung, jangan sampai orang tua memaksakan. Nah, kalau kayak gitu tuh takutnya malah tertekan dan akhirnya bisa jadi jatuhnya stres atau depresi dan itu nanti masuk ke anak kebutuhan khusus. Kita juga ada les khusus ABK Pak, tapi memang belum banyak yang daftar. Kalau ABK ini rata-rata kayak siswa yang memang dia kesulitan fokusnya atau mungkin speech delay atau yang bahkan lebih dari itu. Biasanya ada yang dia memang dari sudah terapi tetapi diminta untuk les juga. Itu kita memberikan les dengan cara tertentu dan itu kita mendatangkan tutor khusus, tutor atau guru shadow. Jadi guru khusus yang menangani itu. Biasanya anak-anak yang seperti itu kadang ada yang suka tantrum atau mungkin sudah SD akhir tapi belum bisa membaca karena fokusnya kurang. Itu kita ada yang khusus begitu Pak.
0: Oke, memang kebutuhan anak beragam dan sebagai orang tua kita harus mengetahui bakat, minat, kelemahan dan kelebihan anak kita gitu kan. Kalau sesuatu yang kurang ya monggo bisa dikonsultasikan dengan dunia belajar. Oh, anak saya ternyata di membaca apa menghafal mungkin ya, ada yang kurang bisa konsentrasi menghafal, ada yang suka berhitung, ada yang enggak suka. Nah, ini bisa dikonsultasikan di dunia belajar ini supaya nanti mendapatkan ilmu atau tambahannya itu sesuai dengan kebutuhan si anak gitu ya. Kalau semua misalkan nih ada orang tua daripada pusing aku tak semua mata pelajaran juga bisa aja.
1: Bisa Pak.
0: Ya podo kayak sekolah pimpindo ya.
1: Karena sejujurnya setiap anak itu tidak ada yang tidak bisa, mereka bisa gitu. Tetapi kemauannya ada atau tidak begitu.
0: Oke, karena sebenarnya anak itu semua kan ya kertas putih ya, istilahnya kita lahir kosong, semua bisa, tetapi itu tuh kemauan ya kan. Berarti istilahnya utamanya itu harus dimunculkan rasa suka dan minat dengan sesuatu yang mungkin kemauannya kurang ini gitu ya. Karena semua pasti ada soal, pasti ada jawabannya. Kadang-kadang gitu kan. Ya dulu pada waktu kita sekolah juga kan seperti itu. Kalau nggak suka ya udah ogah-ogahan untuk menerima pembelajaran, walaupun bisa dibilang sepele gitu kan. Tapi kalau kita udah nggak ada minat ya nggak dengar kan gitu kan. Di situ yang harus ditanamkan berarti si anak itu.
1: Jadi harus membuat anaknya mau dulu.
0: Nyaman dengan pelajaran ini gitu ya. Apalagi kalau maaf mungkin waduh guruku killer ya. Akhirnya kan males ya, seperti itu karena apa ya mungkin di apa ya lingkungannya kurang mendukung seperti itu ya. Oke, nah ini berarti dalam dunia belajar bisa dibilang bukan hanya memberikan pembelajaran tambahan tapi juga mencari sisi bakat dan minat si anak ini ya kan, larinya kemana. Nah kalau misalkan apalagi nih kalau SD masih enak Bu ya, kalau SD kan masih lihat, bisa dilihat dari dari apa mungkin gerakannya, dari minatnya dia. Oh dia anak suka menggambar, berarti kan dia melukis terus. Oh dia suka ngomong nih, tinggal diarahkan. Ini biasanya nih yang agak, yang sering saya temui, tingkatan SMK dan SMA itu malah mereka bingung mau kemana. Biasanya kan seperti itu. Nah itu untuk mengerucutkan supaya oh ternyata kamu itu suka apa, bakat dan minatmu di sini itu bagaimana? Ini kan bisa dibilang agak terlambat ya kalau kalau usia-usia kalau SMA, udah remaja nih. Tapi dengan banyaknya pengetahuan itu malah bikin mereka bingung biasanya.
1: Ya,
0: itu betul. Gimana supaya memfokuskan lagi dengan tujuanmu sebenarnya ini loh gitu.
1: Biasanya kalau di anak-anak SMA itu kan kalau les itu kan untuk tujuannya untuk ujian ya Pak. Itu kita lihat dia akademiknya fokus di bagian mana, dan kita juga ada pendekatan personal, dia suka apa di luar mata pelajaran, misalnya kayak suka bermusik kayak gitu. Kita juga bisa mendukung dengan oh iya kalau misalnya kamu suka musik. Kebetulan memang ada satu murid dia suka musik gitu ya, akhirnya kita mendukung terus, kayak kita kenalin musik itu tidak maksudnya kita tidak mau beri les musik ya Pak, memang cuma kita ada informasi nih tentang komunitas musik atau apa, kamu boleh datang kok ke situ, kayak ayo gitu. Jadi tutornya lebih ke kayak teman atau sahabat, dan kita juga menginformasikan ke wali murid, ibu adiknya ini sukanya begini, mungkin bisa didukung Bu, mumpung masih muda nih anaknya. Gak apa-apa Bu, terus nanti mungkin ada kendala dari ibu atau kesulitannya atau khawatir jadi mungkin pergaulannya jadi bebas gitu, tetap kita arahkan gitu.
0: Jadi istilahnya komunikasi tiga arah ini masih ya orang tua, panjenengan dan teman-teman tutor, juga si anak ini ya. Jadi jangan sampai komunikasi terputus gitu ya. Dan orang tua juga harus apa, bisa menerima kondisi si anak. Karena itu tadi, bakat minat dari anak itu berbeda-beda dan itu memiliki nilai plus tersendiri untuk anak tersebut gitu Bu ya. Oke, wah keren banget pendengar. Jadi sekali lagi kalau ngomong soal pendidikan, wah itu pasti apa ya, nggak ada putusnya, nggak ada habisnya. Apalagi dunia pendidikan semakin kesini perkembangannya semakin pesat. Dan salah satu untuk apa ya, mendukung putra putri kita dalam mengikuti dunia pendidikan ini bisa bergabung di dunia belajar. Oke, waduh nggak terasa udah kurang tinggal 3 menit lagi perjumpaan kita di sajian Jagong UMKM di kesempatan siang hari ini. Pendengar, di sesi terakhir mungkin monggo panjenengan bisa mempromokan produk panjenengan, bagaimana untuk menghubungi panjenengan dan tim. Semoga Ibu.
1: Halo sahabat dunia belajar, kalau kamu butuh les atau kursus mata pelajaran, bahkan soft skill yang kamu butuhkan, Dunia Belajar selalu ada buat kamu, dan kamu bisa menghubungi ke media sosial Dunia Belajar dengan tag Dunia Belajar. Kita ada di Instagram, TikTok, Threads, atau media sosial lainnya. Terima kasih.
0: Dengan nama Dunia Belajar tentunya ya. Dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi di 0851-8314-8034. Baik, terima kasih, sukses selalu Bu Enid bersama dengan Dunia Belajar dan pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai di sini acara Jagong UMKM di kesempatan siang hari ini. Saya Adi Santoso bersama dengan Ibu Enid Sandi, owner dari Bimbel Dunia Belajar. pamit untuk diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kupas Jam Kaliwelas.
1: Dari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar tak iya?
0: Sebar
2: deh.
0: Sebarin.
4: Sebar.
0: Sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.

0: Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, suku dinas sumber air, sumber daya air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata Puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, Ayah ajak kembali ya. Tadi Ayah udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan ya Bang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
10: Sudah.
0: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pok Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul, apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik, itu yang terpenting buat kita semua. Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget, tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget, Pak.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat Banjar.
10: Iya, benar. Ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra. Wah, kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya, benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya, Mpok, ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh, gitu. Bukan simsalabim abrakadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Oh, bukan.
10: Jadi
0: ya.
10: Ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova, terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun. Samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya, alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Iya.
10: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncaran Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Berarti itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan. Juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya.
10: Yeah.
11: Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan.
10: Okay.
11: Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di dalam mantra ini, itu berirama. Ada permainan bunyi.
10: Iya.
11: Jadi tidak sama dengan doa.
10: Okay.
11: Ada perbedaannya.
10: Itu
11: ada
10: bedanya dengan
11: permainan
10: doa.
11: Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Mm-hmm. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga. Cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang. Kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol. Kemudian juga ada tujuan. Kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Oke, itu di daerah mana Bu?
11: Itu di daerah Balangan.
10: Oh, masuk di daerah
11: dalam
10: Balangan.
11: 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita terus selamatan mungkin ya.
10: Iya.
11: Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya.
10: Iya.
11: Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih.
10: Iya.
11: Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Iya, jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya.
11: Kelihatan cantik.
10: Cantik gitu. Banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tetapi lama mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Oh, wadai 41 itu ya.
11: Yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya.
10: Iya.
11: Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai pakai sesajen.
10: Mm-mm.
11: Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya.
10: Yeah.
11: Nah, sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya.
10: Yeah.
11: Kalau syirik misalnya. Mm-mm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih, Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya.
10: Mm-hmm.
11: Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan.
10: Hmm.
11: Kalau memakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi.
10: Iya.
11: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah, termasuk mantra tadi.
10: Hmm.
11: Nah, jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah, yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang,
10: oh,
11: Batara, Guru. Mm-hmm. Nah, sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada bismillah.
10: Mm-hmm.
11: Kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah, jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau nya misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Oke.
11: Okay. Oh, zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya, Bu. Ya.
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal.
10: Mm-mm.
11: Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya, Bu. Ya.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih.
10: Mm-mm.
11: Terus saya iseng tanya, nak, bagaimana caranya mantra, saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra, Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Yang kan tidak berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay.
11: Nah, kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu. Apalagi
10: iya,
11: di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah, kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah, kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat.
10: Nah, oh,
11: kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi nih.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan.
10: Mm-mm.
11: Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang.
10: Mm-mm.
11: Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya.
10: Ada
11: Di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram.
10: Iya.
11: Itu mantra itu banyak.
10: Oke. Okay.
11: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja.
10: Hmm.
11: Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah, sakit itu selama 6 bulan sakit terus.
10: Mm-hmm.
11: Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Oke. Okay.
11: Jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan atau karena diguna-guna orang. Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya, Bu?
11: Tidak
10: ya?
11: Berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu.
10: Mm-hmm.
11: Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh.
10: Mm-hmm.
11: Nah, jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah, pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
10: Oh,
11: jadi mangkok itu ditempel di dahi.
10: Mm-hmm.
11: Nah, jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana, itu memiliki makna tertentu.
10: Oke. Okay.
11: Nah, itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
10: Iya.
11: Nah, dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-mm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana. Mm,
11: supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke. Okay.
11: Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang.
10: Sukar.
11: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu.
10: Gak ada.
11: Nah, tapi itu yang sederhana ya. Nah kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay. Nah,
11: pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti

0: itu sama dengan ikhtiar.
1: Oke. Okay. Nah,
0: kemudian yang terakhir tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
1: Oke, okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka itu juga pengaruh ya Bu ya?
0: Iya, pengaruh.
1: Ke kemanjuran mantranya itu.
0: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
1: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
0: Ya, jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
1: Iya.
0: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
1: Oke.
0: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
1: Iya.
0: Jadi tidak ada ibaratnya itu
1: ilmu medis gitu ya Bu.
0: Iya,
1: ya?
0: Polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca tidak ada.
1: Iya.
0: Ah, jadi misalnya kita sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
1: Iya.
0: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. Mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
1: Oke.
0: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
1: Iya.
0: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
1: Betul.
0: Kalau dulu kan karena tidak ada.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
1: Iya.
0: Sekarang kan ada salat istiqa.
1: Iya.
0: Syarat istiqa itu supaya hujan.
1: Iya.
0: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
1: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
0: Pengaruh
1: agama. Berarti untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
0: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
1: Oke.
0: Kemudian ya di dalam dulu kan pakai yang widi ya kan. Kalau yang sekarang itu kan Bismillah.
1: Iya.
0: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tidak selalu pakai sesajen.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu Bu?
0: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
1: Iya.
0: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
1: Iya.
0: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
1: Okay.
0: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
1: Yeah.
0: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi hal?

0: haram kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
1: Iya.
0: Atau kepada alam. Kan tercering tuh. Datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
1: Iya, salah itu, betul.
0: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
1: Iya.
0: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
1: Iya.
0: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
1: Itu gak apa-apa ya Bu ya?
0: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
1: Oke.
0: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya. Gak apa-apa. Kan?
1: Iya, nggak apa-apa. Berarti
0: saya tidak minta tolong sama ibu kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya, misalnya itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
1: karena karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
0: iya,
1: Bu
0: betul.
1: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
2: Iya. Makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silakan kita share dulu Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
2: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
2: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-112-4928. Namun kita beri sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenal.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima ya, kok terima lagi. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Belum ada, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar.
2: Iya.
3: Gam-gam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, lagi nonton RRI Net ya?
3: Iya betul.
1: Baik kalau
3: gitu.
1: Baik. Baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya begini Ponopa Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra Basakat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya japa jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman now ini kayaknya banyak yang enggak percaya gitu Bu, gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya, apa masih ada gitu.
1: Itu kan
3: bisa dikatakan tahayul atau mitos gitulah.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

0: ada.
1: Mm-mm.
0: Izin Anissa boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya.
1: Mm-hmm.
0: Boleh diminta tuh di poin ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Mm-mm. Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarnya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Oke, okay, kedengarannya
0: mungkin,
1: kosong ya,
0: Mpok. Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena
1: kalau
0: saat
1: di Jakarta ada.
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit,
1: mm-hmm,
2: selama 6 bulan kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu, jelas banyak itu.
1: Mm-hmm.
2: Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam.
1: Mm-hmm.
2: Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih, saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra.
1: Mm-mm.
2: Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, tuh masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin.
1: Mm-mm.
2: Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan.
1: Mm-mm.
2: Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri.
1: Mm-mm.
2: Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin, jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh.
1: Mm-mm.
2: Karena itu penuh mistis. Penuh
1: okay.
2: Mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah gak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng.
1: Okay.
2: Topeng wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api.
1: Mm-hmm.
2: Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa
1: iya,
2: bisa begitu? Kenapa gak panas? Saya kan bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan si dianya.
1: Oke.
2: Nah,
1: ada
2: berarti
1: ruh,
2: kan
1: ya, gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Uh-uh.
2: Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat, tidak terlihat. Begitu.
1: Mm-mm.
2: Ya. Jadi masih banyak yang memakai itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sering kan ada rumah ini berpagar, ya.
1: Iya. Kalau
2: pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa secara
1: bisa
2: umum.
1: Ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya. Jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal usul bahasa itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya? Mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Okay. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada.
1: Okay.
2: Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, okay, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Okay,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih, Bu, dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
2: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin tuh kan saya bilang tuh kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke, iya, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah, halo? Volume radionya mohon dikecilin dulu, oh, Bah. Jadi Abah dulu. Agak ya, Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio. Oh, ya.
3: Ya. Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu dokter.
3: Ibu dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
2: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak apa, Mbak Ali?
0: Mbak Anissa.
1: Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Oh, benar.
0: Iya.
1: Ibu Santai.
3: Ibu dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu dokter. Ya. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Pak.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu dokter ya.
0: Kalau
3: nggak salah ya.
0: Iya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Oh. Ide UK.
3: Kurang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, kurang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Itu mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah ada sesajen. Dan itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang udah nggak ada lah. Karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke. Okay.
3: Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tetapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Ya itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lagi.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kayak gitu lah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih ya Mbak Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Oke.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Okay. Kan tidak sama begitu ya.
0: Iya. Baik. Oke. Okay. Mpok, ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
2: Itu saja, Pak.
1: Oke.
0: Baik.
1: Itu ya, Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu, lain kesempatan sama kita jumpa lagi ya.
1: Iya, Pak. Terima kasih juga.
0: Baik. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pas jam sekawan ulas.
1: Surut Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kulon Progo sering disebut sebagai permata Pulau Jawa, mulai dari perbukitan hingga pesisir, yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Yogyakarta. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Kulon Progo. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Kulon Progo memiliki beragam destinasi wisata. Salah satunya yaitu Wisata Alam Kali Biru, terletak di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Destinasi ekowisata di perbukitan ini menawarkan pemandangan asli Waduk Sermo, hutan hijau, dan spot foto ikonik di atas pohon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Kulon Progo, yaitu growol. Merupakan makanan tradisional khas Kulon Progo, berbahan dasar singkong yang diproses melalui fermentasi alami, sehingga menghasilkan tekstur padat, aroma khas asam segar, serta rasa hambar gurih. Berbentuk butiran kasar dan padat, growol menjadi makanan pokok alternatif yang sehat dan kaya karbohidrat.

Ketika berkunjung ke Kulon Progo, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu camilan yang populer yang dijadikan sebagai oleh-oleh yaitu jajanan geblek. Merupakan camilan gurih berbahan dasar pati singkong, berbentuk angka 8, dan memiliki tekstur kenyal dan paling enak dinikmati ketika hangat. Geblek biasanya dijual dalam bentuk mentah untuk digoreng sendiri di rumah, membuatnya cocok untuk dijadikan buah tangan.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Kulon Progo. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pelantikan Sekretaris Daerah Kota Batu digelar di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu pada hari Selasa 7 Juli 2026. Dalam proses ini, Alvin Nur Hidayat resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Batu berdasarkan keputusan Wali Kota Batu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu, Santi Restuning Sasi menyampaikan bahwa pelantikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan telah melalui seluruh tahapan administrasi, di mana proses pengangkatan juga didasarkan pada persetujuan instansi yang berwenang. Dalam keputusan tersebut, Alvin Nur Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu resmi diangkat sebagai Sekda Kota Batu. Pengangkatan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan sesuai dengan keputusan Wali Kota Batu. Santi juga menjelaskan keputusan ini ditetapkan Wali Kota Batu Nur Rohman setelah seluruh persyaratan administrasi dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan itu pun kemudian disampaikan kepada kepegawaian yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan dilantiknya Sekda yang baru, pemerintah Kota Batu berharap koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Kehadiran Sekda definitif juga diharapkan memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung program pembangunan Kota Batu. Demikian Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
3: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 4 RRI Malang dimanapun Anda berada. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Senang banget kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali menyapa Anda semuanya di sore hari ini di program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya selama 2 jam ke depan nanti Goyang Senggol akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu yang enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini. Dan pastinya kami juga mengajak Anda untuk bergabung ya di sore hari ini. Silakan bergabung untuk request lagu, untuk kirim salam, atau mungkin untuk menyapa saya juga gak apa-apa loh ya, biar gak kesepian. Monggo silakan bisa ditelepon ya di 0341-404504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Baiklah, kali ini ada yang bergabung via telepon, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
1: Makin digoyang, makin asik. Selamat sore Mbak Yaya.
0: Makin digoyang, makin asik. Iya, sendirian aja. Mau ngajakin Sasa, tapi Sasa nggak mau nih kayaknya Pak Suranto.
1: Tapi di kantor ya, di belakang ya.
0: Iya, ini di depan saya nih lagi senyum-senyum anaknya. Nggak mau tadi tak ajakin. Ayo digoyang Senggol gitu, diem aja dia. Ya udahlah, sendirian.
1: Kalau memang ambil sekolah jarang, belajar dong ya.
0: Nah itu loh saya, praktek tiap hari biar makin lihai gitu.
1: Nanti kalau nggak berani kapan bisanya
0: kan? Tuh bener, kapan bisanya kan, kamu katanya mau jadi penyiar nanti di RRI. Ya kan Pak Suranto ya, regenerasi.
1: Iya, dulu pun awal-awal saya yakin bahaya begitu kan.
0: Betul, saya juga malu-malu kucing dulu.
1: Tapi lama-lama kan tidak kan.
0: Sekarang udah nggak punya malu. Mbak Suranto gimana kabarnya, baik ya?
1: Kabarnya baik dan sepertinya sore ini keadaannya mulai dingin-dingin ya.
0: Iya, kalau sore hari menuju malam hari itu udah mulai hawanya pasti dingin. Beda sama siang hari, kalau siang tuh kayak panas terik gitu ya Pak ya.
1: Justru kalau musim hujan malam gak apa-apa ya.
0: Betul. Nah itu dia.
1: Jadi musim kemarau itu ternyata jauh lebih dingin daripada musim hujan.
0: Karena sekarang juga ini lagi pancaroba Pak Suranto.
1: Iya, betul.
0: Ya apapun cuacanya semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak ya.
1: Kesehatan iya betul.
0: Amin harus, amin.
1: Bahagia ya bagaimanapun keadaan ekonomi kita ya.
0: Siap betul, harus tetap semangat ya Pak ya.
1: Baik pada diri sendiri, baik sama tetangga gitu ya.
0: Iya, leres, baik.
1: Ekonomi kita ya.
0: Baiklah. Baik, ini Pak Suranto mau kirim salam ke siapakah sore hari ini?
1: Boleh ya. Pertama salam untuk Sasa, jangan malu-malu ya. Siaran ya.
0: Tuh, ya jangan malu-malu tuh. Harus berani.
1: Ambil siaran ya judulnya, broadcasting ya.
0: Iya, broadcasting. Entahlah, mungkin dia di belakang panggung kali ya.
1: Atau bagian atau mungkin Sasa mau bagian teknisi.
0: Nah, tuh bingung kan, kamu maunya yang mana? Teknisi enggak mau, siaran enggak mau tuh. Maunya apa
1: kalau
0: coba?
1: Kalau enggak salah teknisi itu kan banyak laki-laki, perempuan jarang ya.
0: Tapi enggak apa-apa. Sekarang pekerjaan laki-laki perempuan sama saja, Pak.
1: Atau mungkin Sasa mau bagian teknisi, bagian mixing apa gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Bagian pegang kabel mungkin gitu. Ya.
1: Pasti bisa lah ya.
0: Bisa karena dong.
1: Karena malu ngomong ya.
0: Iya, betul. Jangan, cuman malu-malu aja ini anaknya.
1: Iya. Masih 17 tahun ya.
0: Iya.
1: Masih 17 tahun, masih banyak harapan.
0: Betul.
1: Masih banyak yang bisa dicapai ya. Langkahnya masih panjang.
0: Masih imut, cute.
1: Yang penting ini Kak, jaga diri, jaga pergaulannya.
0: Nah, ya. Itu tapi kalau saya sama pergaulannya baik ini, Pak. Teman-temannya ya, polos ya. Semua.
1: Saya juga polos.
0: Iya, Pak Suranto juga polos katanya. Polos apa bolos? Mas Taufiknya hari ini libur, Pak Suranto. Lagi di rumah ini. Iya.
1: Juga salam buat Bunda Riatin, buat Faris Ibatu, buat Pak Rendra, ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Pak Ismoyo juga
0: iya,
1: ya.
0: Iya, baik.
1: Yang terakhir, tentu nggak boleh lupa ini buat Kak Yaya yang udah nggak telepon bu ya. Terima kasih dan untuk Sasa, bapak-bapak dari RRI ya.
0: Oke.
1: Jangan lupa sekali-sekali tampil di mikrofon ya, entah itu pagi atau sore atau siang gitu ya.
0: Baiklah.
1: Biar terasa kemampuannya. Demikian, selamat sore semuanya RRI
0: iya. Selamat sore okay. RRI terus mengudara untuk Indonesia ya. Terima kasih banyak Pak Suranto sudah menyapa kita semuanya di sore hari ini, biar makin semangat juga. Apalagi nih ya, tadi sempat disinggung nih Sasa, yuk muncul gak apa-apa gitu ya. Karena pendengarnya tuh juga gak ada yang nyeremin, gak ada yang gigit, udah kamu tenang aja. Gimana nih, mau gabungan gak sore hari ini? Coba-coba. Oh besok aja, oke kita tagih ya besok ya. Kalau gak gabungan bisa ditagih nih pendengar ya, nanyain Mbak Sasa mana katanya mau ini gabungan di udara gitu. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja di sore hari ini ya. Dan kali ini langsung aja kita sapa dulu, ada Kang Grandong dari Turen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaya.
0: Goyang senggol.
2: Goyang makan nasi.
0: Kok lemes toh? Ini belum makan apa? Belum tidur apa gimana?
2: Bangun melek.
0: Oh, bangun melek. Gak bangun tidur, bangun iya, langsung melek.
2: Bangun tidur, bangun melek.
0: Makanya kok lemes ini Kang Grandong. Dungaren biasane itu lo semangat.
2: Kopi ini
0: enteng, gitu tumbas ten koperasi dasa merah putih mawon iku lho lengkap kopi ini.
2: Sopo malu-malu iku mang sopo isi.
0: Iya iki lho, aduh, cah enom iki lho kok ya malu-malu Kang Grandong.
2: Ya, izin. Sekali-sekali belajar siaran ya itu.
0: Iku lho, apa oke, kata Kang Grandong?
2: Ewani Mbak Yaya iku. Rupane iku mesem iku.
0: Iya, bener sampean enggak salah tebak iki lho, mesem buyang guyu.
2: Lah iki ngadep ngidul ae.
0: Ngidul iku pundi? Aduh, aku gak selatan ngerti, tapi aku lah di kene iki bingung.
2: Iya, ngadep ngidul iki lho.
0: Lah iya. Ayo ngidul ndi ayo, ngidul
2: ndi.
0: Tunjukkan pesonamu, Sasa Arsinta.
2: Iya, Mbak Sasa.
0: Langsung ngebor mari iki.
2: Apa Mbak Yaya sama coba nang gedok kene?
0: Pripun?
2: Tahu ya men iki anget-anget tahu de kene.
0: Lho alah, lah kok enak sih nek kene gak ono tempe, gak ono tahu.
2: Lah iya, iki ngene pabrik tahu iki.
0: Oh alah, celak. Berarti nggih murah-murah nggih tahu ten mriku.
2: Iya.
0: Enak e.
2: Ini tak gawani.
0: Lho lah gak rono-rono iku lho masalahe Kang Grandong.
2: Lah
0: ya iku. Ya wis gak apa-apa wis.
2: Mbak Sasa iku. Katungan sukses.
0: Amin ya robbal alamin. Mbak Sasa didoakan.
2: Apa sih kupis kuliah?
0: Dereng, tangsi SMA niki. Bentar lagi ya, kuliah.
2: Ada penggawean poena.
0: Amin.
2: Ada pujian nih kuliah.
0: Amin.
2: Sukses.
0: Amin amin.
2: Tadi pegawai apa tau apa ngono?
0: Lu apa tau apa jari ini apa tau apa iki lo bingung tak selesai niki.
2: Pegawai kantor.
0: Oh, pegawai apa? Apa pegawai rumah tangga?
2: Amin,
0: Mas Sasa.
2: Amin.
0: Amin, amin. Lagi didoakan yang baik-baik. Anda ini pendengar, kalau gak nyokotan ya, Kang Grandong ya. Pendengar itu selalu mendoakan yang baik-baik.
2: Kalau wis poena, ada pengen poena, wis gak apa-apa, gak di kayak apa-apa tak

0: Kenapa?
1: Bundanya Temi.
0: Bundanya Temi.
1: Tanpa terkecuali salam sehat.
0: Siap.
1: Aku nyengkoli wong wedok-wedok aku seneng.
0: Loh ala kok ya ngono selanang-lanang kalau ya iri tau kang grandang.
1: Wis gak apa-apa.
0: Oh, gak apa-apa. Iya wis, anu lagune aja lali lagune lo ya.
1: Lagune.
0: Heeh.
1: Ke ono
0: apa?
1: Apa itu ya?
0: Apa ya?
1: Lagu ini.
0: Hah? Lagu apa? Halo?
1: Pertemuan ini juga yang belengar nih. Kayak anak-anak.
0: Apa?
1: Kereta malam ya, wis.
0: Kereta malam. Cuki-caki-cuki-caki-cuk.
1: Iya, aku cek banyak. Pak, iku sambil aku sama Mbak Sasa. Aku cek debak kereta.
0: 6 liter.
1: Iya, apa nanti ya.
0: Oke, siap. Aja mesem-mesem to ayo siaran ya di sapa kabeh pendengari.
1: Heeh. Menurut petunjukkan pesanamu.
0: Tunjukkan Sasa Arsinta.
1: Iya, ya wis
0: ngono wis. Nggih, matur suwun sanget Kang Grandang.
1: Sehat-sehat ae, Mbak.
0: Amin. Amin amin matur suwun nggih.
1: Rezeki ning Kang Baroka.
0: Amin.
1: Bolo pru di perempat atung anak. Kenalan anak popo.
0: Amin. Penyari
1: satu anak sukses tuwo yo.
0: Amin ya Robbal Alamin. Matur suwun sangat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat wonten Kang Grandong ya dari Turen. Ini kembali menyapa kita semuanya. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Monggo bagi panjenengan sedaya sing pengen gabungan, pengen menyapa seluruh pendengar di sore hari ini ya. Kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Lo masih banyak waktu nih. Monggo jangan disia-siakan. Mumpung masih banyak waktunya buat diangdutan ya. Monggo gabungan, pokoknya tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Ya wis, selengono sambil menunggu panjenengan sedaya di sore hari ini untuk bergabung ya, langsung aja kali ini kita dengarkan bersama ada kereta malam dari Imelda. Selamat mendengarkan.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong. Duh, An, duit dari mana gue? Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Apalagi barusan telah Anda dengarkan ada lagu dari Saskia Gotik ya, dengan goyang apa sih? Goyang itik ya. Dengan goyang itiknya gitu. Barangkali Anda mendengarkan lagu yang satu ini sambil goyang gitu ya di rumah masing-masing, biar makin menikmati, makin asik aja di sore hari ini. Nah kemudian kali ini kita sapa lagi dari WhatsApp ya. Ada Mbak Marlena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bunda Marlena. Bunda Marlena, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Kali ini mau request lagunya Menanti Janji dari Ida Laila. Menanti Janji. Nah setelah Menanti Janji, nanti jadinya menanti lagu ya. Menanti Janji dari Ida Laila, ditunggu aja, nanti akan segera kami hadirkan untuk Anda.

0: Masih digoyang single tentunya. Bagi Anda yang mau request lagu, monggo silakan, masih akan kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Dan kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada yang bergabung, ada Babe Mus dari Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Babe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Baik. Alhamdulillah baik. Babe gimana kabarnya?
1: Juga baik juga, alhamdulillah. Baru bangun tidur nih.
0: Oh, waduh, bangun tidur langsung dangdutan ya Babe. Seger dong. Iya.
1: Pak tadi kedengaran sayup-sayup suara siapa ini?
0: Nah, hey, itu suara. Dia ada member baru tapi dia masih malu-malu nih Babe. Mungkin kapan-kapan ya Babe ya. Itu dia.
1: Kenapa malu-malu?
0: Kenapa? Coba ya, kita juga enggak paham nih Babe, kenapa malu-malu? Mungkin belum terbiasa aja Babe. Jadi butuh pembiasaan. Nanti ya Babe kalau udah enggak malu-malu ya. Kalau sekarang masih malu-malu kucing.
1: Malu-maluin.
0: Nah, kalau saya malu-maluin. Babe, nih Jakarta gimana cuacanya hari ini?
1: Cerah.
0: Cerah ya?
1: Cerah sore. Agak redup ya. Angin begitu tertiup kencang sekali.
0: Angin bertiup kencang. Walaupun cuaca panas ini, jadi hawanya tuh agak dingin gitu ya Babe.
1: Agak ya, enggak terlalu panas banget gitu.
0: Enggak terlalu panas. Oke deh, baik ya. Semoga apapun cuacanya diberikan kesehatan ya Babe.
1: Amin, sama-sama ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Baya ya, pengen mau ke Malang lagi kayak ini.
0: Nah, kesini aja dong Babe, kita tunggu nanti Babe ya, kita sambut lah nanti kalau Babe kesini. Pakai karpet merah nanti ya. Orang jauh nih soalnya. Ya udah deh Babe, nih mau request lagu apa nih?
1: Bagai ranting yang kering.
0: Ranting yang kering.
1: Bagai ranting yang kering.
0: Oh, bagai ranting yang kering. Gimana nih lagunya ya? Lupa Aye. Bagai ranting yang kering. Bentar. Aye carikan dulu. Nah, bagai ranting yang kering. Mau dari Tasya Rosmala atau Iis Dahlia Babe?
1: Kalau Aye sukanya yang senior-senior tuh yang
0: yang original ya. Original ya. Oke deh. Iis Dahlia kalau gitu.
1: Iis Dahlia ya.
0: Salamnya buat siapa Babe?
1: Buat semua aja nih.
0: Semua aja.
1: Ayo mau tiduran, sambil tiduran dengerin lagu-lagu yang from 4 Malang ya.
0: Oke deh.
1: Oke Maya ya. Tetap semangat ya.
0: Siap
1: terlalu.
0: Siap Babe.
1: RRI Perempat Palang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
1: See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Babe sudah menyempatkan untuk bergabung di sore hari ini. Pokoknya ditunggu aja nanti bagi ranting yang kering dari Iis Dahlia ya, akan segera kami putarkan spesial untuk Anda. Masih di Goyang Single, langsung aja bagi Anda yang mau request lagu di sore hari ini, monggo silakan bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Oke deh, kali ini kita langsung aja kita putarkan lagu dangdut yang sudah di request ya. Ada Ida Laila dengan Menanti Janji. Selamat mendengarkan.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah kota Blitar memastikan tarif parkir selama pelaksanaan Bazar Blitar Jadul di kawasan Alun-Alun Kota Blitar pada tanggal 8 sampai 12 Juli 2026 yang tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, di mana pengunjung hanya dikenakan tarif Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil. Dalam hal ini, Wali Kota Batu, Syaukul Muhibin, menegaskan tak ada kenaikan tarif parkir selama berlangsungnya bazar, di mana masyarakat diminta untuk tidak membayar lebih dari tarif resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan wali kota atau perwali. Sementara itu, untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Blitar telah membekali seluruh juru parkir resmi dengan seragam baru yang dilengkapi identitas berupa nama dan nomor petugas. Dengan demikian, pengunjung dapat membedakan antara petugas resmi dan oknum yang tidak bertugas. Dalam hal ini, Mas Ibin menghimbau masyarakat agar tak ragu dalam melaporkan apabila menemukan juru parkir yang menarik tarif melebihi ketentuan dan memberikan pelayanan yang kurang baik. Laporan dapat disertai foto sebagai bahan evaluasi dan pembinaan. Selain mengawasi tarif parkir, pemerintah Kota Blitar juga akan menindak praktik parkir liar yang kerap kali muncul ketika kegiatan berlangsung. Disub bersama dengan petugas terkait akan melakukan patroli rutin di sekitar lokasi bazar untuk memastikan seluruh aktivitas perparkiran berjalan sesuai dengan aturan. Menurutnya, masyarakat perlu waspada apabila menemui pihak yang mengaku sebagai juru parkir tapi tidak mengenakan seragam resmi Disub. Aktivitas parkir yang tidak sesuai ketentuan dipastikan akan ditertibkan. Pemerintah Kota Blitar berharap kepastian tarif parkir ini dan pengawasan yang diperketat dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menikmati berbagai rangkaian kegiatan Bazar Blitar Jadul selama 5 hari pelaksanaan. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam 17.

0: single, semakin digoyang, semakin asik aja. Dan baru saja ini telah Anda dengarkan ada satu lagu dari Ikke Nurjanah dengan Suara Hati ya. Yang mana ternyata lagu ini juga pas banget gitu ya. Tadi lagunya telah direquest sama Ikan Hiu Ikan Patin, I Love You Bunda Riatin gitu. Nah sekarang Bunda Riatin juga gabungan lagi nih di telepon. Jadi langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang senggol, si senggol makin asik deh.
0: Makin asik deh. Bunda Riatin gimana kabarnya?
1: Kabarnya tambah cantik loh,
0: sehat. Loh alah, ya mesti lah Bunda Riatin ini selalu tambah cantik ya, makin hari.
1: Iya, seperti penyiar idolaku Mbak Yaya.
0: Lah ya, anu, sek radione iki lho Bunda Riatin, radione dibuat sek apa ya, apa ngono wis pokoke.
1: Radione
0: gak pateni. Nggih. Lah,
1: lagi suarane hatiku.
0: Enak
1: sekali.
0: Lah iya kak, ya napa jenengan
1: Bunda Riatin.
0: Nah, jenengan tadi napa request seperti di WA. Saya enggak sengaja Riatin, muter. Anu ini sampean mau request lagu lagi ndak? Maksudnya kan tadi kan lagunya kan enggak sengaja keputar Suara Hati, ternyata kebetulan sama juga request lagu suara yang sama.
1: Saya minta lagu Suara Hatiku. Ada apa ndak?
0: Lulanya itu tadi sudah diputar Bunda Riatin lagunya.
1: Iya, makasih sayang.
0: Oh iya, wes sama-sama. Tak kira sampean mau request lagu lagi gitu loh maksudnya.
1: Oh, boleh tak?
0: Boleh, tak boleh kan tadi enggak sengaja tak puter.
1: Jadi umpama dibaleni mana ya apa enggak?
0: Lo ya ojo lah dibaleni mana ya lagu yang lain toh Bunda Riatin.
1: Enggak
0: boleh. Enggak boleh. Makanya saya tanya siapa tahu sampean mau nopo lagune di request yang lain gitu lo, lagu lain maksudnya.
1: Oh iya. Kalau gitu lagunya pria ada idaman,
0: pria idaman. Siap.
1: Roma Irama.
0: Ya, pria ya, idaman. Oh, bukan, pria idaman ini ada dari Tasya Rosmala, ada dari Rita Sugiarto, Dewi Purwanti. Rita Sugiarto, leres. Salami buat siapa? Ya. Bu Riatin.
1: Ya. Pria idaman. Saya berikan kepada Bu Anggi, sudah sembuh. Ayo mengudara, tante ini suara nih Bu Anggi.
0: Bismillah.
1: Jangan lupa tiap hari kunir madu ya.
0: Aduh, bener.
1: Kalau bisa madu asli. Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Srikati, ayo Bu Srikati.
0: Monggo.
1: Bu Devi Embong Arab, Bu Sri Purnomo,
0: Bu Sri Ponco,
1: Bu Sriana, Bu Sri Utami, Bu Sri ini akhir temenan.
0: Langgini
1: Mama Tika, Mama Yuda, Mama Trian, ada Pandan, Bu Pandan ini cerkep sekali loh.
0: Bu Pandan.
1: Bu Pandan salam sayang. Kapan ngomong aku mana ya, Mbak?
0: Lo ditake wis.
1: Ambil bungkul, ambil tomat.
0: Waduh enak.
1: Pirang kresek tak jom-jom lo nang conggoku tak.
0: Luar biasa.
1: Kapan ke rumahku Bandan lagi? Saya tunggu, masih enggak bawa apa-apa, seneng loh aku diparani teman itu ya, Mbak Yaya Tur.
0: Siap.
1: Dia membawa mobil orang lima.
0: Waduh, rame-rame.
1: Orang lima. Jadi, anu, Bu Pandan, Bu Eli, suaminya kabe, sak supire.
0: Waduh, gerudukan ya. Bunda Riatin di geruduk ini.
1: Iya, suaneng sekali saya.
0: Nge.
1: Banyak loh, saya dulu tuh di radio kutilang ya, satu mobil ke rumahku.
0: Waduh.
1: Akan seneng lagu Malaysia. Alas Jusna Putra, anu leher rongkulu, sak penyiari nang omaku. Suaneng ya, Bunda Riatin.
0: Waduh, luar biasa.
1: Orangnya gak pernah jaya.
0: Langge, makanya temannya banyak.
1: Teman-temanku semua ya, semuanya seradio Semalang Raya seneng sama Bunda Riatin penyanyi dan penyanyi
0: alhamdulillah
1: semuanya ya anu Pak Aceng dan Pak Gandum, Pak Suhanto, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Pak Jono, matur suwun tenggelane karo pagi-pagi Pak Jono
0: tempat
1: Erul Andeng,
0: Mas Erul Andeng,
1: Pak Sadewo,
0: iya.
1: Mas Ari, Terus Pak Erwan di Bandung.
0: Pak Erwan di Bandung.
1: Mm-hmm. Pak Indra di Bandung. Mas Indra di Bandung.
0: Nggih, siap.
1: Ya, semuanya ya.
0: Semua pendengar. Semuanya. Siap.
1: Ya. Semoga panjang umur rezeki.
0: Amin.
1: Penyaring nggih. Semoga panjang umur rezeki sekeluarga.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Riatin sudah bergabung ya. Karena tadi lagunya enggak sengaja tak puterin. Ternyata waktu saya baca WA, loh kok lagunya sama yang barusan tak puterin, yaitu lagunya Suara Hati. Makanya nih Bunda Riatin request lagu yang lain gitu ya. Baiklah, ditunggu lagunya Bunda Riatin, Pria Idaman dari Rita Sugiarto. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Jadi bagi Anda yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, monggo silakan ya. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami ya di 081 555 69 1053. Baiklah, kali ini kita sapa dulu dari telepon ya. Ada yang bergabung, ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, lalalalala.
2: Waalaikumsalam. Goyang senggol,
0: mantap. Ibu Sri Purnomo, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah baik. Nggih, semoga selalu diberikan kesehatan nggih, Ibu.
2: Nggih,
0: sami-sami. Niki badhe request lagu apa?
2: Lagu dipun Kupu-kupu Mbak Yaya.
0: Kupu-kupu. Boleh, Kupu-kupu ini dari mana? Ada Aura Sekar, ada Diana Pratiwi, ada Rasti Bawel, ada Eri Asmara, Rita Sugiarto, ada juga dari Elvi Sukaisih. Monggo, jenengan pilih yang mana ini?
2: Rita Sugiarto kemawon.
0: Oh, Rita Sugiarto laris manis ya sore hari ini. Salamnya buat siapa, Bu Sri Purnomo?
2: Bu Riatin mau Miran Sedoyo, Perumpat, Sugeng Sonten, lan Sugeng Midangetaken.
0: Siap.
2: Kaki Mbak Yaya, tansah sehat.

0: Semoga semuanya sehat, amin ya rabbal alamin. Mau request lagunya Bagai Ranting Yang Kering. Ngapunten Ibu Fatimah, nggih, tadi lagunya sudah di request sama Babe Mus. Mungkin kalau mau ganti lagu, monggo silakan, masakan kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Masih ada waktu untuk Ibu Fatimah mengganti lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan dan ingin kita putar di sore hari ini. Baiklah, kali ini kita sapa lagi di telepon ya. Ada yang sudah bergabung, ada warga dari Bandung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koyang Senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin asik. Ini kok kayak asing ya suaranya ya. Siapakah di sana?
1: Siti Nur Halisa, ada istrinya.
0: Oh,
1: baru
0: Siti Nur Halisa, penyanyi dari Malaysia itu.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Bernama yang sama kan.
0: Mm-mm. Oh, istrinya Pak Ahmad Irwan.
2: Iya, gitu kan.
0: Ah, aku tuh mau pura-pura ketipu gitu loh ya, biar Pak Ahmad Irwan tuh seneng. Oh, alhamdulillah akhirnya Mbak Hima ketipu gitu.
2: Maaf ya, batuk-batuk terus. Masih nempel batuk. Aduh. Kalau pilekmu sudah sembuh, karena begadang aja terus. Aduh
0: kebolan. Kenapa? Kenapa atuh kok ini begadang?
2: Begadang terus.
0: Nonton bola ya. Mm-mm.
2: Kalau tadi mah kecewa berat, Mesir udah unggul 2-0 ya, dibalik unggul 3-2 kalah. Aduh.
0: Ya udah enggak apa-apa ya.
2: Mental juara sama cuma udah 2-0 terlena ternyata dibalas.
0: Ya udah deh, enggak apa-apa. Semoga nanti jagoan yang lain bisa menang ya, Pak Ahmad Irwan ya.
2: Gimana kabarnya Mbak Yayah itu?
0: Alhamdulillah baik putri, kabarnya.
2: Nanya putrinya sehat putrinya itu kan?
0: Putrinya alhamdulillah sehat ya. Terima kasih nih berkat doanya Pak Ahmad Irwan juga.
2: Udah lucu kayak putrinya.
0: Oh iya dong, lucu kayak ibunya ini.
2: Ya, ngenin. Mas Ilhamnya mungkin kayak nggak mau lepas sama Mas Ilhamnya juga.
0: Oh iya dong, kan, gitu. Pasti sama bapak terbaik.
2: Ya iya, itu seperti Ahmad Irwan, pria terbaik gitu aja.
0: Pria terbaik.
2: Sendiri.
0: Amin. Kalau Pak Ahmad Irwan mah apa kata bininya ya? Kalau saya mah nggak bisa menilai.
2: Bininya di mana? Bini nanya, belum ada ini bininya.
0: Iya sabar atuh. Ya namanya jodoh mah emang datangnya gitu. Ya nggak bisa ditebak.
2: Ya tapi mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
2: Putrinya semakin sehat, semakin cantik.
0: Amin. Terima kasih banyak ya.
2: Semakin lengket sama putrinya.
0: Amin. Harus ya lengket sama anaknya, lengket sama istrinya juga. Jangan sampai lupa. Baik.
2: Lagunya
0: apa? Lagu dangdutnya nih.
2: Terima Dia Yang Malang.
0: Yang apa?
2: Terima Dia Yang Malang.
0: Terima Dia Yang Malang.
2: Yang gini sih. Sudah hamil 3 bulan, korban rayuan, perbuatan lelaki tapi kemanusiaan. Nah itu sudah hamil 3 bulan sendiri tinggalkan itu. Salah siapa? Salah dua-duanya.
0: Oke deh, Mansyur ya.
2: Ya iya, salah
0: Mansyur
2: dua-duanya.
0: Ya.
2: Gitu.
0: Dari Mansyur ya.
2: Ya betul, dari Mansur.
0: Oke, baiklah.
2: Jadi memaknain lagu itu dimaknain, oh gini, kasihan dong. Oh, berpikir salah dua-duanya. Kenapa mau digituin gitu. Sudah bertanggung jawab.
0: Iya. Gitu. Oke deh, kalau gitu salamnya untuk siapa ini Pak Ahmad Irwan?
2: Ibu Sri Purnomo yang barusannya. Buat Ibu Riatin, Ibu Pandan, buat juga Ibu Wigati. Ada Ibu Farida tuh yang
0: ditulis-tulis
2: kan kemarin WA. Kok yang suka masuk ke perempat tuh nggak pernah kirim. Oh iya, sekarang buat Ibu Farida tuh yang ada di Toli-Toli ya. Buat Teh Dinda, buat Mas Paris, Mas Rendra, Ibu Fajar dan semuanya. Ya buat teman-teman yang ada di Kediri tadi juga nelpon ke saya ke namanya Kediri. Kok Pro, ya Pro 4 ada di YouTube, ada tinggal di YouTube jeng nih kan gitu aja gitu.
0: Kalau di YouTube mah belum ada. Kalau untuk program dangdutnya ini Pak Ahmad Irwan adanya di RRI Digital.
2: Iya makanya disuruh coba download cengk RRI Digital. Ada Pro 4 ada. Kok kebanyakan nggak punya nggak download kalau semua aja. Kalau nggak ada di gacara RRI Digital ada, radio online juga ada, streaming ada, cuman.

0: Itu aja.
1: Oke, salam ya, untuk ya. Ini untuk pendengar di Kediri ya, kangen sekali sama Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Tarji. Wah, banyak sekali Redur, ya di Kediri.
0: Yang purba,
1: betul. Wah, luar biasa. Pak Selamat. Oke deh, salam untuk semuanya ya, Pak Matirwan ya. Tolong sampaikan ya, salam kangen dari saya.
0: Iya, nanti disampaikan lah.
1: Iya, baik.
0: Ada pantun.
1: Oh, ada pantun, silakan. Gimana atuh pantunnya?
0: Contohnya begini ya. Petar pantunnya begini ya, ada pesan buat wanita.
1: Iya.
0: Ke Pati jalan ke kota itu kan. Ke barat jalan Ungaran. Harus hati-hati pada wanita. Banyak buaya darat berkeliaran. Hati-hati awas jangan
1: tergoda.
0: Ya itu seperti
1: dia. Oke. Nah,
0: tapi satu lagi nih, ada sagu, ada bakwan. Ada pisang, ada sagu, ada bakwan, campur dapati. Jangan bimbang ada pisang, ada sagu, ada bawan sama. Jangan bimbang, jangan ragu. Ahmad Iwan teh pria sejati.
1: Oke, baiklah, pria sejati katanya. Oke deh, boleh kita iyain aja biar seneng ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ahmad Irwan ya, sudah bergabung di sore hari ini. Ditunggu aja lagunya, nanti akan kami putarkan lagu dari Mansyur, Terimalah Dia Yang Malang. Kemudian tadi Ibu Fatimah ini katanya lagunya diganti lagu Rindu Berat Aja. Oke, baiklah, ditunggu lagunya ya Ibu Fatimah ya. Semoga selalu terhibur bersama dengan Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Baiklah, kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah mengantri untuk kita putarkan ya. Yang pertama kali ini ada Pria Idaman, kemudian dilanjutkan dengan Rindu Berat. Selamat mendengarkan.

0: Tok, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lo ngapain sih?
2: Bentar, ini nih. Ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
2: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu, Toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Baik pendengar, tuntas sudah Goyang Senggol edisi di hari ini ya. Terima kasih banyak bagi Anda semuanya yang sudah meramaikan Goyang Senggol di hari ini. Dan semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Tentunya jangan kemana-mana karena nanti di jam 6 sore masih akan ada Mbak Yaya yang akan menemani Anda dalam Tejo Wangi Jan Krespel. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi praktik LGBT di wilayahnya. Selain memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah kota juga menyiapkan program khusus lewat Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan dini. Menurutnya, Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata memiliki mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga diperlukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan dampak kesehatan dari perilaku beresiko. Ia juga mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berkaitan dengan LGBT sebagai dasar penyusunan langkah lanjutan, di mana sosialisasi akan menyasar masyarakat secara luas, termasuk kalangan pendatang yang tinggal di Kota Malang. Wahyu berharap edukasi ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga praktik yang dinilai beresiko terhadap kesehatan dapat dicegah sejak dini. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

ذاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita. Kedua kalinya, salawat berpinggi salam terus tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan tausiah dengan judul Puasa Membentuk Pribadi Bertakwa. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana kita semua akan berpuasa di bulan tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita mengenal lebih baik tentang puasa di bulan Ramadan. Sahabatku rahimakumullah, puasa Ramadan mempunyai banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang jika kita ketahui akan menambah motivasi kita untuk meraihnya. Keistimewaan yang pertama, ibadah puasa hanya untuk Allah dan kita mesti meniatkannya sehingga Allah langsung membalas yang lebih baik kepada kita. Keutamaan manakah yang lebih besar daripada ini? Mari kita raih dan gapai fadilah dengan cara mencintai dan melaksanakan puasa dengan cara yang diridhai Allah, dan Dia membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Keistimewaan yang kedua adalah keagungan dan keutamaan bulan Ramadan melebihi seluruh bulan. Karena apa? Karena pada bulan ini terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapapun yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu pasti diampuni. Ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Rasulullah selalu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan masuknya bulan Ramadan dan memotivasi mereka untuk berpuasa, melaksanakan qiyamul lail, bersedekah, dan melakukan berbagai amal kebajikan lainnya di bulan Ramadan. Mari kita ingat baik-baik hal ini, sahabatku rahimakumullah. Perlu diketahui, puasa adalah ibadah yang paling utama dan pengorbanan yang paling besar. Rasulullah bersabda sebagai berikut: Man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifan. Yang artinya, siapa saja yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah pasti menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 hari atau 70 musim semi. Sahabatku rahimakumullah, ibadah sunnah yang dilakukan seorang hamba tidak akan diterima jika ibadah fardunya tidak diterima. Diterimanya ibadah fardu atau sunnah sangat tergantung pada praktek yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didasari keikhlasan kepada Allah semata. Sebab syirik membatalkan amal. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Semoga salawat dilimpahkan kepada Nabi kita, keluarga, dan sahabat beliau. Semoga rahmat Allah menaungi orang-orang dahulu yang beriman. Semoga hidayah,
taufik dan pertolongan selalu menaungi para pemimpin kita. Ya Allah, bimbing dan tolong mereka untuk melaksanakan apa yang Engkau cintai dan ridhoi. Bantu kita untuk membela agamamu, kitabmu, dan hambamu yang beriman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman. Jangan palingkan kalbu kami dari orang-orang yang beriman. Tuhan kami, sungguh Engkau Maha belas kasih dan Maha penyayang. Maha suci Tuhanmu, pemilik keagungan dari apa yang disifati kaum kafir. Semoga keselamatan dilimpahkan pada para rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga dengan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menambah semangat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita.

0: ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu, Mak. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
2: Aduh, gak usah deh, Mak. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
2: Duh, gak usah deh. Udah ya, Mak. Love you, Mak. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga biar cepet sampai, ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
3: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
4: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
3: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
4: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
5: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semangat olahraga berpadu dengan hiburan dan budaya ngopi mewarnai penyelenggaraan sosial Amstiran yang sukses digelar di kawasan Plaza Begawan Telogomas, Kota Malang pada hari Minggu 5 Juli 2026. Mengusung konsep sportainment, kegiatan ini pun menjadi pengalaman baru bagi masyarakat dengan menghadirkan perpaduan antara olahraga lari, musik, komunitas, dan kopi dalam satu rangkaian acara yang meriah. Acara ini merupakan hasil kolaborasi visioneri kreatif kelompok mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM dengan Amsterdam Coffee and Roastery sebagai bentuk implementasi tugas praktikum mata kuliah public relation. Lewat kegiatan ini pula, mahasiswa tak hanya menerapkan strategi komunikasi dan brand activation secara nyata, tapi juga menghadirkan sebuah event yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat citra Amsterdam Coffee sebagai brand yang dekat dengan gaya hidup anak muda. Mengusung tema Raise Your Space with Amster, Sosial Amsteran ini diikuti oleh 110 peserta yang terdiri dari pelanggan loyal Amsterdam Coffee, customer, dan komunitas Lari Run Malang Run. Event ini pun juga dirancang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumennya lewat pengalaman yang interaktif, menyenangkan, dan berkesan. Kegiatan secara resmi dibuka lewat prosesi flag off oleh Frankie Hartanto selaku manajemen operasional Amsterdam Coffee yang melepas seluruh peserta dari titik start di Plaza Begawan. Pelepasan ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme menandai dimulainya perjalanan sejauh 5 km yang telah dipersiapkan dengan matang. Sepanjang perjalanan, peserta disuguhkan pengalaman yang berbeda dari event lari pada umumnya. Sebuah mobil pick up membawa sound system lengkap dengan live DJ performance yang bergerak mengikuti rombongan pelari sehingga irama musik terus mengiringi peserta di sepanjang rute. Konsep ini pun berhasil menciptakan suasana yang penuh energi, membuat peserta tetap bersemangat hingga mencapai garis finish sekaligus menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyaksikan di sepanjang lintasan. Setelah menyelesaikan rute lari, peserta pun langsung disambut dengan berbagai fasilitas free refreshment yang telah disediakan oleh panitia. Berbagai potongan buah pisang, semangka ini tersedia untuk membantu memulihkan energi setelah berlari. Sementara itu, peserta juga mendapatkan menikmati americano dan kopi sejuk dari Amsterdam Coffee yang disajikan secara free flow ya, di mana kehadiran coffee experience ini pun menjadi salah satu ciri khas sosial Amsteran yang membedakan dari event lari di Kota Malang. Demikian pawarta enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarta enggal ing pas jam 19. Surup Suryo perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare dinten niki? Mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Amin ya robbal alamin. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir nggih menemani panjenengan sedaya ten program kesayangan kita semuanya. Wonten Teh Jawangi Jan Krespol sembakali menemani panjenengan sedaya wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengki. Tentunya ten program Teh Jawangi niki mengki bakali bahas soal kebudayaan yang ada di Malang Raya, Jawa Timur lan sekitari. Panjenengan nggih saged gabungan ten mriki nggih untuk request lagu utawi kirim salam kepada orang-orang tersayang, kepada orang-orang terdekat utawi kepada sedaya pamireng nggih yang lagi mendengarkan di petang hari ini. Monggo silakan bergabung saged ten telepon di 0341 404504 atau ten WA nggih di 081555699053. Baiklah saniki kita sapa dulu ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Penyari dulu lagi yang cantik.
0: Alhamdulillah. Teh Jawangi.
1: Teh Jawangi dan Grep.
0: Jan Gruespol dengan Bunda Riatin. Lah nggih niku iki suarane kok ya mendal-mendal niki lho Bunda Riatin. Nggih lah niki kan male bersih jenengan kan suarane male ciling lek ngeten niki. Meleres.
1: Suarane bersih. Nggih.
0: Dalem.
1: Saken ndrok budhe mesik sik anu ndalang ke lho. Dalang itu lho 110 uang ngomong seakan ini tapi penyar itu seakan ini
0: langge niku gak kesel
1: lo nanti lho Mbak Yaya no, penyar di Singaputra, Radio Singaputra aku oleh jasa pinter maka pendengarku aku anu nang penyar ini nih. Ya apa nek Bunda Riatin itu udah di penyiar di Singaputra.
0: Waduh.
1: Oh, betul sakit.
0: Lain apa?
1: Umurnya 50.
0: Oh, nggih.
1: Aku umur saya ketika, saya kan umur 76. Jadi umur saya ketika ini. Kabe, wah, abis seneng karo suaraku. Pendengari Singaputra nih.
0: Lah, nggih. Apa mana Bunda Riatin ini nggih pinter parian, pinter pantun, ya, bervariasi.
1: Tadi aku, ya, aku parian, sampai nyanyi, berangkat sih. Suaneng lek penyiar Bunda Riatin dan betul sakit kan Bunda Riatin ini lulusan nopo betul sakit komputer. Aku malah kita
0: lagi walah ya wis mboten napa-napa kan ngeten iki nggih sami mawon kali siaran.
1: Aku ngomong ngono kuwi wis anu sajane kesel aku siaran aku mbayangno.
0: Nggih.
1: Ngomong wong 180 penyari dalang Joko Sutiyono. Iku ono sing waduh-waduh lho Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Wong teko Blitar.
0: Lah nggih niku.
1: Luar negeri bareng Malang. Tapi saiki kula catet ya dungu niku saken mbayang niku oleh lan ngombe sungane ngelak mungkin ngomong suwe ngombe oleh.
0: Nggih mboten napa-napa ta Bunda Riatin lek mboten purun mengke lek semaput ngeten iki nggih bingung lho.
1: Nggih aku niku budheme wis anu budheme wis ngombe apa wayahe mangan apa mangan yo
0: saken. Nggih. Tapi alhamdulillah niki lancar alhamdulillah napa?
1: Oh, nggih kangen ngombe bareng kek sparinge wedang.
0: Iya to anu Bunda Riatin, mengke lek mboten enten wedange niki apa ya gak semaput lho. Bingung mengke.
1: Mulai pagi lho.
0: Lah nggih niku.
1: Gajinya ditambahi.
0: Oh iya, tenang saja kalau itu pasti. Ya, pasti.
1: Aku enggak dadi penyiar wis napa pucal masih kudu bayar gak popo. Aku
0: oh, seneng
1: aku jasa. Dikek sak lempir ngono. Ini Riatin untuk kenangan.
0: Nggih. Oh, Masya Allah, wis seneng nggih rasane ngeten niku. Luar biasa. Lah nggih niku alhamdulillah.
1: Ini matare mandemen ngene. Inilah Bunda Riatin penyiar baru.
0: Waduh. Penyiar baru.
1: 0341 404504. SMS-ipun 081 555 69 1053. Monggo menawi badhe ngersakaken lagu, menawi badhe kirim salam. Monggo kanca-kancaku pendengar RRI yang kucintai, yang kusayangi, ini Ibu Dia Riatin jadi penyiar bandemin lho. Akhirnya kan bandemin sing anu sing telepon kering gitu. Saya akan anu minta lagu boleh ternyata
0: Ya lagu alhamdulillah masya Allah
1: yang ganteng
0: seneng nggih ngeten niku punan
1: seneng sekali Mbak ya
0: seneng sekali.
1: Jadi saya belajar tuh seneng karena di teman-teman ya seneng sama saya semuanya
0: kan jadi ini kan lebih semangat Putra. Bunda Riatin nggih.
1: Iya, KDS8, Gita FM, RTB, wes semuanya Setio Semarang ini.
0: Masya Allah. RKPD pagi
1: ini Megawati, aku merono, ben minggu rono. Jauh sekali lho, panjen lho. Saya seneng sekali dulu, saya umur 60-50 dulu.
0: Ya.
1: Sekarang saya minta lagu.
0: Lagu apa?
1: Teng WA sama nonton.
0: Ten WA, oh wow niki nggih. Bunda Riatin Tejowangi cintaku jauh di Lampung.
1: Nah, itu.
0: Waduh, kok ya tebe to ten Lampung niki Bunda Riatin.
1: Cintaku jauh di Lampung.
0: Nggih, siap. Nggih. Salami monggo.
1: Salami nggih untuk Bu Sri Purnomo, Bu Sri Kati. Sri semuanya dan Mama Tika, Mama Trian, Mama Yuda dan Bu Utami dan Mas Eko Rembon, Pak Esmoyo, Paris yang di luar negeri semuanya ya yang di Jember, Jakarta,
0: Jember.
1: Surabaya,
0: siap.
1: Semuanya ya. Salam sayang dari Bunda Riatin ya, jaga kesehatan ya. Adem-adem nih, kelambian anget, usan kaki, jaga kesehatan teman-teman.
0: Betul, leres, ya. Betul.
1: Nang timur, hati-hati juga umur, apa ini dua kesel ya. Leren, ngantuk turu,
0: betul,
1: ngelak,
0: betul.
1: Minum, sing pinter juga umur, betul apa ya?
0: Betul.
1: Tim utara, tim sementara, betul. Pinter, juga anak ibu Juni, kuturu kerukun dari Tonggoni.
0: Iya.
1: Timur utara, selatan.
0: Selatan. Mojo Selawatan.
1: Awak ibu Wiki besok nang akhirat, betul apa ya?
0: Betul sekali. Kuturu
1: ake tono wewe nang tonggo-tonggo. Ake amalik, betul sama Mas Rumun Mbak Yaya.
0: Iya, ditunggu lagu nih Gek.
1: Kucintai, semuanya salam I love you.
0: Salam I love you pul, siap.
1: I love you
0: tuh Bunda Riatin.
1: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bunda Riatin pun gabungan di petang hari ini nggih. Ditunggu mawon lagu nih Cintaku Jauh di Lampung di Dikempot nggih. Luar biasa niki Bunda Riatin. Penelpon pertama ya, ditunggu mawon lagu nih. Kemudian di WA niki nggih wonten Papa Lauren, selamat tugas, semoga laris manis amin ya robbal alamin. Pokoknya tetap semangat, semoga banyak rezeki. Amin. Matur suwun sanget Papa Lauren ya. Doa terbaik juga untuk Anda dan keluarga. Taseten Teh Jawangi Jan Grespol monggo bagi panjenengan sembadi gabungan ten dinten iki nggih kula tunggu sampai mengke merapat jam 8 bengi nggih monggo gabungan saged ten telepon di 0341404504 utawi ten WA di 081555695103 nggih. Sakniki wayahe kita mendengarkan lagi lagu-lagu tembang Jawa yang sudah antri untuk diputarkan wonten lagu yang tadi di request kali Bunda Riatin, Cintaku Jauh di Lampung, Didi Kempot. Sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tejo Wangi dan Kruens Pol G. Dan sekarang di WhatsApp ada Ibu Sri Purnomo. Ibu Sri Purnomo, pripun kabar Ibu, ketemu lagi G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi dan Kruens Pol. Mbak Yaya nyuwun sesekaran lingser wengi kagem sedaya pamirang sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan lancar rezekinipun lan sugeng makaryo. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih. Ditunggu lagune mengke bakal kula puterke kagem panjenengan. Sedaya pamirang niki wonten informasi nggih terkait bagi sebagian masyarakat muslim, jenang suro atau bubur suro niki bukanlah hanya sekedar sajian lezat ya, tapi juga merupakan bagian dari tradisi menyambut tahun baru Islam. Seperti yang dilakokno kali masyarakat dan desa Tutur Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, pergantian kalender Islam iki disambut dengan antusias oleh pemerintah desa Tutur dengan menggelar festival Jenang Suro. Festival iki digelar pada hari Rabu 8 Juli 2026 ning pendopo Kecamatan Tutur dan sepanjang jalan ning sekitar kantor kecamatan. Pantauan yang lokasi, para ibu yang merupakan warga sekitar terlebih dulu memasak jenang suro secara gotong royong ning halaman pendopo Kecamatan Tutur. Setelah selesai, jenang-jenang iki ditempatkan dalam wadah styrofoam untuk kemudian dibagikan gratis kepada siapapun yang hadir. Wonten Kepala Desa Tutur Hermanto Susilo mengatakan, festival jenang suro iki merupakan adat istiadat dan tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Tutur setiap kali menyambut datangnya tahun baru Islam alias Muharram. Dan festival iki masyarakat juga menyaksikan pawai budaya yang semarak hingga bazar UMKM lokal yang menampilkan beragam produk unggulan. Menurut Teh Hermanto, kegiatan seperti ini menandakan tradisi yang terus dijaga, kemudian budaya yang terus hidup dan ekonomi lokal yang terus bergerak. Sementara kuwi wonten Camat Tutur Hendi Chandra Wijaya ngucapno matur suwun kepada masyarakat Desa Tutur yang senantiasa menjaga adat istiadat dan budaya, salah satunya festival Jenang Suro. Dia mengajak masyarakat untuk terus menjaga supaya tetap dilanjutkan oleh generasi mendatang. Hendi meyakini festival Jenang Suro iki mengandung unsur nilai gotong royong, persaudaraan dan penghormatan terhadap tradisi leluhur yang akan terus dijaga di tengah perkembangan zaman yang semakin canggih. Dan karena ini juga merupakan bentuk pelestarian budaya, maka mereka mengucapkan terima kasih atau matur suwun kepada pemerintah desa setempat ya, khususnya dan masyarakat Kecamatan Tutur, supaya tetap guyub rukun menjaga warisan budaya kuno sehingga akan tetap lestari. Dan mandar mugi kegiatan semacam iki terus dilakukan ya, selalu diperingati di setiap tahunnya supaya kebudayaan dan juga adat istiadat yang ada ini tidak hilang ditelan oleh waktu. Panjenengan sedaya sembade request lagu monggo kula tunggu sampai mungkin merapat jam 8 malam nggih, sageten WA di 081555691053 atau di telepon kita di 0341404504. Lan sakniki langsung wae kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah kami persiapkan nggih kagem panjenengan. Niki wonten Iken Salindri dengan Eling Sirwengi, sugeng mirengaken.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, komitmen nyata terhadap dunia pendidikan kembali ditunjukkan oleh Perum Jasa Tirta 1 lewat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air resmi menyerahkan bantuan dana pendidikan kepada Lasismu Kota Malang. Penyaluran ini pun berkolaborasi dengan Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal PDM Kota Malang sekaligus bertepatan dengan momentum peringatan milad ke-24 Lasismu. Sementara itu, seremonial penyerahan bantuan secara simbolis ini berlangsung khidmat di kantor Lasismu Kota Malang pada Senin 6 Juni 2026. Agenda ini pun dihadiri langsung oleh perwakilan manajemen Perum Jasa Tirta 1, Andriana Kartika Sari dan Herdin Brahma Hadi Saputra. Turut hadir jajaran pengurus Lasismu Kota Malang yang diwakili oleh Mukti Jani dan perwakilan Majelis Dikdasmen PDM Kota Malang, Dr. Andes Zainullah SH MKPD. Total bantuan dana pendidikan sebanyak Rp45,8 juta dialokasikan secara khusus untuk 44 pelajar yang menempuh pendidikan di jaringan sekolah dan madrasah Muhammadiyah di Kota Malang. Penerima manfaat dari program ini pun difokuskan pada siswa yang memiliki prestasi baik itu bidang akademik maupun non-akademik dan anak-anak yatim yang membutuhkan dukungan finansial agar dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa hambatan. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang.

Sugeng dalu sedaya pamireng tasik ten Tejo Wangi jan Krespol nggih sing tasik menemani panjenengan sedaya ing wengi iki. Nah, saniki kula badhe menyapa sedaya pamireng yang sudah bergabung via WhatsApp nggih. Wonten Mas Faris. Halo Mas Faris dari Batu, gimana kabarnya? Semoga sehat nggih. Niki badhe request lagune Deni Caknan sing judule Dumes. Salami kagem Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ruli, Mas Sian, Mas Sarga, Mas Ari, Mas Aji, kemudian untuk Mbak Yaya, untuk Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Widi, Pak Widi, kagem Mbak Yaya Sugeng Makaryo, nggih semoga sehat selalu, matur suwun sangat medalipun. Sami-sami Mas Faris, matur suwun sangat nggih doane. Doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga. Ditunggu mawon lagune Deni Caknan Dumes nggih niki sudah dipersiapkan dan nanti bakal langsung tak puterin ya habis ini ya, mohon ditunggu. Tasik Tante Jawangi Jan Gerues Pol paling geres pol Sakota Malang ge. Bagi panjenengan yang mau request lagu monggo kula tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam ge. Soalnya tasik kata waktu nih. Jadi bagi panjenengan yang mau request lagu, mau kirim salam monggo, silakan kula tunggu sampai nanti merapat di jam 8. Sageten telepon di 0341 404 504, utawi ten WA di 0811 555 69 1053. Sedaya pamirang saiki lak usume liburan nggih. Lagi musim libur anak sekolah. Dadi ini kata orang tua yang mulai mengajak anak-anaknya untuk berwisata, untuk liburan jalan-jalan ke tempat wisata. Utamanya kalau warga Malang biasane niki larinya itu ke Kota Batu karena memang banyak tempat wisata di sana. Nah, salah satunya ini ada Playground Kids ning Batu Love Garden atau Baloga, menghadirkan ruang bermain yang memadukan aktivitas fisik dan edukasi bagi anak-anak. Wahana iki menjadi alternatif rekreasi keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak lewat permainan yang interaktif. Kehadiran Playground Kids iki melengkapi berbagai fasilitas wisata ning Baloga sing dirancang ramah anak dan keluarga. Area bermain iki yoda di ruang eksplorasi yang mendukung anak aktif bergerak sekaligus belajar lewat beragam aktivitas. Di dalam area iki, anak-anak dapat menikmati berbagai permainan. Contohnya seperti trampolin, wonten mandi bola juga, wonten seluncuran, wonten puzzle, hingga outbound mini yang disesuaikan dengan usia mereka. Nah, setiap wahana dirancang untuk melatih keseimbangan tubuh, koordinasi gerak, kemampuan memecahkan masalah sederhana, dan membangun rasa percaya diri. Wonten konsep bermain sambil belajar yang menjadi pengalaman utama yang ditawarkan oleh Playground Kids kepada para pengunjung. Orang tua nggih saged mendampingi anak selama bermain nggih, sehingga tercipta interaksi yang lebih erat dalam suasana rekreasi keluarga. Sementara kuwi wonten Direktur Batu Love Garden, wonten Isame niki mengatakan lek persediaan fasilitas iki merupakan bagian dari komitmen Baloga menghadirkan destinasi wisata yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Menurutnya area bermain yang aman dan nyaman iki akan memberikan pengalaman berwisata yang lebih bermakna. Nah, selain menawarkan wisata edukasi tanaman dan keindahan taman, Baloga iki terus mengembangkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Wonten beragam pilihan aktivitas yang memberikan pengalaman wisata yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga dalam satu kawasan. Jadi kagem panjenengan sing napa mencari tempat wahana wisata yang cocok untuk anak-anak ya, liburan bareng sama keluarga, niki Baloga bisa menjadi salah satu alternatif pilihan yang dapat Anda pilih nggih, bersama dengan keluarga, sanak saudara, utawi bersama dengan rencang-rencang panjenengan. Yowis,
saniki langsung wae kita mirengaken teman-teman Jawa yang sudah kami persiapkan nggih. Yang pertama niki wonten Dumas vokale kali Deni Caknan nggih, lagu yang tadinya telah di request kali Mas Faris Sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamirsa, enggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Nggih, waktu menunjukkan sudah hampir jam 8 malam, yang artinya Teh Jawangi pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan sedaya. Matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah bergabung, sudah meramaikan acara Teh Jawangi, sudah request lagu, kirim salam dan sebagainya. Yang harapannya semoga lagu-lagu campursari tembang Jawa yang sudah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya di hari ini, nggih. Sugeng istirahat kagem panjenengan yang sudah sampai di rumah ya, kumpul lagi bersama dengan keluarga. Semoga bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin di malam hari ini ya, untuk menyegarkan badan, kemudian untuk merelaksasikan pikiran dan badan setelah seharian beraktivitas di hari ini. Mangke bakale wonten Cak Pentol sembakali menemani panjenengan sedaya ing wengi iki, dan saniki waktu nikulo Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Mace, kau bicara apa? Tarada, beta lihat Pulau Panjang ini tuh bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita. Mace, kau mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana. Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketan hutan sana sudahlah, ketan tanam kaladika, kasbika, sayurka, supaya ketan kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketan sutara susah, ketan su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan siri, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan siri dan pinang.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
4: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Ko tetar be mawia yo hawat bebe. Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona ko kitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan ko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
4: Ana, katong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
5: Hei, mama, pastikan ada jalan lain toh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak ku dan kupu anak ini setiap hari tanggung jawab, masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama,
4: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
4: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
6: Evan! Evan! Evan! Evan Hembohma! Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, oh.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
6: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar datang ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapa menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, ho, cerita beda. Mama, mama ulat bisa dekat ketorang, ho.
1: Tidak apa-apa, nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Ye, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yo narin yo, hanya di bawah mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Oning Fakfak.
1: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
4: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
1: Oke.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
1: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
2: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
0: Musik tradisional keragamannya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: Apa sayang? Kepaling sing nyanyi Dek Tiara. Tiara kok ya laris temen to ya. Oh Mbak Ani. Terima kasih cinta. Khusus Mbak Ani manja sekali. Aku kok bobor apa yuk blas yo. Tiara, Payu, Ani, Payu. Pesek kok blas. Tambal butuh kok paling nek ana sing njaluk becak pati. Bangetan, bangetan. Kendel guling niku lagi Payu. Nangir kanca turu kepaling. Blas. Pesek liwat lho kok. Mbak Jasmin. Alah alah aneh-aneh wae. Ora usah nyawer nek Pak Jasmin iku nduk. Nyawer sepisane demam pitung dino kok. Dalem sayang. Mbak Daman saking Wotan, Hotel Horek. Iki engko ya Payu aku rodoan ya Mbah wis saliyane 50.000 Tiara 50.000 Ani 50.000 aku 20 lah tak telateni Mbah. Hotel Horek sejam Mbah pokoke ya. Lagune Gubuk Asmara nduk. Bu, kersane mboten ngantuk nyuwun lagu napa Bu? Iki buke ning ngarep sakake teklak tekluk teklak tekluk. Apa Bu? Lagune napa?
1: Pak Gun.
0: Ibuke Pak Gun iki. Oh. Mbak Putri jebule dok. Disoteng ah Mas ben mlebu arlo robi ah. Iya mangga langsung aja dipanggil video wanita yang berikutnya langsung aja kita tampilkan untuk Anda. Inilah dia bersama di

0: Anh yêu hứa tên hứa rất nhẹ nhàng đó.
1: Mà bà
0: chú lan nà ra, chú lan.
1: Các bạn lên.
0: Eh,
1: các bạn lên.
0: Các anh con cho turu à, con cho turu. Lapa kok saya ngangil-ngangil, wong tuh mau berbagai yang ngangil-ngangil. Kok yang dipengi bawa pelak foto, pokoknya nyanyi jaran goyang. Tanggapan patang puluh dino, cocot iki wis kadung teker tak kandani. Wong tuh mau garapi bendino. Gula ada gedang hijau dok.
1: Gak apa-apa.
0: Gak nguntal pel gitu loh. Aku kuting nih ketemu bocah iki ya dok.
1: Gini pak.
0: Bocah rolas tahun ada golek duit ini aku bawa meeting gue apa lo kesusum golek duit itu lo
1: gue rapi
0: wah ini saya gede saya pinter wong rupa mayu aku nak mbak orang payu mau enggak punya wong anakku aja butuh susu lo
1: gue siapa mbak
0: penting ya
1: susu ini gue siapa
0: aja cedak-cedak aku anda ini gak aja cedak-cedak aku nah penting ah.
1: Iya lah, Bo.
0: Ya teater ya apa ndak kepaling?
1: Sekarang, Bo.
0: Ya, yes, kepaling ya teater ke. Nek aku ora kepaling kok, Dok.
1: Apa, Bo?
0: Keparut. Nah, ibu-ibu kok ndak kulino masak ya keparut. Wong cekelane parut lho. Nah, nah iku yo. Iku ya jelas kok.
1: Apa, Mbak? Nang
0: kepah. Heleh yo yo. Mbah, sehat, Mbah. Sehat, Mbah sana sehat. Panjang umur ya, Mbah. Ya, rabi ya, Mbah. Rabi. Ya, anger yo blok kok.
1: Tapi karena aku, Mbak,
0: orang kuat nguati uang lho. Kene nandang perkara, bayi ngono ame nandangi kek sono, sajak ane. Mbak, Mbak.
1: Karena tukang setengah iku lho, Mbak.
0: Sing ndi?
1: Iku lho.
0: Aduh, mate di company cah iki. Lho kok kan nantang dudu anake papat lho. Lho cah iki ndi, Mbak? Lah kada Joko dua antri pirang-pirang siji loro telu papat lima enam belas
1: Joko dak

0: Westia.
1: Loh, nek. Aja nduk, cah cilik mbok ploro nek semaput ning kene sakake. Ya monggo diani manjakan ni. Ora usah sepot-sepotan.
2: Oh, wis tuwa, Mbak.
1: Wis tuwa. Nek wajah-wajah pasaran ya.
2: Alah.
1: Lho kok halah lho piye lho?
0: Piye lho, Dek? Jare iki kembarane Sumarsi cah ta Mbak Rama.
2: Terus. Nang dine ana neh, Mbak?
0: Tanggaku ya ana.
2: Terus.
0: Iku lho rateni bakal pindang.
2: Tak buake sesuk ra iku.
1: Lah, sajake
2: rawatan iki. Nang dine ana kok, Mbak?
0: Disuntikno.
2: Suntik apa?
1: Suntik KB.
0: Lagune apa sih?
2: Ngaturi Mas Dek, Mbak.
0: Lagune nduk. Iki ana pundutan, Nduk. Sing nyuwun mas-mase sene ngarep iku. Lagune goyang dua jari sing nyanyi Tiara. Iya, ndak gaget diaturi, Mas. Rene ra, maju ra. Ah, barang kabeh. Tutukno, penyanyi lah aku.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Mangga, Dara Putri. Pimas, kurang apa? Sing kurang apa ndak? Hei, hotel horek, kon dagelan apa? Wis jam loro kok, mang main jam molu.
2: Kripeng gedar rojo yo.
1: Leres Dara.
2: Tegese.
1: Sinte eding sing penting padha rata.
2: Kaya mangke.
1: Nggih. Gawa katimbalan Gusti Putri.
2: Pangit gawe langsung kok marang pakaryan kepiye jek.
1: Sedaya kewajiban para abdi sak menika sampun rampung Dara. Sak wanci-wanci badhe ngersakaken menapa kemawon. Sedaya sampun sumadya.
2: Iya.
1: Nggih.
2: Yen kaya ngono aku matur banget. Ateges kewajiban ora ana sing padha tredor, padha mangerteni kewajibane dhewe-dhewe.
1: Kados ngaten to,
2: Nggih.
1: Kados pundi?
2: Senajan totok limrus dina kaping 7 paribasané. Ini ora bakal bisa lejar penggaliku mergo aku lagi nandang bingung yo Mas.
1: Nembe menggalih menapa Ndara kok benten kalih padatan ingkang sampun Ndara.
2: Sejatine aku kuwi sedherek bakal jawaban kawan Sunan Prabu Hayam. Nanging wektu dina iki diwurungke kawan Kanjeng Rama.
1: Kiye menapa ngaten Ndara?
2: Kabeh kuwi mergo memusuhan. Aku yang mengistoki jauh marang Kanjeng Rama. Mingkep ye meneh yo yong yo. Singene rasa, singene ati kuwi ra bisa ngapusi marang diri pribadi iki.
1: Kula mangertosi Ndara kados pundi raos penggalih panjenengan. Menawi ta tresno dipunpisahaken mestinipun nggih. Sakit iki Ndara.
2: Ning ora ketang piye sajen to aku putra wanita. Kinten musuhan antaraning Pasundan lan Majapahit. Aku tetep sabila marang wong tuaku yo. Aku kepengin njung asmane wong tuaku. Kepengin luhurke asmane wong tuaku piye pasen.
1: Kula nggumun Ndara kalih panjenengan.
2: Senajan to nelongso batinku.
1: Nggih,
2: ning tetep kuku bapu kanggo ning Pasundan yo kanggo wong tuaku. Pinongko pepundening uripku.
1: Ngaten Ndara.
2: Mula yo pesen.
1: Kados pundi Ndara? Aja
2: ndak kabelan marang abdi kabeh.
1: Sinandingan
2: cemetet marang aku. Aja kendhat ujinar sri Gusti kang akarya jagat. Muga-muga Pasundan kalis ing sambikala ora ana kalangan rubeda apa-apa.

0: dipukul satu tangan aja sakit tangannya Senopati Kekumar.
1: Ya, Nyai. Dari citra selain orang yang pati usoto, Nyai.
0: Betul.
1: Dikuat-kuat kayu. Ramu sang soyo santer, Nyai citra selain.
0: Romo kambang.
2: Terus
0: ini. Terus-terus ini pulau buten. Pulau nyon pamit, Romo.

0: Repem ra magrib karepem. Kok sing ape magrib kowe kok aku bingung malah.
1: Kok dagelan kok nesunan lah.
0: Lah nesu piye wis sing ape magrib sapa?
1: Kowe.
0: Lah kok aku malah sing mbok takoki bingung nyumet sembarang dengah.
1: Lho dagelan kok nesunan.
0: Ora nesunan piye wong magrib sing tok ganjaran kowe kok sing bingung nyumet lampu nyumet uplek kok aku.
1: Wong nek nesu iku ndang cepet tuwa.
0: Lho, masa iya?
1: Iya.
0: Lah mbah sono iku ora tau nesu guyu terus kok tuwa.
1: Heeh, lho.
0: Lah entah.
1: Iku ora tuwa ya.
0: Apa?
1: Gudak umur.
0: Ono wong nek digudak umur.
1: Omongan yo iki nek lakno muji syukur dumateng sedalem Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Iki wis seneng janipun masyarakat kene, janipun Bapak Happy
0: apa?
1: Agus Happy Agus Budiartono.
0: Eh iya.
1: Jalah sak masyarakate nimbali siswa budaya kanthi kajat sedekah bumi.
0: Sedekah bumi.
1: Kajate wingi hiburane iki.
0: Hiburane saiki. Ning aja nganti keri awake dhewe melu ndedonga, Pak.
1: Ya.
0: Muga-muga piyai kene sing ngatakno sedekah bumi tegese ora lali karo adat Jawa.
1: Jawa.
0: Niat bancai desane, bumine, muga-muga apa sing dadi cita-citane masyarakat kene bisa kaleksanan, bumi kebulambang kene diparingi subur makmur.
1: Amin.
0: Ya to adoh saka bilaine.
1: Pak Lurah asmane Bapak Happy Agus Budiartono.
0: Wis cetha.
1: Karepe piye?
0: Happy kuwi seneng.
1: Happy seneng.
0: Happy ku seneng
1: ta happy.
0: Tegese ku mimpin warga masyarakat kudu ati kang seneng,
1: yeah.
0: Kang bahagia. Lho.
1: Lah nek Agus,
0: Agus mertandakno bagus. Bagus tindak tanduke, bagus sembarang dengae.
1: Lah nek Budi,
0: Budi wis nandakno budi pekertine, dadi pemimpin kudu duwe budi pekerti sing apik.
1: Lah nek Hartono,
0: Hartone mertandakno sugih. Sugih tegese iku duwe ati sing sugih, ora gampang emosi, tegese ora gampang apa muring-muring ngono kae.
1: Lah nek Jamiatun,
0: Jamiatun. Napa Jamiatun melok?
1: Garwane Pak Lurah ngono kok iso.
0: Jam,
1: jam.
0: Jam iku jam iku jam.
1: Jam.
0: Jam iku jam iku wit dikek ning tangan. Jam,
1: jam,
0: jam iku bunter, Pak.
1: Heeh. Lah miatun,
0: mi iku dawu.
1: Ton,
0: ton ya. Ton niku dituntun. Ngartekno kok angel.
1: Lho, masa jam miatun jam jam digono tangan mi dawu ton kok dituntun? Masa jam tangan dawu dituntun?
0: Tegese iku gelem dituntun sebagai istri ngono lho, Pak. Manut karo garwane.
1: Berarti istri lah ya ana karepe.
0: Istri ingatkan suami tetap rajin ibadah.
1: Lho, nek suami
0: S U A M I
1: S
0: semua urusan untuk anak maupun istri.
1: Oh,
0: dadi dadi suami
1: ku. Suami istri nek durung duwe bojo, lah nek upama durung duwe anak, lah nek wis duwe anak kan jenenge kan beda.
0: Ibu
1: kelawan
0: Bapak.
1: Lah nek ibu
0: ikhtiar bisane utama.
1: Lah nek bapak,
0: bapak babakan napa wae sarwa pepak.
1: Wih wih wih wih.
0: Ora usah gumun kowe.
1: Lah lah nek ibu bapak, lah nek anak,
0: anak
1: anak
0: anak kuwi ya, cilik.
1: Lah lho. Kok cilik?
0: Lah anak.
1: Oh, Allah ya. Mula bengi iki ya matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Heeh. Sepisan lakone sedina sungi mas sunan mas
0: gedhe.

0: Aneka warna. Mula bengi iki mang ketoprake ora kaya biasane.
1: Mulaine?
0: Mulaine kan sore.
1: Sore mau.
0: Heeh, acake sore. Biasane kan setengah 10 lagi gambyong.
1: Ya iki mang
0: wis sore.
1: Jam piro gambyonge?
0: Jam setengah 09.30 jam 08.30.
1: Wis gambyong.
0: Wis gambyong kaya kedadian main nggone keben.
1: Keben.
0: Ngono kae, wacak sore rampunge jam setengah 3.
1: Loro kae malah.
0: Malah jam 2.
1: Jam 2 wis rampung.
0: Wis jam 2 wis rampung. Dan nek iki kok aja nganti wong golek seduluran nang taun ngarep wis dikolongi.
1: Heeh, kulino ditanggap.
0: Kulino ditanggap.
1: Aja dibari jam 2.
0: Aja dibari jam 2.
1: Jam pira, Pak?
0: Setengah 2.
1: Eh?
0: Setengah 2.
1: Ayo medun saiki.
0: Endi?
1: Wong iki sampe jam 2 kliwat
0: entu
1: engko malah.
0: Walah, jagelan mentune ra nglantur.
1: Lantur iki.
0: Monggo lakon iki jagelane kudu metu terus.
1: Kudu metu terus. Malane awake dhewe sing penting melu ndedonga kanggo masyarakat kene kabeh.
0: Alhamdulillah.
1: Matur nuwun sing akeh.
0: Heeh.
1: Ya ta, sebagai seniman isih dipercaya karo masyarakat kene, Pak.
0: Ya sing tak sakake niku ibu-ibu kene iki.
1: Lah kok iso sakake?
0: Ngrumati ketoprak rane wong lanang blas lanang mek wong loro pake mau sing wong dhuwur mah lho sing gawe sampah rene mau lho norak-norak ngulon ngetan ning ngrumati ketoprak gak patek sregep
1: kok iso ngecek ora patek sregep iki maksudmu piye
0: la wae aturan daerah jajan gletakno ditinggal nah wong gono aku gak kok
1: lha nek wong gonanmu
0: kok iman ketoprak urung dipangane segane wis dikukut
1: lho. Ya malah bener wong piyai kene.
0: Apik kene.
1: Apik piyai kene no diselekno ditinggal nek bar maem lagi dijipuk.
0: Ya nek piyai kene jelas cetok apik.
1: Ngonanmu kok apik lagi tinggal urung dipangan wis dikukut iki berarti malah orang genah.
0: Berarti apik piyai kene no.
1: Apik piyai kene no.
0: Apik kene mergo buktine aku lah wis roh dhewe. Muangan mau sore. Walah iwake gue digedhi, kerupuke cili-cili.
1: Kerupuke pepesan cili-cili.
0: Ora kaya desamu. Iwae cilik-cilik kok krupuke abu-abu. Piye iku?
1: Kowe malah piyai kene malah pinter wong gonanku.
0: Lah wong gonanmu nek bisa pinter.
1: Ora pinter piye nyatane wong gonan kuwi krupuke sing ombu iwae cilik.
0: Sebabe apa?
1: Sebabe krupuk sing ombu nggo nutupi iwak sing cilik.
0: Heeh lho.
1: Dadi kan iwak sing cilik ra ketok.
0: Iya ta? Berarti iwak isin. Iwak isin perkara cilik.
1: Iwak cilik bareng dibuka, lho.
0: Lho kok cilik-cilik. Omong ngamue.
1: Mulane oleh kerja kerasnya masyarakat kene, awak ide mung iso maringi donga Pak.
0: Ya.
1: Muga-muga diparingi panjang yuswa.
0: Amin.
1: Sehat tahun ngarep iso kepanggih meneh karo masyarakat kene kabeh.
0: Ya.
1: Khususe karo sedaya perangkat panitia. Awak ide matur suwun. Mergo ngene, ana tembung Jawa, sapa menungso urip sing gelem nanggap ketoprak besok bakal munggah swarga. Lho iku wis tenang.
0: Ora ono.
1: Lho tenan iki.
0: Nanggap toprak munggah swarga.
1: Lho iki tenan lho aja mbok remeh.
0: Lah nanggap toprak munggah swarga iku piye?
1: Lho mergo wong nanggap ketoprak iku ngamale akeh, mergo wong nanggap ketoprak kuwi nyenengno sapa wae.
0: Contohnya
1: mesti melok seneng.
0: Contohnya
1: ketoprake seneng.
0: Seneng.
1: Wis mesti rasa diomongno nek iku.
0: Nomor sit nomor 2.
1: Tukang syuting yo melok seneng.
0: Al-Rabi'ah.
1: Al-Rabi'ah.
0: Syutinge Pak Gun.
1: Pak Gun seneng.
0: Sinden
1: seneng.
0: Sinden melu seneng, Pak Gun melu seneng.
1: Melu seneng.
0: Mergo ana ketoprak
1: terus syutinge payu.
0: Payu.
1: Jajal nek piyai kene ora nanggap ketoprak syutinge apa nanggap apa nyuting apa?
0: Ya ana no.
1: Bojomu adus.
0: Lho.
1: Ya ta ora.
0: Sak bojoku adus disopo.
1: Lah mulane mergo piyai kene nanggap ketoprak syutinge melok payu melok entuk duit.
0: Iya.
1: Lho.
0: Sing nomor 2 lah, sing nomor 3.
1: Kang Son iki ya seneng.
0: Lho, Sone ya seneng.
1: Iya,
0: mergo piyai kene nanggap ketoprak.
1: Sone melu katon.
0: Melu katon nek entuk duit kene nggo nukokno pulsa. Sayangi
1: Durante Yang iku rupane elik-elik kok. Durante Yang. Ora Durante Yang,
0: nenyak. Kene no Yang ya lah wingine kepethukan aku. Yang lho. Lho kok kaya kok tukang son.
1: Iya,
0: ya aku Yang lakune ngene.
1: Ya kok ponakane goblok. Ponakan kancane. Kawon.
0: Kancane.
1: Mulane melu seneng ya ta ora?
0: Iya. Lah ketoprake dhewe piye?
1: Ketoprak ora usah mbok takokno, ketoprake wis mbuh piye somben.
0: Gini ya.
1: Ora urung buasok ning neraka.
0: Lah kok ngono?
1: Nah ketoprake gaweane njaluk tok ora tau aweh.
0: Contone.
1: Mangan
0: njaluk.
1: Oh. Ngono kok banter.
0: Lah iki njaluk tenan lho.
1: Ra kok.
0: Jaluk
1: kopi.
0: Jaluk
1: rica-rica.
0: Ngantek pedesen aku.
1: Jaluk tau ora?
0: Jaluk
1: kerupuk.
0: Kerupuk ngadahi.
1: Gedang.
0: Gedang ya mangan.
1: Roti.
0: Roti mangan ya jaluk.
1: Banyu akua.
0: Jaluk
1: tau ketoprak nek meneh iku gaweane ngadong tok. Wong sing tukang jaluk ora tau aweh iku ora duwe amal, besok mati ning neraka.
0: Lho, ning kan ora ngono.
1: Dadi ora ngono.
0: Senajan ketoprak samumbarang jaluk, ning ketoprak iku gak lali karo sing nanggap.
1: Bar ya lali.
0: Lah ora. Sesuk nek ketoprak rampung sing nanggap ditinggal-tinggali.
1: Apa?
0: Laran. Masuk Pak Eko.
1: Kok seneng iki ninggal larangan.
0: Lha kok ape nyapu dhewe. Iki lho mbok mde kono, mbuke kono wedi jae larangan rasih umum, mbok wae nyapu.
1: Meling karo piyai kene kok larane klumpukno ora usah diobong.
0: Lah dienggo apa?
1: Ben mbok go muleh ben diku angkrem bojom.
0: Bojo wis ora angkrem ya.
1: Kok mangkel wis
0: netes.
1: Toprak kok ninggali larane, ninggali donga sing apik supaya masyarakat kene diparingi seger waras kabeh.
0: Kabeh.
1: Ngono ah.
0: Khususnya piyai kene kak piyai kene khususnya
1: eh
0: penyanyi ini ditampilno hiburan wis rada wengi
1: iki
0: ya
1: iki ngaturno lelipur utawa hiburan
0: ya
1: apa nembang sing apik kanggo masyarakat kene supaya diparingi rejeki sing gangsar berkah barokah.
0: Lah nembang isine apa?
1: Dandang gula.
0: Dandang gula.
1: Sing penak.
0: Lah penyanyine teko rene apa ora?
1: No, kok nek rene lagi digendhingno tak warane.
0: Lah iki wis nusul.
1: Nah iki wis. Piye kene wis kenal.
0: Penyanyine mubat mabit kaya layangan pedhot. Lah wedok nek kemenyek ku lha apa? Ya ora ngono wong wedok ora usah kemenyek-kemenyek. Malah dorontok.
2: Loh mas,
1: apa?
2: Bahas ya tai lalat
1: ngandung-ngandung
0: itu jenis orang tai lalat tai tekek
2: kocok cilik
1: nah, aku cilik tai tekek, aku ini ngandung itu gede tai boyo itu tai kebun kok
0: makhluk ketoprak yang menggaya dan ini orang ini ngandung-ngandung kayak ngandung-ngandung
1: itu asli ya nih
0: asli telek itu
1: iya.
0: Oh, ya.
1: Iki kunjuk masyarakat kene kabeh, Pak.
0: Ya,
1: jarane donga Jawa ngono kae. Sing penting desane iku lak ayem tentrem.
0: Donga Jawa ya Jawa, Mas Gendut.
1: Ha iya. Dandang gula. Oh, tak atur kanggo bocah sing bokoke.
0: Iki apa kok obah terus?
2: Suarane
0: mbok aku kudu obah. Mbok dikom banget anget ora.
1: Lho, iku tenan. Iki rungono lho, Dik.
2: Aku sing miteki, Mas. Kaya di awan gandrungan iku lho.
1: Iki ra gandrungan. Iki doa Jawa. Sapa sing gelem maca iki kanthi bener angger suwengi ta mubeng omah ping 1000. Insyaallah omahe ra ngarahno maling lebone.
0: Ora ngarah wong stok pajak. Omongan kok iso.
1: Lho tenan
0: ora mandi ya sikile plopan poklek dul. Lah omongan
1: kok. Iki doa Jawa lho.
0: Donga Jawa iku ora nembang. Donga Jawa itu ngata bagama nyaya dada pala wasata dakara sana
1: ada caraka diwale
0: alah itu ada caraka itu gak donga dungane ya wali ane ngata bagama nyaya dada pala wasata
1: dakara sana bisa kowe
0: Donga Jawa
1: iku tenan lho Pak tanggaku wis kondang teko dinti mana ra iso apa-apa perkara ana caraka datasawala padha jayane moga betama ngata bagama nyaya dada pala wasata dakara sana sembarang penyakit disuwuk ilang.
0: Suwuk ilang.
1: Ana wong mara kembung,
0: kembung
1: jaluk disuwuk,
0: suwuk
1: disuwuk ilang kembunge.
0: Ilang kembunge.
1: Tenan. Lho, ana sing teko.
0: Teko.
1: Jarine sirahe ngelu.
0: Ngelu.
1: Disuwuk,
0: disuwuk
1: ilang ngelune.
0: Ilang ngelune.
1: Tenan. Mara, jare senep,
0: senep
1: disuwuk,
0: suwuk
1: ilang senepe.
0: Ilang senepe.
1: Sing terakhir iki dadi huru-hara.
0: Apa?
1: Perkara ana wong mara lara mata.
0: Lara mata.
1: Lara mata mara,
0: mara
1: disuwuk,
0: suwuk ilang
1: matane.
0: Lho.
1: Saiki ra iso mlaku wong e.
0: Iya to ngene. Omong ngambek.
2: Ilang penyakite.
0: Ilang larane mata sing rukul kari warase ngono kaya.
1: Dandang gula.
0: Dan nembangnya apa jare dandang gula sing di?
1: Engko karo ngenteni pancake ben rada sayang.
0: Lah iya kok ya.
1: Ono nyanyi siapa, Dok?
0: Jalan anyar.
1: Kanca lawas.
0: Kowe ndek kanca lawas kene piye?
2: Yo,
0: paling pacarem ya.
2: Aku ora tau pacaran lho.
0: ora tau pacaran ora payu.
1: Aja ngece kowe, bocah ngene kok ora payu.
0: Bocah potongane kendu.
2: Apa iku?
1: Kendu ya apa?
0: Kendu lemes.
2: Awan banding preso.
0: Ora duwe balung,
1: ora goyangane ser ser ser. Ser sampai bawah. Le. Wah wah wah. Imbian mbok nyidame ular kakat. Mas Tejo dalan anyar Mas. Ayo. Ayo ta sing semangat coy.
2: Ya, tarik coy.
1: Ayo.
2: Tarik cuy. Spesial buat Mas-mas e karo Mas
1: Tejo. Spesial buat warga masyarakat Kepulauan semuanya. Si. Satu awal jumpa bareng Siswo Budoyo.

0: sing piye?
1: Ya sepene tanggung jawab.
0: Bujuk. Tak pek bujuk bakal tak kepengakno.
1: Oh.
0: Apa kowe njaluk dol kalem kalung sesuk?
1: Pamulyana kok malah kalung kuwi ape mbedo.
0: Kalung sing cilik didol diganti sing gedhe.
1: Wah.
0: Nek piyai kene kan tuku kalung modele kan gram-graman.
1: Iya.
0: Nek kowe sesuk tak tukokno ora gram-graman.
1: Lah sing piye, Pak?
0: Tak tukokno meteran.
1: Kalung kok meteran apa enek, oh Mas?
0: Kowe ngenane aku tukokno marang tuaku 6 meter tulah 3 meter dienggo nyancang wedhus.
1: Dadung iku.
0: Mbok barengi. Lagune sing kok dijo apa? Masih di takoni yang belakang ingkang wingking nyon lagu apa Mas?
1: Apa Mas?
0: Mbak.
1: Sakke lagu napa Mas?
0: Ora wae.
1: Wong Mas kok sing nyauri Mbah.
0: Ora lah iku.
1: Pripun Mas? Manut Mas. Manut ae. Diaturi.
0: Mulu-mulu.
1: Diaturi iku ae Mas. Pepdut. Aku takut. Nyu pala bahaya. Jula kode.
0: Nyula bojone tanggane.
1: Jan.
0: Bener nyulantak erek. Nyulantak nyulai ngeten dak gantung. Lah, ayo yu tak terno yu ayo ndang-ndang blanja.
1: Awale yo ngono.
0: Gantuk. Ana wae.
1: Ora kena, Pak.
0: Nyulan nulung kok. Ayo ayo narot lurana lho nggih.
1: Lho kawitane ya ngono ngeterno sih.
0: Kawitane ngono. Anjene anjene ya.
1: Ngeterno muleh. Bar.
0: Iki lagu pop dangdut.
1: Nggih.
0: Heeh. Mari pop dangdut kok diaturi langen besan tayuban. Ya ono. Heeh.

0: laben lalu.
1: Pedot iku engko malah.
0: Nyantel.
1: Geret kaya
0: nyantel.
1: Jotos sisa
0: semua. Lah kok ora usah mbok jotos sewe sabo lho.
1: Endi abo? Lalu aku malah wedi.
0: Lapete
1: tembang pungkasan diaturi tembang sing ora tau digo. Gudril. Gudril walu-walu. Ya ngono. Ketoprak mesti ora tau ana gudril walu. Tak dandu kangen aku. Ayo cak, gudril walu-walu kunjuk sesepuh. Biasane tembange sanger kembang rawe, becak pati.
2: Becak pati kulino.
1: Wis kulino, gudril walu-walu. Ya. Karo ngelingno pajak-pajak.
2: Pajak kok mbok elingno?
1: Lah sing biyen-biyen wis kadang wis lali ngono, ora tau dinggo.
2: Lho, Mbah Damen kowe.
1: Mumpung

0: enak apa?
1: Cukai
0: tilo. Oh, anak mas matur nuwun guru karo ingkang peparing. Masa tangkat awan nganti bengi kok ora lurah. Ya wis ngerti nek iku Mbah Inggi. Wis mbok pikir nek ora oman iwak bingung.
2: Sing
0: asli ora ngerti.
2: Pak happy ya kuwi.
0: Pak bahagia.
2: Pak gembira mulo.
0: Mulane biyane seneng terus awet 6. Ora kaya kowe umur 6 tahun kok wis tuwek ngene.
2: Masa semene 6 tahun.
0: Ora tahu seneng susah terus. Matur nuwun ingkang sampun peparing ya.
2: Panjenenganipun Bapak Lurah, matur nuwun. Muga-muga lestari sami kala ora ana alangan sawijining apa-apa, sak rampunge bumine dibancaki.
0: Lakone ben tutuk, Pak.
2: Ben rampung.
0: Lakone suwunan. Bareng-bareng netepi wajib. Ayo.

0: aku Senopati Kebumaro.
1: Oh, iki to sing jenenge Senopati Kebumaro.
0: Pancen bener ora kleru.
1: Ora maite. Pancen jeneng wis kondang kaunan ngebaki tau, Pak.
0: Iya.
1: Kalau kos ngiring antariksa ngebaki jagat raya.
0: Bener.
1: Yen pancen sena ing aja pae di Senopati loro cacahe bae. Wis ora bakal mentiungi mentiung kenangan. Ora bakal ndoyok.
0: Ora usah dadak loro siji aku tok aja pae tentrem.
1: Aku percaya. Nanging kepiye?
0: Nanging apa Pitaloka?
1: Kok ngerti kuwi nek aku Pitaloka?
0: Ngerti wae kowe calon garwane Sang Prabu Hayam Wuruk. Apa?
1: Kebumaru to?
0: Ono apa?
1: Sejatine aku lan kowe kuwi musuh.
0: Pancen bener.
1: Ning?
0: Ning apa?
1: Barang aku ngerti pasuryanmu. Sing cemplorot amblerengi.
0: Kaya batre wae cemplorot.
1: Saiki ora dadi musuh.
0: Terus?
1: Ning?
0: Ning apa?
1: Aku mung kepengin pasrah juruku sak utuhe kepengin dadi bojomu.
0: Bojoku? Kowe ngapusi, aku wis duwe bojo. Bojoku jenenge Utari.
1: Tak wayu aku ya ora apa-apa, aku lilo legowo kebumaru.
0: Diwayu ya ora apa-apa. Ya gelem.
1: Gelem.
0: Ngapusi, biasane kowe ngapusi.
1: Kok iso? Kowe kok kandha iso ngapusi kawan?
0: Iso wae kowe musuh karo aku, sapa ngerti kowe milut karo aku.
1: Pancen jatine musuh. Ning barakro pasuryanmu aku rumangsa kapiluyu. Aku rumangsa kamiyun marang kebagusanmu Kebumaru.
0: Moko kowe kuwi calon garwane Sang Prabu Hayam Wuruk. Kae sesembahane praja bojo bae. Karo aku adoh banget bedane.
1: Kabeh wis diwurungke marang Kanjeng Rama.
0: Diwurungke.
1: Aku mung tresno marang kowe. Piyai kok gabise kaya ngene.
0: Tenan ta ora lah kowe kok
1: iso. Lho, sapa kondora? Kurang apane aku? Aku yo ayu. Aku yo gandes.
0: Percaya.
1: Aku yo luwes.
0: Kowe ayu, gandes, luwes merati. Ning tembungmu kuwi kena tak ugemi apa?
1: Yo kene ora.
0: Ning arep aku wis kandha aku dibujuk.
1: Maruto.
0: Iya.
1: Aku sogok diwayu. Waton kuwi gempet bojo kawan aku.
0: Yen aku gelem dadi bojomu, apa mung kuwi undundane gelem tak wayu tok?
1: Lho. Kebumaru to? Heeh. Yen kowe gelem dadi bojoku?
0: Iya.
1: Aku njaluk.
0: Njaluk.
1: Lho. Kowe dadi bojoku pinangka dadi pengayoman ing Pasundan. Yen kowe mung dadi senopati, dadi mung reh-rehane, nek ana perang maju dhisik, nek ora mati dipateni.
0: Lah terus wong tuamu?
1: Dadi bojoku.
0: Sri Paduka Maharaja.
1: Lho, mengko lengser saka Palenggan dampar Maisondani.
0: Wong tuamu lengser?
1: Iya.
0: Aku sing dadi ratu.
1: Bener.
0: Kowe bojoku?
1: Lah.
0: Dadi Prameswari?
1: Iya. Kowe tukang rehke. Oh. Bongkari kongkon.
0: Kaya kepenak.
1: Lho, ya kepenak to. Ning yen kowe dadi senopati ing Majapahit, nanti jambul wanen mung dadi senopati.
0: Bener ya. Nah. Aku dikuangkan terus.
1: Nanti tua perang terus.
0: Ngalor ngidul kon perang tok. Kita lo kan. Yang ngono aku saguh. Saguh lan gelem apa dadi kandhamu.
1: Kaya ngono.
0: Iya.
1: Yen kaya bukti iki rampun aku Kebumaru tok.
0: Perkara rangkul gampang.
1: Lah terus?
0: Lah iya. Aja meneh kok ngerangkul liyane ngerangkul ae aku saguh.
1: Yen kaya ngono buktike Kebumaru to.
0: Buktine piye?
1: Rangkul aku yen kuwi tresno kawan aku.
0: Mung rangkul tok. Wani aku.
1: Kebumaru to.
0: Ono apa?
1: Yen panjenengan wis saguh dadi bojoku.
0: Iya.
1: Kowe kudu malih tinggal mbalui wong ing Pasundan.
0: Kaya ngono.
1: Iya.
0: Rubuhe mau cepet.
1: Kaya
0: wong-wong mau cepet kepalot. Ayo, maju.

0: Aku titip bayu.
1: Kamu
0: lama.
1: Kamu lama.
0: Ah.

0: kuyo cai citrasin. Gagakan garan gagak lawu. Saiki wis nyowo, wis bayar karo nyowo. Saiki kowe kelawan kowe mengupitungan karo aku. Wis to, ora usah perang. Antarane kowe lan aku sak bedamen wae. Rene kebo Maruta wis nyaruk tampat ini adikku sing ana lan kowe lan kowe.
1: Yo.
0: Ngertenono yo. Yen kowe gelem dadi bojoku, mengko bakal tak dadekke pengayoman ing Pasundan. Gagal langgar.
2: Aku wis sakjroning malah. Aku ngerti. Tenane kabeh iki mumpung pancen rek Adya supaya kowe bisa mlebu gerangan Senopati ora ngojo pahit. Nang aku. Ora kaya kakang Kebo Maruta. Ning papan kene kang tentu aku, mojo pas Pasundan
0: sebagai pengawal. Nantang yen kuwi. Diplater

0: Buongui bondo, sulle ponomi kapal.
1: Katuran pereso, kakak. Kalandahan meniko, takak kebo maruto sabun pecah.
0: Gugur!
1: Malah gue tenang meniko. Senopati kakak langgar, wadal meniko kakak ikut dretiang tewatan yang pasu ya, kakak.
2: Tolong wit, wajib baik. Terang aneh, pangkus potoran. Sopo sing ikut?
1: Gue tersana secara resmi.
2: Ya, kita lho.
0: Kayak orang rumah. Mesti dikoyok dari prajil balik.
2: Lalu,
1: coba lihat.
2: Ustaz.
0: Gue ketemu kan abdi sekolah.
1: Pakai selimut.

Rencana bersama Tuhan. Anak negeri dan yang pergi merkuaku sumpah. Kapek perangani pacuri, akhir kekuras tuju. Kalau pengiku aku akan ngawak ngawati. Tanggalan aku, saya cinta sih. Nopi jono, ono, eh.

0: aja kok kira aku gampang kapiluyu marang tembungmu sing manis manis. Aku ngerti. Tak tenane yen aku nganti kepencut ke tembung meski bakal takon cari kira mau coba. Mulo sudioko aku nampok atas.
1: Ora usah kaya ngono. Ora usah ngengkel gagalau. Unde bojo ayu kok isih kurang, ha? Kok ora gelem. Tetep mau tak peksa.

0: Yora.
1: Rumah kamu lagi ngecak orang yang buri.
2: Jika kau tekan dia lho.
0: Ini lho mbak.
1: Ya mbak.
0: Kabel pakar. Pakar.
2: Pakarian
0: kabel wis bahan ini burung. Wis rampung kabel pakarian wis bodo rampung burung.
2: Ya wis kabel wis rampung.
0: Lah jokulan karaku lho. Aku ini ketua komandan abdi.
2: Jika. Lah kok aku lagi ngerti?
0: Lho anjar,
1: aja trongkor aku.
0: Aja cedak-cedak, gatel
2: ini. Eh, kok
0: ngene? Aja cedak-cedak.
1: Masa wedok gantuk gatel.
0: Ya tau delapa kok rame-rame ngene delapa.
2: Eh, kula lagi bota iki.
0: Eh, gimana dadak ana tawanan anya?
2: Lho. Iku ne dia kok lagi ngerti lho.
0: Lah aku ya ning guri. Galak meneh malah. Wong mbok yo sing
1: tak kabeh
0: santai ya.
1: Nyang buri kabeh sing
0: buri kabeh kene tak atur aku.
2: Nek sing jaga sapa?
0: Tak jagane.
2: Tanggung jawab.
0: Tanggung jawab aku.
2: Ya.
0: Iya. Wis dene buri kabeh kana dodorene. Eh, dong ala kana, dodor ning kene, dong ala. Ala, ala.
2: Pas
0: dong itu. Dong ala, dodor ning kene, ora, dong ning kene. Senengane nek ana ngene ana doyok-yokan. Alah ya.
3: Aku yang pun rayu aku, yang to aku gesap diantuk karo wong Pasundan.
0: Piye?
3: Nganti ku kene jagat.
0: Piye?
3: Aku ora bakal nem sabil karo Pasundan.
0: Wis ta ya kowe manut to karo aku karo Klenti.
1: Ha Klenti.
3: Aku kudu manut karo kowe.
0: Ka manut karo aku
3: gesap.
0: Ayo ndang ayo.

0: Zygmo Głoszy. Jumrko Kwerak Czunga. Zygmo Kwin Dwi Kuro Czoro. Dobry Nane Orba. Jej. Aku Wirak, aku Sik. Ya bukan bumpetak benar kau bisa mokul.
1: Itu kone temanten yang nyuruh negara mutu. Keluan, ono panguasa ngerso dalam sinan Prabaya Muro, ono sangi sering, miwarno ya bulo koko. Dari negaramu, sing turut lo mulo hei sang padu. Ye, hecik ke manung mulo, makmur. Negaramu, ayem kaulamu.
0: Tiba-tiba lu mati aku temukan.

kerajaan waktu. Kawinat yang kulo semen banget tos di paman. Curo membatik wis katon ngengkering aning. Sedih wiku rekodu ya penjeringan. Menapa wonten daun pirit manan kukten ororo bubar. Menapa lumprah paman kerajaan waktu. Kan malih paman. Sinten teh yang mutun-mutun kekes hati ini pun. Kinto ngertos kawan sami pecah kasulayah pating singkah pindo gelaga kapita ing gajah ing pasung dan tupes tapis kang tanpo silas paman gajah moto sabun marem penggale penjeringan paman milo kanti meniko botol kinani pun kesang ing jagat sesrawungan

ikut tutur ibu. Kulo kepengen sandingan dia kok tangga secara resmi. Nanging sak menika nemai praloyo ing ora-ora kita. Ekuti pun boten kados ngaten niku kulo pikajeng ngaten pamat patih dan sapa. Kulo tresno lan dia kudu tangga secara resmi.

0: Pun, Mbak Yutri buana tunggal di depan nyodokaken anak kula susunda Dewi lan Sang Prabu Hayam.
1: Aku ora kesuwen nyari nanging coba sawangan ing ngojo pae lagi ana dawuh kaya ngene ditrasmi iku ning nadyaning palaku ing pun apa aku kudu njodokake putramu
0: perkawis menika kula mboten ngertos. Nah ini enggak bahkan anak kula susunda Dewi dipejodohkan dari Sang Prabu Hayam.
1: Iya, takkan.
0: Bayu, yang semua Sang Prabu Hayam lo mau tengkas itu datang anak kula susunda Dewi.
1: Ojo, ojo kleru ing panomu. Yang kau putra ku Hayam lo lagi wae menggali hati calon garwane ku lagi temekaning pati
0: koyo. Nek koyo amarga terus ngaten

0: Chamo todo que calabi.
1: Paman bicha ya la chance. Sina usó caperanan con el pecho de nadie. Tahan que tiene un poco de rango para en paz. Monggo kepatian meliku kagunganipun sinten papan Wijaya Raksasa.
0: Nika satepun negari.
1: Nah, iki kenging menapa panjenengan kok bar kepatian?
2: Liru ki sinten?
1: Sinau sok kepatian dipun bar sawetaipun kula tanggung jawab. Nanging kula kepengin nyuwun dawuh. Wonten pun paman patih gajah kula.
3: Kakar mojo, wonten matiar.
1: Paman Patih Gajah Mada mbok menawi kirang kasedhunggalipun ngantos papan ing Mahakari kula.
0: Anak kula niki pripun?
2: Wis tak aku mengko sing tanggung jawab.
0: Astu.
1: Paman Pijaya kabar ingkang kula tampi menawi paman Patih Gajah Mada menika kersa wangsul ing Mojo Pahit nanging kedah dipun papah panjenengan.
0: Kula
1: monggo ingkang
0: tampi papah kepada Gajah Mada. Boten wani
2: kula.
1: Menika tanggung jawab panjenengan.
0: Boten wani.
2: Tuhan
0: tanggung
1: jawab. Menawi paman Wijaya Raksasa sambutan kerso awit asli. Tumindak lan pakar tini pun monggo sesarengan tumapak wonten Mada Karipura. Tapi nanti lan paman patut.
0: Monggo.

0: Diyos ay punong puso. Namugatin ba nagsamilipod paman patong at sa puso. Ngantos kulo karoyo-royo tumapak o din makakalipura pinag lampa pagpatik at sa puso. Silaran kulo sampun sa katintingi pertawis, punti ng lapat, lang punti ng wis. Naging kakurang piriso paman patik at sa puso. Menarik kepatian magdamin ko sampun di punubar dining paman Wijaya Raksasa. Bupati sangat mengenai.
1: Lajun perkawasi pun kok lantos mubar kepatian. Menopo. Lepati pun menopo warku yang kepatian.
0: Matur pihak bapak.
2: Ini awet kapranai nafsu setanipun kastir salipun sang Prabu Hayamungu sedoniku perkawis penjenengan lantas anak kulo rumah kulo dipun tampil datang sang Prabu Hayamungu boten dipun tampu pinokokan
0: sebentar bapak pati gajah
1: kepatian niku dudu darbe penjenengan niku gue negoro ya kok wani-wani ini ngebar Bandari Negoro. Kulo niku mung menang nganggoni, ora menang rusak. Ning yo menang dandani. Iku jenenge kulo ora mung sandare ben ya kok sampe wani lobok. Prabu Ting Negoro duwe negoro. Mung perkara semelang yen putrine ora kapundhut lan ora kabayu meso dalem, sinuwun Prabu Ayam. Kabeh iki pancen cara kulo. Ning ono ketemuan Jer Basuki mawa piye? Sengoro lan angel ngeluk kipasundan yen ora coro kaya ngene cabar kunku bakal manunggalake Nuswantara ana sang isore Dwiwarna kang dikemudi sinuwun Prabu Ayamu kowe kudu tanggung jawab utuhing lan barine kepatihan mergo kuwi teke negoro
2: boten saged.
1: Nek ora iso ijole kowe.
2: Sampun. Nggih pangapunten Bapak Kadep. Nggih pangapunten. Anak bondo tembengan niku kangge bangun kepatihan nggih boten cakep keton.
1: Sembrono ora dipikir sajine.
0: Kok pati
2: pangapunten.
0: Dahun kang tumempuh wonten kepatihan menapa malih ibu sedaya. Buat menawi pirang merana ini dibatang pengalipun paman patik gajah. Kula ingin nyiwenakan agri pangapun paman patik gajah. Nah, buat menawi mboten lono lan kirang ribu. Menawi kula jumen ngalim kula ing wujud balik tanpa paman patik gajah mutu. Pramino. Kereso paman patik gajah mutu. Kula dirakan arso kundur wujud wujud balik. Merangkani yang gani kulo jubeneng ngalin kulo ing mo jubeneng
1: siun prabu si dari kutia kalau kacau kredi inal kesemantan kulo gadang sageto lenggak sakuwa penjeningan ingga garigan batini pun pasun dan sakliko wonten andak pangos dan namun setunggal pasun dan engkeng gereng lan ing kaos angin kulo batin blengket sampun kasembadan kula manunggalaken Nuswantara wonten sak ngandhapun Dwiwarna gesang blok-lopok monggo sami asesanti manunggalipun Nuswantara wonten ing negari Majapahit mugi-mugi Majapahit Nuswantara merdika salaminipun lan ingkang sinun ngemudi negari Majapahit saged lono kuncoro ngantar sundul yang ngantar mugi-mugi negari Majapahit pikantuk kejayaan lumeber wonten ing dusun Pulau Lampang ingkang markasane desanipun lan perangkatipun sahito pikantuk kegiatan momong rakyatipun pikantuk nugroho ing kemurwan anti asanti Majapahit merdiko
3: merdiko merdiko rahayu rahayu.

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 8 Juli 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya dari Candi Panggung 58, segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz dari kawasan Caripanggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bin hastain wa ala umuru fid dunya wa din wa ala alihi wa ashkabihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi. Tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga pagi hari ini kita dapat bertemu melalui frekuensi 105,3/4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Dan alhamdulillah tentunya hari ini mengawali hari yang berbahagia di hari Kamis 9 Juli 2026. Hari ini kita akan mulai hari dengan Cahyaning Ati, sebuah kajian pagi yang akan kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tak lupa juga tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini ada Cahyaning Ati dengan tema keuntungan menjaga sholat 5 waktu bersama dengan Ustadz Muhammad Syafi An-Naim. Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan beliau. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, Pak Ustadz sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sudah lama kita gak bersua, Pak Ustadz. Ya, hari ini kita akan mengangkat tema tentang keuntungan menjaga sholat 5 waktu, Pak Ustadz. Ya. Oke, dan tentunya Pak Ustadz juga sudah bersiap untuk menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Nanti untuk yang ingin bertanya, monggo kami persilahkan juga. Untuk selanjutnya, monggo silahkan Pak Ustadz bisa menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Silahkan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du, kepada para pendengar semuanya di mana saja berada, khususnya kepada Mas Taufik yang memandu acara Cahyaning Ati di pagi hari ini, semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing enjang menika saged kepanggihan malih lewat udara melalui Pro 4 RRI Malang. Senaja wonten ing enjang menika tadi ngaturakan tentang pentingipun sholat 5 waktu dan keutamaan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'ala sholawati wassholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua sholat-sholatmu dan sholat wusta, yakni sholat yang tengah, dan tegakkanlah karena Allah dengan penuh ketaatan atau kehusyuan. Wonten ing ayat menika jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dumateng kula saha panjenengan sedaya supados kula panjenengan sedaya menika leres-leres menjaga, memelihara sholat 5 waktu. Yang namanya memelihara sholat 5 waktu itu ya kita laksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan rukun-rukunnya. Mengantos kula panjenengan sedaya hanya sekedar sholat akan tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nah, di antawisipun syarat-syarat sholat adalah kula njenengan melaksanakan sholat 5 waktu itu syaratnya diantaranya adalah harus suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua kita harus menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga kita harus menutup aurat. Yang keempat kita harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang ditekankan itu adalah pada ketepatan waktu, yang mana dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin dengan waktu yang telah ditentukan. Maka jangan sampai kita sholat itu mengulur-ngulur waktu, akhirnya sampai kehabisan waktu. Contohnya misalnya kita itu sholat duhur, ya tentunya kan waktu di dalam sholat itu kan sesuai dengan peredaran matahari. Jadi kalau sholat duhur itu mulai dari tergelincirnya matahari, ya artosipun srengenge niki pun ketinggal. Kalau kita pandang dengan mata kepala kita itu wis doyong ngulon titik niku pun mulai masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai sesuatu yang kita dirikan, yang kita tegakkan itu dengan bayangannya itu sudah sama panjangnya. Panjangnya sudah sama, itu berarti sudah habis waktu duhur. Misalnya wonten tongkat, sing tongkat niku dawane sak meter. Dipun tegakkan, lajeng ayang-ayangan nih, dawane nggih sak meter niku mulai habisipun apa waktu duhur. Selama masih lebih panjang tongkatnya daripada bayangannya, itu berarti waktu duhur masih ada. Nah kalau sudah lebih panjang bayangannya dengan tongkatnya, itu berarti sudah masuk waktu asar sampai tenggelam matahari. Matahari tenggelam, kemudian mataharinya sudah tenggelam mengeluarkan sinar, dan sinar itu Megan itu menjadi merah. Itu waktu maghrib, ya mulai tenggelamnya matahari sampai mega merah itu habis, itu waktunya maghrib. Kemudian kalau mega merah sudah habis, tinggal mega yang kuning, karena mataharinya terus tenggelam ya, sehingga mega itu menjadi kuning, itu masuk pada waktu isya. Sampai kapan waktu isya? Sampai terbit fajar shodiq. Fajar shodiq itu adalah sinar matahari yang belum terbit, akan tapi sinarnya sudah menjulang tinggi ke atas. Itu yang dinamakan fajar shodiq, itu mulai masuknya waktu subuh. Sampai kapan waktu subuh? Sampai terbit matahari. Nah itulah waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itu harus kita laksanakan sholat lima waktu itu sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah. Di samping syarat-syaratnya, kalau wau, ya itu syarat-syarat yang lain, termasuk suci saking hadas kecil, suci saking hadas besar, menutup aurat, menghadap kiblat, ya masuk pada waktunya. Nah ini yang terutama yang masuk pada waktunya ini yang harus kita jaga. Nah kata Allah, sholat di wusta. Nah terutama sholat yang tengah. Nah sholat yang tengah itu menurut beberapa penafsiran, itu ada yang mengatakan sholat subuh, ya, ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan ya dua-duanya, subuh dengan asar itu termasuk sholatil wusta. Nah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan ya di dalam Al-Quran itu secara khusus. Ini berarti memiliki suatu keistimewaan tersendiri, yaitu sholat subuh dengan sholat asar. Di antaranya apa keistimewaannya? Di antaranya adalah sholat subuh dengan sholat asar itu, di mana malaikat-malaikat yang mencatat amal kita di waktu malam itu pergantian dengan waktu siang. Nah, waktu pergantiannya malaikat yang tugas malam itu sebelum meninggalkan kita untuk melaporkan apa yang kita lakukan di malam hari, itu menunggu malaikat yang tugas siang. Sehingga malaikat yang tugas malam dengan tugas siang itu bertemunya di waktu subuh dan di waktu asar. Nah, sholat kita di waktu subuh, lebih-lebih kita dengan sholat berjamaah subuh, dengan berjamaah sholat asar, itu disaksikan oleh malaikat yang bertugas malam dan bertugas siang. Begitu kita setelah sudah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, malaikat yang tugas malam itu naik ke atas untuk melaporkan amal perbuatan kita semalam, dan malaikat yang tugas siang menunggu kita sampai asar. Ya, nanti pada waktu asar, malaikat yang tugas siang menunggu kita sholat asar dulu, setelah kita sholat asar, baru malaikat yang tugas siang itu melaporkan ya apa yang dilakukan selama siang hari itu, dan malaikat yang tugas malam itu sampai menunggu kita sampai semalam. Nah, itulah keutamaan sholat subuh dengan sholat asar, ya. Tentunya yang paling utama itu apabila kita lakukan dengan berjamaah. Sehingga sampai Nabi itu mengatakan bahwa sholat jamaah subuh itu memiliki nilai seperti orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk. Ya, pahalanya sholat jamaah subuh itu ya sama seperti seakan-akan orang itu melaksanakan sholat semalam suntuk. Itu pahalanya sholat subuh yang sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan secara khusus wassolatil wusta. Kemudian waqumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat karena Allah dengan penuh kekhusyuan, ya. Nah, penuh kekhusyuan di antaranya juga kita harus memenuhi apa namanya rukun-rukunnya, ya. Di samping syarat-syaratnya, kalau syarat itu dilakukan di luar salat. Nah, kalau rukun itu dilakukan di dalam sholat. Artinya seperti kita apa namanya niat di dalam hati bersamaan dengan rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Kemudian rukun yang ketiga yaitu membaca fatihah. Kemudian rukun yang keempat adalah ruku. Rukun yang kelima tumakninah pada waktu ruku. Rukun yang keenam adalah iktidal, berdiri setelah ruku itu. Rukun yang ketujuh tumakninah pada saat iktidal. Rukun yang kedelapan, rukun yang kedelapan itu adalah sujud. Rukun yang kesembilan tumakninah pada waktu sujud. Rukun yang kesepuluh itu adalah duduk di antara sujud. Ya, rukun yang kesebelas itu tumakninah pada waktu sujud. Seterusnya, kalau nanti berikutnya rakaat berikutnya sama, mengulang lagi fatihah, berdiri, kemudian rukuk, tumakninah dan sebagainya. Tumakninah pada waktu rukuk, iktidal, sujud itu wajib, itu masuk rukun. Artinya tumakninah itu napa nggih, anteng ya, lanjut dengan rukuk ini ki anteng. Iktidal nggih ngoten, sami Allah liman hamidah. Berdiri tegak ngadeg jejeg anteng, samo-samo sawise lek wis anteng baru sujud. Sujud nggih ngoten. Nalika sujud niku sing anteng, lenggah nggih ngoten. Nah, kalau nanti kalau sudah rakaat terakhir dilanjutkan. Dilanjutkan dengan tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Ya, membaca tahiyat akhir, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca salam. Yang ke-16 itu, yang ke-17 itu adalah takbir. Itu rukun-rukun sholat itu harus kita laksanakan semuanya. Yang namanya rukun itu untuk supaya sholat kita itu menjadi sah, menjadi sempurna. Nah, itulah yang disebut dengan menjaga sholat, baik syaratnya rukun.

mulai dari takbiratul ihram sampai salam niku sulit nggih. Sedaya niku kula kinten nggih angel. Nah, makanya terus kula njenengan diusahakan untuk salat berjamaah. Nah, dengan wontenipun berjamaah, maka salat kita yang kurang khusyuk itu tetap mendapatkan nilai 27 derajat niku. Jadi salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Hadis Nabi, ya salat jamaah itu lebih baik dibandingkan dengan salat sendirian, selisihnya itu 27 derajat. Artinya apa? Ya enggak khusyuk pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala keranten barokah jamaah. Sehingga menawi kula jenengan purun menjaga salat yang seperti itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pertama akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, amal perbuatan kita selain salat itu dianggap sudah sempurna. Karena hadis Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza shaluha shaluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kelak di alam akhirat, pertama kali yang akan diteliti, yang akan dikoreksi, ya, oleh malaikat, ya. Nah, di akhirat nanti amal perbuatan manusia itu adalah pertama kali sholat. Maka kalau sholatnya baik, kata Nabi, idza shaluhat, ketika sholatnya baik, shaluhat sa'iru amali, maka amal perbuatan yang lain dianggap baik. Tapi wa idza fasadat, ketika sholat ini rusak, artinya rusak ya itu tadi, enggak menjaga sholat rukunnya, bahkan juga tidak khusyuk, bahkan kadang-kadang juga keluar dari waktunya dan sebagainya, maka fasadat sa'iru amali, kata Nabi, amal perbuatan yang lain itu juga dianggap rusak, artinya belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah itulah ya. Maka sholat yang harus kita jaga, sholat lima waktu itu yang akan membuat apa namanya dosa-dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih dari sahabat Jabir. Nabi mengatakan, "Matalu shalawatil khamsi kama talinahrin jairin azbin ala babi ahadikum." Sholat lima waktu itu diumpamakan seperti bengawan yang mengalir ya di depan pintu rumah kita. Yang tasilu fi kulli yaumin khamsa marrat, kita itu setiap hari mandi lima kali. Maka kata Nabi, fama yubqi dzalika min ad-danas. Apakah masih ada kotoran-kotoran yang menempel dalam tubuh kita? Tentu kalau sehari semalam mandi lima kali, tidak akan ada kotoran yang menempel dalam tubuh kita. Itulah perumpamaan sholat, sehingga sholat lima waktu itu bisa menghapus dosa. Bisa menghapus dosa, tentu kalau diibaratkan mandi itu adalah jasmani, maka sholat itu adalah mandi rohani, membersihkan rohani kita, membersihkan hati kita. Nah, itulah keutamaan-keutamaan menjaga sholat. Ada lagi yang luar biasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwa man hafazo ala sholawati, barang siapa yang menjaga sholat lima waktu, akramahullahu bi khamsi khisalin, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan lima hal, ya. Ini monggo kula njenengan memahami hadis niki, dan ini adalah untuk kepentingan kita sendiri, baik kepentingan di dunia maupun kepentingan akhirat. Apa itu kata Nabi? Barang siapa yang menjaga sholat lima waktu, maka Allah akan memuliakan lima hal. Yang pertama, yurfa'u anhu bikul aishi, diangkatlah atau dihilangkan kesempitan dalam ekonomi. Wah, ini masya Allah kebutuhan kita di dunia ya. Sehingga menawi kula jenengan niki leres-leres menjaga sholat lima waktu itu, insyaallah kehidupan kita, rezeki kita, ekonomi kita itu akan lancar,

nggak akan mengalami kesulitan, nggak akan mengalami kesempitan dalam ekonomi. Ya artinya bukan berarti terus kaya. Soal kaya atau tidak itu kan memang jatah saking ngersane pun Gusti Allah. Yang penting kita itu nggak kekurangan, nggak kekurangan dalam kebutuhan hidup. Yang namanya kebutuhan itu ya sandang, pangan, papan untuk sehari-hari, itu berarti kan sudah cukup, itu sudah kebutuhan. Kalau lebih dari itu namanya keinginan, ya. Itu namanya keinginan. Lah kita itu dicukupi oleh Allah sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau jenengan apa yang sudah kita butuhkan dalam hidup, yang penting wis mangan wareg, nyandang wutuh, omaya wis alhamdulillah layak huni. Jadi itu sudah, kalau jenengan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kecukupan. Lebih dari itu namanya keinginan. Nah, keinginan itu kena entee. Artinya apa? Kalau menjaga sholat lima waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan dalam kesempitan ekonomi, insyaallah dipun paringi rezeki ingkang lancar, ingkang barokah, cekap kangge napa bekal gesang kula panjenengan sedaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, ingat itu bahwa tidak akan mengalami kesusahan dalam mencari ekonomi. Yang kedua, wayurfa'u anhu adzabul qabri. Orang yang menjaga sholat lima waktu itu ya akan dihilangkan siksa kubur. Yakni di alam kubur itu tidak akan mengalami siksaan. Kenapa? Karena sholatnya itu sudah bagus sehingga di alam kubur itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Nah, artinya bahwa orang yang rajin sholat, yang tepat waktu sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya sebagaimana yang saya katakan tadi, itu adalah termasuk yang ditanyakan oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ya, malaikat mungkar nakir itu pertanyaannya sesuai dengan sholat yang kita lakukan. Apa? Yang pertama adalah marrobuka, siapa Tuhanmu. Nah kalau kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh

0: dan kulon jenengan dalam tahiyat juga asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu setiap waktu kita pasti, kalau kita melaksanakan sholat ya kita akan membaca dua kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah. Kita baca takbir Allahu Akbar, rukuk baca takbir Allahu Akbar, sujud, bangun dari sujud baca takbir. Ketika ditanya oleh malaikat, karena siapa Tuhanmu, ya mudah kita akan menjawabnya, Allah Tuhanku, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Yang kedua, siapa nabimu? Nah, setiap sholat kita juga menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca asyhadu alla ilaha illallah ya sudah pasti kita gandengkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika ditanya oleh malaikat Munkar-Nakir siapa nabimu, ya jawabannya gampang, Nabi Muhammad Nabiullah. Apa kiblatmu? Setiap sholat kita menghadap Ka'bah, ya tentu akan mudah kita menjawab, ya Ka'bah sebagai kiblatku. Lah ketika kita itu waktu hidup di dunia ini melaksanakan sholat dengan baik, maka ketika di alam kubur ditanya oleh malaikat Munkar-Nakir akan bisa menjawab dengan baik. Lah ketika kita sudah bisa menjawab pertanyaan Munkar-Nakir dengan baik, maka kita selamat dari siksa kubur. Sehingga sampai ada hadis yang mengatakan ketika malaikat Munkar-Nakir niku menanyakan marrobuka man nabiyuka wa maqiblatuka dan sebagainya, dan orang yang dikubur itu bisa menjawab dengan baik, maka kata malaikat num kanau matalak nerus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya kemanten baru. Ya ini di alam kubur itu merasakan nikmat tidur dengan nyenyak sampai menunggu datangnya hari kiamat. Tidak akan mengalami siksa kubur, tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan mengalami kesusahan di dalam kubur itu. Nah ini adalah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menjaga sholat, yaitu selamat dari siksa kubur. Yang ketiga, orang yang menjaga sholat wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi, Allah akan memberikan buku catatan kitabnya, buku catatannya itu, dan orang itu bisa menerimanya dengan tangan kanan. Jadi kita semuanya itu kan punya buku catatan masing-masing, gitu. Kula njenengan iki enggak ada catatan buku masing-masing. Ketika di catatan buku itu isinya itu baik, ya baik-baik semuanya, banyak yang baik, maka orang yang punya buku itu, kita yang punya buku itu, ketika diberikan nanti di alam akhirat, kita bisa nopo niku menerima dengan tangan kanan. Saged nampani ngangge tangan tengen. Selagi ini tiyang niku saged nampani ngangge tangan tengen, berarti isine buku niku sae. Lalu isine buku niku sae, ya berarti dadi wong sing bejo, dadi wong sing beruntung, dadi wong sing bahagia, sebab bisa menerima buku catatan dengan tangan kanan. Itu pertanda kalau isinya buku niku sae. Itu akan didapatkan kagem tiyang ingkang jaga sholat limang waktu, ya. Jadi bisa menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat, wayamuru ala sirati kalbarki, wong sing jaga sholat niku benjing melepet swarga niku kan sedoyo niki bakale melepet swarga niku mesti kudu liwat ten uwot, sirat liwat ten uwot ten jembatan. Nah sirat niku jembatan niku setatipun saking mahsyar, tempat berkumpulnya umat manusia, terbentang di atas neraka jahanam, dan finishnya adalah di surga. Ya, finishnya di surga. Lek saged uwot ten mriku nggih sampai lolos ya berarti langsung dateng swarga. Nah ana sing mlakune niku napa namine tiyang sing nyuwet teng riku niki dipunwastani kalbarkil khotik, langsung koyok kilat menyambar nggih langsung lap begitu mancik ten wot niku lap langsung swarga. Itu akan didapatkan oleh orang yang selalu menjaga sholatnya. Kait banjir, tengok wot, nyukumawan, langsung bet, swarga mulih. Jadi nalika ngoten swarga niku tergantung amal perbuatannya manusia ketika ten donya. Nggih. Nek ten donyane iki memperhatikan perintahipun Allah, ya niku wau. Bagaikan kilat yang menyambar. Atau mungkin ana wong niku nang perintah Gusti Allah yang nglaksanakaken tapi ora secep ora menjaga salat lima waktu yang betul-betul itu ya ana sing mlayu mlakune niku kaya jaran mlayu. Ana sing mlayune kaya wong mlayu, ana sing mlaku biasa. Bahkan nyuwun sewu ana sing berangkang. Ana sing ngesot ya. Bahkan ana sing kejegur. Kejegur berarti nggih kalau lepas dari kirat niku ya neraka jahanam. Ya mungkin orang yang hidupnya di dunia niku sembrono dan sebagainya niku naudzubillah min dzalik. Bon, nah iku njenengan kok kepingin dan sirat niku selamat apalagi secepat kilat maka kita harus menjaga salat timbang waktu niku. Yang kelima wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Orang yang menjaga salat timbang waktu itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tegese tanpa dikoreksi, tanpa diteliti amal perbuatannya aja sudahlah. Ini kok wow, termasuk hubungannya kali ketika sholatnya baik maka amal perbuatan yang lain dianggap baik sehingga tanpa dikoreksi wis apik langsung melebet swarga. Itulah keutamaan orang yang menjaga sholat timbang waktu ya. Jadi mulai saking jaga sholat timbang waktu sesuai dengan syarat dan rukunnya terutama waktunya, kemudian sholat timbang waktu akan dapat menghapus dosa-dosa kita sebagaimana kita membersihkan jasmani dengan mandi sehari malam 5 kali. Tapi kalau sholat itu adalah kita untuk membersihkan atau memandikan rohani kita ya, kalau menjaga sholat maka Allah akan memberikan 5 hal. Pertama, ekonominya lancar, dihilangkan dari kesempitan ekonomi, dihilangkan atau diselamatkan dari siksa kubur. Yang kedua, yang ketiga, dapat menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, dapat melewati jembatan sirat itu seperti kilat yang menyambar. Yang kelima, masuk ke dalam surga tanpa diteliti, tanpa hisab. Itulah keutamaan daripada menjaga sholat 5 waktu. Yeah. Ya, kula kinten menika Mas Taufik, mbok menawi wonten pamireng ingkang badhe anglet utawi badhe nyampaaken dipun sumangkaaken.
1: Nggih, siap matur nuwun. Pak Ustaz sumpun memberikan mukodimahnya hari ini. Tentunya untuk Anda semuanya yang ingin menanyakan terkait tema kita, terkait tema sholat, monggo silakan. Ini ada dari 0895 1438 sekian sekian sekian. Pak Ustadz mau bertanya, ketika kita sudah melaksanakan sholat, sebenarnya ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inje, Bu Sri Ponco, monggo silakan pertanyaannya.
2: Badan jarak tangan, Pak Ustadz. Ketika sudah dihati-hati menjaga sholat 5 waktu, itu semuanya diusahakan ya, diusahakan yang terbaik begitu. Tetapi karena sosialisasi dengan tetangga, sesama manusia, itu yang sering itu juga banyak menimbulkan dosa-dosa yang tidak kita sadari. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini kayaknya karena lingkungan nih Pak Ustadz. Sama ini tadi sebentar nih pertanyaan tadi sebentar ini kita dari 081 tadi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya terkait sholat, ketika ada orang sholat tapi tidak bisa menjaga perbuatannya, apakah sholatnya tidak berdampak untuk hidupnya? Sekian, terima kasih. Monggo, silakan Pak Ustadz mau dijawab dulu. Yang mana?
0: Yang pertama, saking Bu Sri Ponco ya. Follow-up. Hubungannya dengan sosial gitu, artinya hubungan tetangga dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa kesalahan atau dosa kita itu ada dua macam. Ada dosa yang berhubungan langsung dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan sesama umat manusia. Kata dengan sepuntang letakkan kolowau. Nah, sedangkan yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat lima waktu itu adalah dosa kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yakni yang bersifat vertikal. Ya, jadi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah yang bersifat vertikal, itulah yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah ritual seperti sholat itu. Nah, sedangkan kalau ibadah, kalau kesalahan kita kepada sesama umat manusia itu ya harus mohon maaf pada yang bersangkutan, ya harus mohon maaf kepada yang bersangkutan. Tapi kalau yang ditanyakan oleh Bu Sri Ponco tadi, ketika kita sudah menjaga sholatnya, kemudian karena pengaruh lingkungan dan sebagainya, ya kita harus betul-betul menjaga jangan sampai kita berbuat salah kepada siapapun. Jadi kita usahakan kita tidak berbuat salah kepada siapapun. Kalau toh terlanjur, ya kita segera untuk mohon maaf.
1: Oke.
0: Nah, untuk pertanyaan kedua, itu wis sholat kok sih kelakuannya?
1: Ya, apakah sholatnya juga berdampak gitu?
0: Ya ada dampaknya. Ya, ada, memang ada dampaknya. Sholat itu sendiri, gitu. Sholat itu sendiri adalah sudah merupakan ibadah kepada Allah. Dengan kita membaca takbir Allahu Akbar, dengan kita membaca Fatihah, dengan kita membaca tahiyat dan sebagainya, bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat itu sudah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi untuk merubah perilaku, itu tentunya memang kualitas sholatnya itu yang harus kita tingkatkan. Kualitas sholat itu apa? Ya termasuk kehusuan yang kula aturakan kalau wow. Ketika kula jenengan niku betul-betul sholat itu dengan khusu, ya, kalau gak bisa khusu ya kita usahakan dengan jamaah nih kalau wow. Sholat ijen niku biasanya lek khusu niku kan nggih kula piambak kula kinten nggih sinten kemawon
1: nggih
0: barang kalir ngoten niku lho. Iling penggawaan, iling iling ini menggelek kunci, mohon kadang-kadang lali begitu sholat iling. Maka kalau kulon jenengan nggak iso khusyuk, diusahakan sholat berjamaah. Insya Allah dengan kita nopo istiqomah sholat berjamaah, dampak apa namanya perilaku kita itu insya Allah akan berubah. Maka sholat itu memang inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, itu firman Allah. Sebenarnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, pertanyaan kalau kan loh lah iya jadi ini
1: sholat itu tapi kok pancet
0: perbuatan keji dan mungkar lah itu sholatnya sergap tapi kok pancet kualitas sholatnya itu yang perlu ditingkatkan.
1: Oke, berarti memang terkait dari apa namanya apa yang dilakukan terhadap individu ketika sudah sholat tapi ternyata kelakuannya pancet, itu mungkin ya lebih ke apa namanya kualitas sholatnya gitu Pak Ustaz.
0: Ya kita harus koreksi diri lah. Kita harus introspeksi lah.
1: Betul.
0: Ya, berarti sholatku itu kurang.
1: Jengladra.
0: Ada usaha untuk meningkatkan.
1: Oke. Siap. Nggih. Pak Ustaz, terima kasih banyak ya. Ini tampaknya sudah. Bentar, saya coba dulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Topik, Alhamdulillah sangat lekut Mas Topik.
1: Nggih, monggo, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum matur.
1: Budenoknya.
3: Nalem menawi sholat wajib mantun lohor, mantun maghrib, dalam sholat langsung sholat sunnah airokaah. Nah, dalam ijali engkang rohoyurumyan tasik endam di kolak lengah, tasik laut putra alit-alit dari pertenggalian macam. Macam ke sakit ijali engkang lam rumyan pak. Tadi sampun Yosua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata-kata dalam di sholat duha mantun subuh ngoten ke sampai malam tahajud ngoten kok dalam sholat dobat anasuha langsung sholat tahajud kok tansi enten waktu Pak Ustaz dalam sholat kopya subuh ini aku harus apa buatan Pak Ustaz kalau nggak sopik dalam yang pun engkang dalam lampai wajan wajan kelintu. Nanten bantuan ke mas apa kalian Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gileres ibu, apa yang kita buat dengan pagi? Kita di samping sholat fardu kita menambah sholat sunnah dengan harapan. Mungkin sholat-sholat fardu kita kurang sempurna, mungkin ada lengah dan sebagainya. Itu insya Allah bisa ditutup dengan
1: sholat-sholat
0: sunnah. Jadi sholat sunnah itu memang untuk menutup kekurangan-kekurangan ketika kita itu sholat fardu yang kurang sempurna. Dan mungkin jerene kalau mau bagusnya nomi lengah.
1: Betul.
0: Insya Allah lah, insya Allah kita tutup dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Apalagi salat sunnah qobliyah subuh ingkang dipun aturaken ibu kalau itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi mengatakan rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat dua rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Coba.
1: Oke.
0: Utamanya seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin enggak kerasa ya sudah hampir jam 6 pagi, mungkin sebagai penutup ada pesan ataupun juga closing statement, monggo silakan.
0: Nggih. Para pamirengan yang kang kula hormati, monggo kula sowakan jenengan kaya sareng-sareng berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supados kula jenengan iki bisa melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah salat lima waktu. Yang mana salat lima waktu itu adalah merupakan tolok ukur di amal perbuatan kula sowakan jenengan kaya. Lain gak itu khusyuk gini ku kita usahakan berjamaah. Insya Allah dengan berjamaah Allah akan menerima semua sholat-sholat yang kita lakukan. Dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah di dalam sholat, lebih-lebih berjamaah, dan mudah-mudahan kita diakhiri dengan husnul khotimah. Itulah sebagai modal untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Makasih nih kata kawula aturaken Mas Taufik. Nyuwun akhiripun pangapunten. Selakhiri wallahu muwaffiqil afamitorik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Ustaz dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah demikianlah tadi Cayana Ngati untuk diisi kali ini. Saya Taufik Misbun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengkaten adicara Cayana Ngati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Pas jam 6, Mekaten Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam

0: Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.
1: Dolor kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang, ojo ganti channel ya dulur.